0: Dialog bersama Wakil Presiden Perwakilan Kelompok Petani Rumput Laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.
1: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu. Kami mohon bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit, dengan sampan. Ya, hanya itu keinginan kami dari ibu-ibu. Terima kasih.
0: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotindau sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotindau. Namun demikian, alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
2: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan. Saya lihat tadi harga sudah cukup baik, off-taker juga sudah

0: sesama tradisional sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahania melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi.
4: Kalau habis imunisasi kan demam. Saya bilang kita buat slogan aja. Bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat. Jadi tagline-nya adalah demam sehat. Jadi demam yang tidak membahayakan.
3: Dante menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saabuddin Jamal mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi si anak.
5: Kita sadar bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoax dan juga mendapat informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu, kita tidak boleh lelah untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting menyelamatkan nyawa.
3: Iliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit menular. Ia juga menyebut demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sama seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Dari Banda Aceh, Sasahania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahayapurnama dari Voice of Indonesia.
6: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh Pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Perwakilan Otorita IKN, Asosiasi Bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudi Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Over atau IPRO.
7: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9 Investment Project Ready to Over atau IPRO di kawasan pendukung IKN. Penyusunan IPRO tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan mega IKN melalui penawaran proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan kepada investor, baik domestik maupun internasional.
6: Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern, hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Canalo, menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPh badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
0: Nah, ini tadi khusus masalah insentif dari investasi yang ada di Nusantara, itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya itu 100%, nilainya nol.
6: Saat ini, Otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam dua kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun. Di tingkat pedagang, kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
8: Perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Mendengar melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di Kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur Omega di kawasan Sambiroto, Semarang, Izatin mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur Omega sejak Lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
10: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil. Mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang bisa dikonsumsi terus-menerus dengan berbagai pilihan jenis makan ya. Jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang, Fitra Desinuken mengatakan, tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
11: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar, berlaku hukum supply dan demand.
9: Ia menilai kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan, bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
12: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Hetero. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
9: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
13: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para
14: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran global Sumut Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, menurut Sugiono juga mengecam keras atas tindakan yang dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
13: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
14: Sebelumnya, pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
15: Sebagaimana yang terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari sejak awal Pak Menlu itu sudah menginstruksikan, sejak awal keberangkatan tim ini, telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan akses-akses ke konsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus-menerus berbagai kanal diplomasi juga, selain Pak Menlu, perwakilan RI, dan juga kita di sini Kemlu, selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
14: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
15: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua kanal diplomasi yang bisa kita, yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara terkait dan juga negara-negara sahabat. Semua kanal diplomasi, kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel.
14: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fadnabil Ahmad Mulacela menambahkan, keanggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
16: Betulnya supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut. Dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain. Itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit.
14: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
17: Tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius. Karena ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga, terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang membeli wartawan. Dan bahkan dalam berita yang disampaikan oleh Komite to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
14: Rencananya, ke-9 WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
18: Editorial.
19: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol, memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-Negara G7 di Paris. Menurut Birol, dunia masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Langkah Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tiongkok Hu Zhe'an melalui pertandingan 3 game dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Dan tim sepak bola Pro 3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tom Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat. Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Mexico. Iya, Mas.
1: Mexico. Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas,
2: ya,
1: yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
0: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales, dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
1: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia, dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and The Stripes menciptakan sejarah baru?
0: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs
1: nri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
1: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nego é bom.
0: Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

mulai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
1: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem comigo, avó.
0: Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
4: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
5: Sabar dikit lah, santai bro.
4: Santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
5: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali.
6: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
5: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
4: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Pendengar, Indonesia adalah mozaik indah dari beragam suku, bahasa, dan tradisi. Walaupun kita berbeda-beda, namun kita tetap satu dalam kekayaan budaya. Di tengah keberagaman ini, mari kita menengok ke Sulawesi Tengah, tepatnya di Kota Palu, di mana masyarakat Kaili memiliki sebuah tradisi yang telah mengakar kuat, yaitu tradisi Balabe. Apa sebenarnya Balabe itu? Mengapa tradisi ini begitu penting bagi mereka? Untuk mengetahuinya lebih lanjut, kita akan berbincang dengan salah satu tokoh masyarakat sekaligus imam masjid dari Kelurahan Lasoani, Bapak Ustadz Haji Syahrudin.
1: Balabe itu merupakan suatu budaya yang sudah lama yang berkembang di Kota Palu. Balabe itu bukan cuma bacaan doa tahlil. Dia luas pengertiannya Balabe yang sering dilaksanakan orang tua, dan ini sudah merupakan tradisi Islam yang di seputaran Kota Palu. Balabe itu pun sudah membudaya, bahkan yang sudah pernah melaksanakan namanya Balabe.
0: Ustadz Syahrudin menjelaskan bahwa Balabe adalah budaya yang telah lama di Kota Palu. Ini bukan sekedar pembacaan doa tahlil, melainkan memiliki pengertian yang lebih luas dan telah menjadi tradisi Islam yang membudaya di kalangan masyarakat. Tradisi ini bahkan dianggap sebagai kewajiban turun-temurun bagi anak cucu. Balabe sering dilaksanakan oleh orang tua dalam berbagai kesempatan. Misalnya, ketika ada anggota keluarga yang mengalami mimpi buruk, mereka akan mengundang pegawai syara untuk membacakan doa-doa tolak bala. Tradisi ini juga dilakukan sebagai doa selamat, baik saat pindah rumah, syukuran atas keberhasilan usaha, atau saat melaksanakan hajatan tertentu. Hajatan yang dimaksud pun beragam, seperti saat seseorang akan menunaikan ibadah haji atau umroh, baik saat keberangkatan maupun kepulangan dari tanah suci. Keluarga akan melaksanakan Balabe sebagai pembacaan doa selamat bagi yang ditinggal maupun yang sedang dalam perjalanan. Bahkan, acara adat seperti sunatan, termasuk sunatan massal, juga menjadi momen untuk melaksanakan Balabe sebagai syukuran atas keselamatan anak yang telah disunat. Namun, apakah tradisi Balabe ini masih dipercaya dan dilestarikan oleh generasi muda? Ustadz Haji Syahrudin kembali memberikan penjelasannya.
1: Jadi sekarang di seputaran Masjid Al-Istiqamah ini, kita sudah melaksanakan artinya pengkadiran dari generasi-generasi, baik pembacaan barasanji, pembacaan tahlil. Jadi sering juga diulang-ulang supaya membiasakan anak-anak muda itu hadir dalam acara tertentu itu, supaya mereka bisa melaksanakan acara arti seperti itu, artinya menjadi satu ilmu bagi mereka untuk mengembangkan misalnya pola bening, baik barasanji maupun tahlil itu. Mereka mempelajari apa yang disampaikan oleh orang tua yang pernah memimpin acara seperti itu.
0: Upaya pelestarian Balabe di kalangan generasi muda terus dilakukan.

0: Pendengar, adat dan tradisi memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan, karena merupakan warisan turun-temurun yang harus dilestarikan. Dalam tradisi Balabe, ada juga penggunaan prasarana atau sesaji. Sarana apa saja yang bisa digunakan?
1: Yang biasa dilaksanakan di sini, artinya sudah itu membudaya. Jadi ada semacam baki, baki-baki itu diisi dengan kue-kue seperti kalopa, cicuru, kemudian pisang, dan ditambah lagi kue-kue yang lain, ditambah dengan buah-buahan.
0: Untuk acara selamat, baki diisi dengan kue-kue seperti kalopa, cucuru, pisang, dan kue-kue lain. Juga buah-buahan manis serta pulut empat macam. Merah, hitam, putih, dan kadang-kadang kuning. Juga telur. Namun, jika Balabe dilakukan untuk pembacaan doa Tola Bala, sesajinya sedikit berbeda. Untuk Tola Bala, biasanya disiapkan di bakiko atau tahu loja yang berisi beras, abu penolak bala, rica, dan jagung. Setelah doa Tola Bala dibacakan, sesaji ini dibawa keluar dan diberikan kepada ayam. Dengan keyakinan agar bala atau kesialan berpindah kepada hewan tersebut. Ini adalah salah satu praktik budaya yang masih dilaksanakan oleh orang tua di sana. Hingga saat ini, tradisi Balabe di Kelurahan Lasoani masih sangat dipertahankan. Hal ini karena Balabe memiliki kaitan erat dengan agama yang mereka anut. Para pegawai syara atau imam yang terlibat dalam acara Balabe dipercaya dapat menyampaikan doa-doa yang pasti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat di Kelurahan Lasoani sangat antusias dan yakin bahwa doa-doa yang disampaikan dalam Balabe akan dikabulkan. Pendengar, demikianlah feature Budaya Kaili dan juga mengupas tuntas tentang tradisi Balabe yang kaya makna di Kota Palu. Terima kasih dan sampai jumpa.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Pendengar Prasatu RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Bagaimana sih weekend Anda selain tentunya dengan kegiatan-kegiatan yang lebih bersifat me-time ya, kemudian juga lebih santai lah ya kalau misalnya akhir pekan itu ya, dan juga bisa dimanfaatkan dengan melakukan hobi yang mungkin saja sudah lama kita tinggalkan dikarenakan kesibukan kerja kita. Benar gak sih Din? Seperti
1: bener
0: itu.
1: Bener dong, ini weekend ini, waduh.
0: Ini weekend ya. Weekend itu kalau weekend versi Adinda itu kayak gimana?
2: Ini sesuai realita atau gimana nih? Atau angan-angan ini?
0: Sesuai realita, iya. Kalau bicara angan-angan kayaknya banyak hayalan-hayalan kita
2: ini
0: yang...
2: Jadi kalau weekend kita kan udah kelihatan ini ya, iya. Kita kerja ini.
0: Kita weekendnya weekend ala Raisa.
2: Iya, produktif atau gimana nih?
0: Produktif kita. Kalau Raisa iya. Itu mengatakan, ditanya libur nggak sih? Kalau ini, apa itu libur?
2: Apa itu enggak, libur ya?
0: Libur itu apa?
2: Karena setiap hari?
0: Libur, aku kerja ya. Wow. Seorang Raisa aja kerja ya. Apalagi kita Raiso ya. Aduh. Selamat pagi semuanya untuk Anda di hari weekend ini. Kalau pagi-pagi banget tadi ya, saya sudah menemani Anda dengan cuap-cuap informasi, mulai dari berita, kemudian juga beberapa tambahan-tambahan info lainnya yang dilansir dari laman rri.co.id dan disempurnakan lagi dengan informasi berita sentral ya. Tapi kalau pagi ini saya bersama dengan rekan saya Adinda itu akan bicara soal ruang disabilitas dan juga inklusi. Betul. Karena ini adalah salah satu program Astacita ya. Iya. Oke, okay, dan topik kita sekali. Apa sih Adinda?
2: Topiknya ini apa ya? Bahagia ketika diterima padanya ini, Umi ya.
0: Bukan bahagia di atas penderitaan orang lain ya. Bukan ya, jadi jangan salah.
2: Ya, jadi kaitannya erat ini ya kalau kita berbicara apa ya? Disabilitas, kemudian inklusi. Topik ini kalau dibilang penting ya kita dibahas gitu ya, karena bahagia ini ternyata ketika diterima apa adanya ini seperti apa, nanti kita akan gimana ini kaum.
0: Iya. Kalau diterima apa adanya itu berarti bukan karena ada sesuatunya gitu atau melihat sesuatu yang apa sih namanya lebih dari kita, iya, tapi menerima apa adanya itu ya menerima ya sesuai dengan
2: apa adanya kita gitu.
0: Apa adanya kita, kita be yourself gitu. Jadi diri kita sendiri tanpa harus kita memikirkan, aduh saya harus jadi seperti ini nih, atau saya harus misalnya menjadi, misalnya ya, saya harus menjadi seorang Adinda nih, biar saya itu bisa diterima gitu ya kan, oleh lingkungan saya. Enggak juga harus seperti itu. Jadi, saya malah harus menjadi diri saya sendiri.
2: Betul, versi
0: gitu ya.
2: Kita masing-masing nih kan, supaya kita nyaman juga. Betul, kemudian nggak perlulah kita kayaknya kalau kita berada di suatu tempat pengen dia jadi itu, enggak ya, harus jadi enggak diri ya. Sendiri nih ya biar nyaman gitu.
0: Betul,
2: ini masuk
0: sekali.
2: Juga kan
0: sama dengan saudara-saudara kita kaum disabilitas ini yang juga tentunya harus bisa diterima apa adanya gitu ya, tanpa harus melihat bahwa mereka itu berbeda. Artinya mereka itu adalah orang-orang yang tentunya sangat spesial gitu ya. Jadi berbeda itu bukan berarti mereka melihat dari kekurangannya, tapi berbeda itu karena mereka spesial dibanding kita. Kita akan kembali lagi tentunya di ruang disabilitas dan juga inklusi, tetap di Prosatu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi, bersama saya Umi dan juga
2: saya Dinda.
0: Oke.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Chacha Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Chacha Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di

balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia. Ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil

0: બસ આપી આપી આપી
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Pendengar Prosatu RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Ruang disabilitas dan juga inklusi ya. Untuk pagi ini kita membahas ini tentang topik kita, yaitu
1: bahagia ini ya. Bahagia ketika diterima,
0: ketika
1: apa adanya.
0: Diterima apa adanya. Betul. Kalau berbicara tentang diterima apa adanya, kadang-kadang kan dalam hidup ini ya Din ya, yang paling melelahkan itu bukan pekerjaan.
1: Apa tuh tapi?
0: Tapi itu aktivitas kita sehari-hari, yang dimana kita tuh suka takut gak bisa diterima gitu loh. Artinya takut dianggap berbeda, ya. Sama dengan
1: betul.
0: Saudara-saudara kita yang spesial ini,
1: spesial, betul.
0: Takut dipandang sebelah mata, takut tidak cukup baik, dan juga memiliki keterbatasan itu.
1: Karena, betul, betul.
0: Karena mereka merasa bahwa, oh iya ya, saya memiliki keterbatasan, mungkin gak sih saya diterima oleh lingkungan saya gitu ya. Gimana orang-orang melihat saya, padahal sendiri gitu punya kemampuan,
1: itu ya. Jadi kalau kita berbicara juga nih Kak Umi bahwa diterima apa adanya, tapi kenyataannya tuh seperti apa gitu kan di lingkungan kita. Betul. Apakah teman-teman kita tadi yang spesial ini ya, teman-teman disabilitas juga, mereka tuh kadang paling menyakitkan tuh bukan tentang keterbatasannya begitu, tapi cara orang lain memperlakukan mereka.
0: Apalagi orang itu adalah orang-orang terdekat mereka.
1: Betul.
0: Gitu ya, keluarga, kemudian lingkungan, seperti itu. Jadi memang di sini apa ya, setiap manusia itu ingin hal yang sama.
1: Betul,
0: ya.
1: Iya.
0: Ingin dihargai, kemudian juga ingin dipahami, ya.
1: Yeah.
0: Ingin diterima.
1: Betul.
0: Tanpa harus berpura-pura menjadi orang lain seperti yang kita katakan di awal tadi, bahwa memang apa ya, dalam kehidupan itu cobalah untuk menjadi diri kita sendiri. Oke, mungkin secara physically kita punya sesuatu yang berbeda dengan orang-orang di lingkungan kita ya,
1: betul.
0: Di lingkungan kita. Tapi kenapa tidak kekurangan kita itu menjadi sesuatu yang bisa kita tutupi dengan kelebihan yang kita miliki, atau
1: nah,
0: dengan
1: itulah.
0: Keahlian yang kita miliki, ya. Karena
1: betul.
0: Banyak loh teman-teman yang spesial ini atau di kaum disabilitas ini yang juga punya talenta yang hampir bisa dikatakan ini tidak semua kita yang bisa melakukan segala sesuatunya dengan sempurna istilahnya ya, itu memilikinya.
1: Iya.
0: Seperti misalnya dalam hal menciptakan kreativitas.
1: Betul.
0: Ya ternyata mereka juga hebat-hebat gitu ya.
1: Menari misal bisa juga gitu kan ternyata, atau contoh kecilnya bisa jadi atlet.
0: Kemudian juga bisa jadi konten kreator sekarang.
1: Betul.
0: Ya.
1: Sekarang lagi marah gini ya.
0: Kemudian juga ada beauty vlogger.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Kalau inspirator juga
0: kan,
1: bisa ini.
0: Kalau dilihat dia kan gak punya misalnya dua tangan yang sempurna gitu ya, tapi ternyata dengan menggunakan kaki gitu ya, bisa loh. Dan ini adalah
1: luar
0: sebuah
1: biasa.
0: Cerita yang memberikan kita inspirasi. Betul. Ya, kesempurnaan itu, ketidaksempurnaan itu tidak harus menjadi pembatas
1: kita untuk berkarya,
0: berkarya dan melakukan sesuatu yang memang kita senangi gitu.
1: Tapi justru itu malah jadi apa ya, motivasi juga.
0: Benar.
1: Kalau kita bisa bilang tadi misalnya bermain gitar ternyata lihai dengan dua kaki atau seperti, tapi ini kan kayak wow keren sekali gitu ya, kita belum tentu bisa juga gitu, tapi mereka luar biasa potensinya ini gitu. Jadi unik dan apa ya, kalau kita bisa bilang ini adalah kelebihan yang memang
0: kelebihan.
1: Diberikan untuk mereka. Nah,
0: jadi sebenarnya itu membuat kita sendiri agak malu gitu ya. Oh, masa sih dia bisa gitu ya, dengan segala keterbatasan bisa menciptakan sebuah karya misalnya kreativitas gitu. Lah kok kita yang seperti ini misalnya ya, dilengkapi dengan bagian-bagian tubuh yang memang bisa digunakan untuk menciptakan sesuatu karya ataupun kreativitas, tapi kok kita tidak melakukannya gitu ya. Jadi
1: betul.
0: Memang apa ya Din ya, dalam kehidupan sosial itu kita masih sering juga menemukan orang-orang dengan

0: disabilitas ya, mm-hmm. di mana mereka harus bekerja lebih mm-hmm. keras mm-hmm. ya mm-hmm. untuk mendapatkan penerimaan yeah, gitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Mm-hmm. Ada yang dipandang tidak mampu mm-hmm. sebelum diberikan kesempatan mm-hmm. ya.
1: Betul betul betul.
0: Karena ada juga yang suaranya jarang didengar mm-hmm. ya, bahkan ada yang merasa harus menyembunyikan dirinya itu agar bisa dianggap normal
1: betul,
0: oleh lingkungan
1: sekitar ya ini ya. Nah jadi Umi sendiri, Kak Umi, kalau kita bisa bilang juga ternyata sesuai dengan topik kita gitu kan, bahwa kebahagiaan ini bukan apa ya, harus apa adanya gitu kan, kita terima apa adanya, yeah. bukan dalam tanda kutip juga bukan datang dari belas kasihan ini.
0: Betul.
1: Wow.
0: Sekali,
1: ya kan? Iya. Jadi penyandang disabilitas ini tidak membutuhkan pandangan yang membuat mereka merasa kecil, yang dibutuhkan adalah dukungan dan kesempatan yang setara tentunya.
0: Yes, benar sekali. Wow.
1: Iya.
0: Jadi sebenarnya kalau kita bisa melihat dunia mereka ini dari sisi pandang yang memang melihat kelebihan mereka gitu ya, nggak fokus pada apa yang kurang dari mereka ya. Jadi memang inklusi ini ya, karena kita kan di ruang disabilitas dan juga inklusi ya. Jadi inklusi ini rekan Dinda ya, ini bukan hanya sekedar memberikan ruang hadir ya, tapi juga menghadirkan rasa comfort ya, nyaman gitu ya, rasa aman. Dan juga yang paling penting adalah mereka dihargai.
1: Oh iya, nah, harus itu ya yang dihargai ini ya.
0: Karena menerima seorang itu apa adanya bukan berarti kita melihat kekurangannya ya,
1: betul,
0: tapi
1: betul.
0: Kita melihat sisi di mana dia seutuhnya.
1: Nah,
0: ya.
1: Betul. Aduh. Betul. Jadi kalau kita apa ya, ini bayangkan aja nih ya, ya. Kak Umi ya, kalau setiap hari kita selalu dianggap tidak mampu gitu kan.
0: Nah,
1: jadi menganggap orang lain ini tidak mampu, ternyata itu kan lama-lama
0: sebenarnya,
1: akan lelah juga
0: betul,
1: gitu.
0: Betul. Dan ya. Itu juga membunuh karakter.
1: Betul,
0: gitu ya,
1: cara
0: membunuh.
1: Mentalnya ini
0: yes.
1: kan.
0: Nah, apalagi sekarang ya, kalau mau dibilang yang sehat aja kalau terus-terusan diserang mentalnya akan sakit dan akan ini
1: betul.
0: Juga gitu.
1: Jadi
0: ya.
1: Malah jadi kepikiran di mental dan sebagainya, padahal
0: sekarang tuh kenapa ya penyakit mental tuh kayaknya lebih ini deh, lebih
1: kenapa tuh?
0: Lebih apa sih lagi marak-marak gitu.
1: Iya. Karena
0: gampang
1: apa
0: stres,
1: ya? Apa yang kita konsumsi ini kan di
0: bisa
1: media
0: jadi,
1: sosial juga kali
0: jadi,
1: ya, banyak sekali informasi yang kadang kepikiran juga, ini kok seperti ini, teman saya seperti ini, ini kayak gini, apalagi yang teman-teman kita disabilitas ini.
0: Betul.
1: Kan kalau misal dipandang sebelah mata
0: yes.
1: tadi dan lain sebagainya, mereka jadi kepikiran, oh saya berbeda okay. kayaknya saya gak akan diterima deh, padahal enggak ini kan.
0: Padahal,
1: nah.
0: ya. Jangan sama ya, sekarang juga minimarket retail gitu ya, seperti yang kita ketahui ya, yang ada di Kota Palu itu, mereka juga sekarang memiliki dan membuka peluang untuk saudara-saudara kita kaum disabilitas, misalnya yang tunarungu gitu ya, itu diberikan juga gitu. Kemudian yang memiliki keterbatasan pendengaran gitu, ya, itu juga diberikan kesempatan untuk
1: kesempatan,
0: bisa
1: ya,
0: bekerja
1: betul,
0: gitu. Dan,
1: betul,
0: dan
1: betul.
0: Mereka itu memang ruang kerjanya sendiri bukan ruang kerja yang di belakang, Din, yang nggak muncul, tapi mereka melayan di bagian depan kasir ya. Jadi jadi mereka punya kayak beberapa waktu yang lalu saya sempat ketemu gitu ya. Ini mereka tuh dibekali dengan ID card gitu ya, ID card khusus yang memberikan
1: penanda ya,
0: bahwa mereka adalah saudara kita kaum disabilitas seperti
1: okay.
0: itu. Dan dijelaskan gitu disabilitasnya ini keistimewaannya apa gitu, misalnya nggak bisa ngomong gitu
1: bisa
0: ya
1: ngomong,
0: jadi
1: ya.
0: Menggunakan bahasa isyarat, kemudian okay. kalau nggak bisa dengar dia menanyakan kita barang
1: okay.
0: ini, dia hanya memperlihatkan
1: okay.
0: kemudian untuk ini harganya dia akan langsung mengarahkan seperti itu.
1: Oh,
0: jadi sangat
1: okay.
0: luar biasa sekali
1: iya,
0: ya
1: iya.
0: Jadi kalau dikatakan bahwa oh, saudara-saudara kita kaum disabilitas itu nggak diberikan ruang untuk bekerja di tempat-tempat yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, siapa bilang
1: ternyata enggak ya, ternyata semua ini kita setara kan gitu, bisa
0: betul.
1: Bilang setara semuanya
0: iya.
1: Jadi sebenarnya sudah sangat, waduh ini luar biasa juga ini untuk untuk para teman-teman kita disabilitas, yes. Kalau mereka ternyata juga mampu juga setiap hari biasa saja begitu ya, mm-hmm. Kalau kita bisa bilang setara lah, sama lah kita ini, walaupun mereka ini punya tadi ya kekurangan, yeah. Dan tapi jangan dilihat, mm-hmm. Gitu. Bahwa kita juga pasti punya juga, cuman gak kelihatan, yeah.
0: Mungkin ini, ya. Secara physically ya kita, yeah. Tuh dilihatnya sempurna, mm-hmm. Tapi sebenarnya, mm-hmm. Kita punya banyak kekurangan, karena apa yang bisa mereka lakukan, mm-hmm, betul. Kita gak bisa, mm-hmm. Gitu ya. Apa yang kita bisa lakukan mungkin mereka ada batasannya, betul. Gitu. Tapi, mm-hmm. Sekali lagi ya pendengar dan juga sahabat-sahabat, mm-hmm. Kita, saudara-saudara kita kaum disabilitas, oh ya, kita juga memberikan semangat untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita kaum, mm-hmm. Disabilitas yang ada di rumah disabilitas Merah Putih ya, betul. Itu yang biasanya kita tuh selalu, mm-hmm. Melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan ataupun juga program-program, mm-hmm. Yang dihadirkan oleh RRI. Dan juga ternyata mereka punya itu tadi ya, keistimewaannya mereka, mm-hmm. Diberikan rumah singgah gitu ya, mm-hmm. Dan ini juga difasilitasi, mm-hmm. Jadi kalau misalnya masyarakat, okay. Ingin memberikan berbagi istilahnya ya, berbagi dengan mereka, boleh mengunjungi rumah Merah Putih.
1: Di mana ini? Ya. Di mana ini?
0: Di Jalan Jati.
1: Ya. Jalan Jati ya, di Kota Palu ini ya.
0: Kota Palu. Iya. Nanti kalau misalnya ada program-program khusus ya, mm-hmm. Kita akan melibatkan mereka lagi. Seperti juga halnya di Ruang Disabilitas dan Inklusi. Tapi memang hari ini apa ya, formatnya kita memang membahas saja.
1: Informasi juga ini, betul, ya, untuk sekali. Pendengar semua dimanapun Anda berada juga, bahwa tadi ya jangan sampai kita memandang sebelah mata lah, karena jangan sampai hal-hal itu membuat atau melukai teman-teman kita kan gitu. Aduh, tadi
0: deh,
1: ya,
0: iya
1: ya, karena tadi jangan ini juga ya, bahwa mereka itu sama hebat, mereka hebat juga, dan ya, kita semua senang begitu kan, ada mereka di sini kayak kita berbagi informasi mungkin, betul. Yang kita belum tahu juga bahwa mereka pasti punya kelebihan-kelebihan lainnya, dan satu lagi mereka itu mampu kok gitu, nggak yang kekurangannya yang bukan nggak bisa ngapa-ngapain kan gitu. Tapi yang kita sudah bahas ya Kak Umi ya, bahwa mereka pasti punya hal-hal lain yang belum tentu kita bisa juga, betul, gitu. Betul, jadi saling, betul. Melengkapi lah.
0: Betul. Yeah. Dan untuk itu memang kita semua ya Dinda, pendengar juga ya, mulai dari sekarang kita bahkan kita harus bisa membiasakan diri kita untuk bisa melihat kemampuan seseorang, mm-hmm. Ya, bukan karena kekurangannya, tapi di mana kita membuka ruang pertemanan, mm-hmm. Ya, membuka ruang pertemanan tanpa diskriminasi, okay. Ya, seperti, betul. Itu karena mendengar tanpa menghakimi itu mungkin jauh lebih baik, karena di dunia yang inklusif ya itu dimulai dari cara kita memperlakukan sesama manusia, betul, wow, betul. Jadi tetap, wow. Bersamalah, jangan ada perbedaan ya, seperti
1: jangan
0: itu.
1: Sampai dibatasi nih ya, betul. Karena berbeda tadi, mm-hmm. Semua sama,
0: semua
1: di
0: sama
1: mata,
0: di mata Tuhan, di mata Tuhan. Dan juga karena memang weekend ini kita, mm-hmm. Hanya sharing time gitu ya, membahas dan juga tentunya saling menguatkan, memberikan semangat untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita ya, para kaum disabilitas ini ya, kaum yang istimewa tentunya. Semoga apa yang kita hadirkan ini bisa menjadi sebuah dorongan semangat ya, mm-hmm. Untuk mereka, dan meyakini dan mempercayai bahwa RRI juga memberikan ruang kepada, mm-hmm. Mereka. Jadi bukan, yeah. Hanya pemerintah, tapi pemerintah melalui RRI, mm-hmm. Lembaga penyiaran publik ya, kita juga memberikan ruang kepada saudara-saudara kita kaum disabilitas, yeah.
1: Jadi, okay. Boleh ini mungkin ya untuk teman-teman semua yang, yeah. Dari teman disabilitas, mungkin ada yang piawai dalam menyanyi, betul. Atau membaca puisi, mm-hmm. Storytelling, boleh nanti ya, yeah. Hubungi aja di RRI, mm-hmm. Siapa tahu kita bisa apa ya, sharing lah,
0: betul.
1: Gitu kan.
0: Kemudian juga, betul. Lebih, mm-hmm. Mengenal lagi gimana, mm-hmm. Ataupun juga mungkin bisa berbagi cerita,
1: berbagi
0: ya
1: cerita.
0: Sharing time
1: ataupun seperti apa ini ya, boleh nanti kita sama-sama belajar dari mereka.
0: Okay.
1: Jadi langsung hubungi aja nanti ya di Instagramnya RRI itu.
0: Siap. Dan tidak terasa obrolan weekend kita ya yang singkat ini, tapi kaya manfaat ya.
1: Amin.
0: Karena tentunya
1: ya,
0: memberikan semangat untuk kita berbagi. Semangat untuk saudara-saudara kita kaum disabilitas, yeah. Ya. Okay, terima kasih rekan Dinda.
1: Sama-sama.
0: Kayaknya Anda harus melanjutkan siaran,
1: iya,
0: ya. Dan saya juga harus melanjutkan kegiatan saya di
1: selamat berjuang ini ya,
0: ruangan
1: judulnya
0: yang berbeda ya. Selamat menikmati siaran di hari weekend, iya, karena saya sudah membuka di awal weekend ya. Okay, tetaplah okay bersama kami. Cukup sampai di sini untuk Ruang Disabilitas dan Inklusi. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di hari Sabtu depan, yes, ya. Oke, tetaplah bersama dengan Prof. Satria Ripalu, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: John, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
4: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata

101 RRI Palu, kan, informasi dan inspirasi bersama Dinda di siang hari ini. Tentunya kita akan berikan ini ya, informasi program-program menarik dari Pro 1 RRI Palu. Dan tadi sudah kita bahas begitu ya, ini weekend dan semoga kita semua bisa ya ini ya untuk kita weekend ini produktif atau weekendnya seperti apa ini ya. Dan pendengar, kita akan hadirkan informasinya di mana 9 WNI ditahan tentara Israel tiba di Istanbul, Turki, dan 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki, Kamis 21 Mei 2026, dan mereka tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi intensif dengan berbagai pihak agar seluruh WNI segera kembali ke Indonesia dengan aman. Dan Menlu Sugiono dalam keterangannya Kamis malam di Jakarta mengatakan Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada WNI selama ditahan, dan Indonesia menilai tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dan mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan global Sumut Flotilla oleh militer Israel merupakan pelanggaran hukum internasional, dan Indonesia menyerukan penghormatan hak-hak sipil dan keselamatan relawan yang menjalankan misi damai di wilayah konflik. 9 WNI relawan global Sumut Flotilla akan segera pulang setelah berbagai proses selesai. Direktur Perlindungan WNI Kemlu Republik Indonesia, Heni Hamidah, mengatakan dalam pesan singkat kepada awak media pada Kamis malam ini ya, alhamdulillah 9 WNI sudah dapat mendarat di Istanbul. Untuk waktu kepulangan ke tanah air masih menunggu proses Istanbul. Dan Konjen RI di Istanbul, Daryanto, telah bertemu dengan ke-9 WNI. Pihak Konjen akan terus berusaha memulangkan mereka dengan segera. Dan pendengar, untuk informasi lengkapnya Anda bisa menjelajah langsung website resmi dari RRI, rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1, kali informasi dan inspirasi.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
4: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, meu lenço, já tá tudo preparado, vem comigo, amor. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kali informasi dan inspirasi kami hadirkan informasi berikutnya di Palu siang ini bersama saya Dinda tentunya, dan pendengar melansir langsung dari website resmi rri.co.id. Menteri Keuangan Purabaya akan menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto perihal pencopotan atau pemberhentian Jaka Budi Utama dari jabatannya sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini ya. Nama Jaka disebut dalam persidangan dugaan suap impor taksi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC, dan Purabaya meminta masyarakat untuk menunggu perkembangan kasus hukum dugaan suap importasi barang di lingkungan DJBC. Dan Purabaya mengakui DJBC sendiri menjadi sorotan Presiden Prabowo Subianto. Kepala negara mengungkap kerugian negara akibat praktik manipulasi harga atau under invoicing pada ekspor sawit dan batu bara ini ya, di mana sebelumnya Presiden Prabowo Subianto meminta Purabaya untuk mencopot pimpinan Bea Cukai jika dinilai tidak becus atau tidak mampu bekerja. Dan Presiden Prabowo menyampaikan komitmen untuk menghadirkan tata kelola di pemerintah dan lembaga yang profesional dan bebas dari korupsi. Nama Jaka muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dan dengan terdakwa bos PT Blue Ray Cargo, John Field. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa hasil intelijen ke Pak Bean, 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC, Orlando Hamunangan atau Ochoy. Dan dari Jaksa mengatakan di Tipikor pada Rabu 20 Mei, izin majelis berarti sesuai dengan data barang bukti kami yang sita dari Blue Ray. Satu itu yang dimaksud adalah Dirjen Bea Cukai Pak Jaka. Yang kedua adalah sales 2 ini ya, itu adalah Rizal, Direktur Penindakan. Dan sesuai dengan data yang kami punya, kalau kode itu yang dimaksud dengan sarannya Pak Ocho itu, yang 2 itu gimana? Nah, jadi tetap yang ke Pak Ocoy amplopnya itu dari Jaksa ya di PN Tipikor pada Rabu kemarin. Dan pendengar, untuk informasi lebih lengkapnya kami akan hadirkan langsung dari rri.co.id tentunya. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta, dinamika olahraga.
1: Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
2: Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim, dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi dan Atalanta dipastikan finish di posisi ke-7 sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun, justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai dan ia berhasil menepis upaya Ahanor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina Pietro Comuzzo mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappacosta ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut.
3: Nella vita si passano gli anni bui e negli anni bui.
2: Dalam hidup kita pasti melewati masa-masa sulit dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya, Pietro memiliki potensi dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya yang memang wajar, tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir dia dipanggil ke tim nasional, jadi itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus, dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sementara manajer klub Atalanta, Raffaele Palladino, menyampaikan bahwa Atalanta tidak pantas mengakhiri musim dengan kekalahan. Kami tidak pantas mengakhiri musim ini dengan kekalahan. Saya meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik hingga detik-detik terakhir. Bahkan hari ini, para pemain telah memberikan segalanya. Ini adalah pertandingan di mana kami tidak mencetak gol. Tetapi tujuannya adalah untuk menghormati seragam ini, memberikan segalanya, berjuang habis-habisan hingga akhir dengan rasa hormat yang besar kepada para pendukung kami, kepada klub kami, kepada diri kami sendiri, dan kepada semua orang. Saya pikir para pemain berjuang hingga akhir dan pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini. Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ke-7 klasemen dengan 59 poin. Sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah merekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edward, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya?
2: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro 3 RRI, saya Tompo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, kasih.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
1: Sekarang dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana berat tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji bersama Vera Fornalineva meraih posisi runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club de Chemino malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke super tiebreak. Pada set penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2026, sekaligus menambah catatan final WTA Tour dalam karirnya.

0: Ini dari ajang balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it everything, can he join his teammate on the front row? The answer is yes, crucial lap.
2: Pembalap Mercedes George Russell merebut pole position pada kualifikasi sprint Formula One Grand Prix Kanada di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal dini hari tadi. Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,965 detik atau unggul 0,068 detik atas rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi kedua. Pembalap Inggris itu bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
3: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun, di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
2: Sementara itu, juara dunia bertahan Lando Norris menempati posisi ketiga dan menjadi penantang terdekat duo Mercedes di barisan terdepan. Norris mengaku hasil tersebut menjadi kejutan menyenangkan setelah McLaren sempat kesulitan dan kehilangan kepercayaan diri pada sesi latihan bebas pertama. Usai sesi kualifikasi, Norris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
3: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir karena tertinggal cukup jauh dan kurang percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang ternyata memberikan peningkatan performa yang baik. Saya senang dengan hasil ini. Putaran saya sebenarnya belum sempurna dan masih bisa lebih cepat. Tetapi, ketika melihat selisih waktu dengan para pembalap di depan, jaraknya tidak terlalu jauh. Ini merupakan pengembangan yang positif dan saya bangga kepada tim karena mampu melakukan pekerjaan yang sangat baik.
2: Balapan Sprint GP Kanada akan digelar malam ini dengan total sebanyak 23 putaran. Persaingan sengit diprediksi akan terjadi di barisan depan dengan Mercedes yang akan memulai balapan dari posisi 1 dan 2 disusul duo McLaren dan Ferrari yang dipastikan akan memberi tekanan kuat sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup, bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah, sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat, seperti menjalani turnamen.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Matchday Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: bahwa Bali United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis serdadu tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: Pertandingan terakhir di musim, semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan.
2: Bali United sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai menundukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan serdadu tridatu dicetak Kade Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tapi Yechida. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
3: What you can see is that two teams play together against each other with.
4: Jadi positif ini menunjukkan bahwa hari ini Dewa bagus. Kedua belah tim memberikan bola yang memberikan peluang masing-masing. Kemudian di Kopa kedua, kita hampir bisa diambil tambahan dari Yachi. Kemudian di pertandingan pertandingan, Dewa United memasukkan dua pemain untuk melakukan prosi-prosi yang tidak terlalu serius. Cuman kalau berani itu di tempat yang pas, itu sedikit tempat kita agak deg-degan juga. Tetapi setidaknya untuk sini mengatakan bahwa hari ini Vietnam bisa sampai 3-0.
3: I'm glad that we played last match against Dewa because it's a good level and we win. That's very good.
2: Sementara itu, pemain Bali United Kade Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi. Yang menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
1: Terima kasih. Tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir musim. Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur sebagai pemain.
2: Dengan kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin, hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang, dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, dan Uzbekistan resmi bersaing di turnamen catur Java Fight Raid 2026. Laporan Indra Virgiantara.
1: Turnamen catur bertajuk Java Federated 2026 resmi bergulir di The Tavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur Corporate Affairs PT Java, Rahmat Indrajaya mengungkapkan, kerjasama dengan PB Percasi untuk memajukan catur di tanah air sudah terjalin lama. Para pecatur diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini dengan baik untuk meningkatkan Elo rating mereka.
2: Penting sekali untuk menaikkan Elo rating para catur kita. Karena seperti katakan juga sekarang kan, sebenarnya kan catur kita harus banyak bertanding di luar negeri ini. Tapi karena kan biaya sekarang semua naik, semua mahal, jadi kami harapan kami sih turnamen kali ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para pecatur dapat menaikkan Elo ratingnya, agar supaya lebih kedepannya lebih di luar negeri juga lebih dapat berbicara kita. Harapan kedepannya tentunya akan lebih banyak lagi para peserta yang ikut dalam turnamen seperti ini.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Java Federated 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
3: Nah, tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java, pembinaan pasti enggak secepat ini untuk catur Indonesia.
1: Turnamen catur Java Federated 2026 berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Firyantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP Jam ini.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti Anda

0: pasti Anda suka tembang lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela.
1: Pasti Anda suka tembang lama.
0: Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kadal Inspirasi.
1: Kadal Inspirasi.

0: Selamat siang mendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi kita kembali hadir menemani pendengar semua ini ya. Saya Dinda Kurnia Slami, pendengar di program Pastela. Pasti Anda suka tembang lama, tentunya kita hadirkan lagu-lagu di era 70, 80, 90 boleh ini ya. Tadi kita dengarkan dari Christine Panjaitan juga, ada juga dari Deloitte ini ya sebagai lagu pembuka kita. Nah, untuk siang hari ini, weekend ini ya pendengar ya, mendung. Cuman apakah nanti akan bergerak panas ini? Cuaca Palu ini memang kadang kurang menentu begitu ya. Dan kita akan terhubung ini dengan pendengar kita tentunya di Pastela. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Pastela.
1: Halo Dinda.
0: Iya, Pastela.
1: Assalamualaikum Dinda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti Anda suka tembang lama. Dengan siapa di mana? Oh, Pak Kaslam ini ya. Pak Kaslam dari Kalukubula, apa kabar?
1: Ya, kabar baik-baik.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak Kaslam. Ini Pak Kaslam, siang-siang ini agak mendung ini ya Pak ya. Nggak panas gitu ya Palu ya. Mau dengarkan lagunya siapa ini?
1: Panas mendung.
0: Iya. Waduh, betul. Ini yang biasa ya bikin kita cepet sakit ini, batuk, pilek ya kan gitu ya. Untuk itu buat Pak Kaslam ya, dan semua lagunya, pendengar ini ya. Apa ini?
1: Ahmad Albar,
0: judulnya apa ini Pak Kaslam? Ya,
1: judulnya Sudahlah Aku Pergi.
0: Sudahlah ya?
1: Ya.
0: Oke, nanti kita carikan ya. Sudahlah aku pergi ya, dari Ahmad ya. Albar. Siap, Pak Kaslam. Terima kasih nih ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Ya, sama-sama.
1: Salam sejahtera dan bahagia selalu.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin. Jaga kesehatan juga ya untuk pendengar semuanya, ya, Pak Kaslam juga. Amin ya rabbal alamin. Ini benar ini ya kata Pak Kaslam ini ya, lagi musimnya ini musim pancaroba kalau kita bisa bilangnya, panas, kemudian hujan, panas lagi, mendung lagi, begitulah sudah. Tapi semoga semuanya dalam keadaan sehat ini ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Pastela.
2: Waalaikumsalam Mbak Dinda.
0: Iya Bunda.
2: Pasti Anda suka tembang lama
0: dengan Bunda Asmarani. Iya Bunda, sudah makan siang Bunda?
2: Iya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ini masak apa nih hari ini Bunda?
2: Yang bening-bening.
0: Waduh, yang bening-bening ya Bunda ya, biar seger ini ya. Iya, Masya Allah. Iya, mau dengarkan lagunya siapa ini Bunda Asmarani?
2: Lagunya Pambers,
0: judulnya apa nih Bun?
2: Cinta dan Permata,
0: siap. Nanti tidak bantu carikan
2: ya,
0: ini ya.
2: Ya.
0: Amin ya robbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih ya. Doa baik untuk seluruh pendengar kita dimanapun Anda berada ini ya. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Yang sakit semoga segera diangkat sakitnya. Dan kita dengarkan dulu ini pendengar di Pastela, dari Ahmad Albar ini ya.

0: Masih Anda suka tembang lama, ini boleh nih ya, tadi sudah kita dengarkan lagunya dari pendengar kita tentunya. Dan untuk pendengar yang mau bergabung silakan. Assalamualaikum, selamat siang Pak Stella.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti Anda suka tembang lama.
0: Iya, pasti Anda suka tembang lama dengan Pak Syahrun ini di Sunju. Masya Allah, Pak Syahrun sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah
1: seperti itu ya.
0: Iya, amin. Amin ya rabbal alamin. Ini baru
1: pendengar Pro saat ini semua pada sehat.
0: Amin, semuanya sehat ini ya. Walaupun tadi ya Pak ya, tadi sempat mendung, sekarang panas ini.
1: Panas mendung kok di sini.
0: Iya, panas mendung juga ya di Sunju ya.
1: Iya, masih mendung.
0: Masih mendung di sini sudah mulai panas ini. Ini mau dengarkan lagunya siapa, Pak Syahrun?
1: Tadi saya dengar kayak cowok semua, tadi terpaksa beralih ke cewek saja dulu.
0: Oh begitu, dengan apa ini lagunya nih?
1: Ria Angelina aja ya.
0: Boleh
1: ya.
0: Lagunya
1: Duka
0: apa
1: dalam
0: nih?
1: Dalam Semusim.
0: Judulnya?
1: Duka Dalam Semusim.
0: Duka Dalam Semusim. Waduh, ini dukanya semusim ini berarti ya.
1: Jangan berlarut.
0: Semusim. Jangan berlarut ya, hanya lagu ini ya. Oke, siap ya, Pak Syahrun. Terima kasih banyak ini ya.
1: Siap selalu ya. Kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya juga untuk Pak Syahrun sekeluarga ini ya tentunya ya. Dan pendengar silakan bergabung bersama kami di Pastela tentunya lagu-lagu era 70, 80, 90 ini ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Pastela. Iya.
2: Ini dengan Ibu Katrina di Marawola, Mabere.
0: Ibu Katrina, iya. Salam kenal, sehat selalu.
2: Salam kenal,
0: Bunda. Iya.
2: Selamat sayang untukmu.
0: Iya, Masya Allah. Iya. Terima
2: boleh
0: kasih
2: lagunya.
0: Nih Bunda. Boleh, masih boleh nih Bunda.
2: Lagunya
0: mau dengarkan
2: Lydia Natalia, Kangen.
0: Lydia Natalia ini?
2: Lydia
0: Natalia. Oh, dari Lydia ya. Oke.
2: Lydia Natalia, judulnya Kangen.
0: Kangen ya Bunda,
2: kangen
0: ya.
2: Kangen sama Dinda ini.
0: Waduh, belum pernah ketemu.
2: Oke,
0: tapi kita udah kangen ini ya.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang. Terima kasih nih Bunda Katrina ini ya. Lagunya Kangen, katanya kangen sama Dinda. Bolehlah nanti kita main-main ya di RRI ini ya, supaya kangennya hilang. Atau dengarkan Pastel aja ini, sudah mengobati rindunya. Waduh. Dan untuk pendengar silakan bergabung bersama kami. Untuk saat ini kita masih di via telepon dan WhatsApp ini ya, karena live TikTok kami belum bisa ini ya, masih maintenance juga, tinggal berapa hari lagi ini. Dan kita coba bacakan ini dari pendengar semua. Ada Pak Rusti Din dari Mamboro, Dinda, Pastela, pasti saya senang teman lama. Waduh, jangan teman lama ini ya Pak Rusdin ya, maksudnya tembang lama ini ya. Request lagunya dari Inka Kristi, katanya judulnya Rela ini. Boleh nanti kita bantu carikan ini ya dari Inka Kristi. Dan ada juga ini dari pendengar kita tentunya di WhatsApp juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RRI Pro 1 Palu, request lagunya dari Dunia Buram, AK Group katanya. Salam untuk seluruh pendengar dan pecinta Pastela dimanapun berada ini ya, dari Oi dan keluarga di Poso. Semoga semua tetap diberikan keselamatan, kebahagiaan, terkhusus untuk seluruh kru RRI Palu. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih nih ya doa-doa baiknya. Semoga doa baik pun kembali ke pendengar semua ini ya. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request tentunya. Tetap bersama kami di Pastela, pasti Anda suka tembang lama.

0: Pastilah pasti Anda suka tembang lama. Ini lagunya lagu-lagu 70 ada, 80 ada, dan 90 tentunya. Lagu-lagu nostalgia ini ya, di bawah era 2000-an. Waduh, tadi kita ada dari AK Group, Dunia Buram. Request dari pendengar kita juga sudah kita putarkan. Ada dari Inka Kristi juga. Waduh, ini 4 lagu langsung ini ya. Dan untuk pendengar, silakan yang ingin bergabung bersama kami di Pastela, pasti Anda suka tembang lama tentunya siang hari ini. Halo. Halo, assalamualaikum. Iya, selamat siang, Pastela.
1: Pastela.
0: Pastela.
1: Halo, Pastela.
0: Iya, halo. Pastela, pasti Anda suka tembang lama ini ya. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Nyoman di Rambas.
0: Pak Nyoman di Rambas. Sehat selalu Pak Nyoman. Iya. Ini alhamdulillah sudah masuk ini. Pak Nyoman mau dengarkan lagunya siapa?
1: Titik Sandora.
0: Dari Titik Sandora. Judulnya apa ini Pak?
1: Si Jago Mogok.
0: Jago Mogok, waduh. Si Jago Mogok ini ya. Ini lagunya tahun berapa ini Pak?
1: Tahun 70-an
0: ya, boleh. Nanti Dinda bantu carikan ini ya untuk Pak Nyoman di Rambas.
1: Oke, terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang. Sehat selalu Pak Nyoman. Iya. Ini sudah ada dari pendengar kita. Tentunya kita terhubung kembali ini ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Pastela.
2: Pasti Anda suka tembang lama.
0: Dengan Ibu Mas, Pak.
2: Iya.
0: Iya, Bunda, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah, sehat selalu ini ya Bunda ya. Semoga.
2: Iya,
0: amin. Iya, Bunda mau dengarkan lagunya siapa ini, Bun?
2: Lagunya Emilia Contessa.
0: Boleh, apa ini judulnya nih?
2: Malam Yang Dingin.
0: Malam Yang Dingin, waduh, ini belum malam tapi sudah dingin ya Bun ya. Lagunya, oh dicicil dulu ya Bun ya, didengarkannya sekarang dan berharapnya malam nanti dingin gitu ya.
2: Mau dengar malam yang dingin.
0: Oke, siap Bunda Mas Pak. Terima kasih nih ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ini ya untuk Bunda Mas Pak sekeluarga. Betul ya, karena kalau kita mau dengar itu gak harus tunggu waktu. Yang penting kita ketika mendengar lagu-lagunya ini jadi keinget gitu kan. Apalagi kalau itu lagu kesukaan kita, ini lagu-lagu kenangan. Kita putarkan dulu ini, ada dari Titik Sandora.

0: Pendengar Pastela, pasti Anda suka tembang lama, pendengar Pro 1 juga ini ya. Dan Dinda kembali hadir menemani pendengar semua. Ini tentunya di lagu-lagu kenangan. Walaupun siang ini cuacanya gak menentu ini ya. Tadi mendung, kita dengarkan lagu-lagunya yang syahdu ini menyatu gitu kan. Sekarang sudah panas kembali ini pendengar. Dan tetapi kalau kita dengarkan lagu-lagu 90-80 ini gak kerasa gitu ya. Kita seperti mengenang masa-masa dulu tentunya. Dan pendengar, kita sudah terhubung ini dengan... Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Pastela.
1: Halo, selamat siang. Waalaikumsalam, Binda.
0: Iya, waalaikumsalam. Bunda Ella, Masya Allah. Iya, Bunda. Sehat ya, Bunda Ella ya.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, semoga selalu sehat selalu ini ya, iya. Bunda ya. Mau dengarkan lagunya siapa ini, Bunda Ella?
1: Lagunya Berlian Husauru.
0: Judulnya apa ini?
1: Badai Pasti Berlalu.
0: Oke, Badai Pasti Berlalu, betul iya. Ya Bunda ya.
1: Iya.
0: Badai pasti berlalu, jangan badai terus kan gitu. Pasti kesedihan juga akan berlalu sih ya, Bunda Ella. Nanti kita bantu carikan ini ya. Iya. Selamat siang, sehat selalu Bunda Ella sekeluarga. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Kita nanti coba dengarkan ini ya lagunya. Ini bagus juga lagu yang kita dengarkan di siang-siang hari ini ya. Badai pasti berlalu. Dan kita terhubung dengan satu pendengar kita kembali ini. Halo, selamat siang. Assalamualaikum,
1: halo,
0: Pastela.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Iya, yeah, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pasti Anda suka tembang-tembang lama.
0: Pasti Anda suka tembang lama dengan Pak Arnold ini ya. Pak Arnold di Bumi Sagu.
1: Waduh. Yang berterima ini Bunda yang cantik ini.
0: Masya Allah, amin. Iya Pak Arnold, ini siang-siang ini paling enak. Ini gak ngopi ya Pak ya, tapi ngesteh ini.
1: Iya betul.
0: Biasa kita ketemu di ngopi, sekarang di Pastela. Iya
1: kan, hari Sabtu ini.
0: Weekend. Mau dengarkan lagunya siapa ini Pak Arnold?
1: Terlambat.
0: Lagunya Pampers.
1: Ya.
0: Judulnya?
1: Terlambat itu sudah.
0: Oh, terlambat ya. Waduh.
1: Terlambat sudah semuanya.
0: Waduh. Liriknya gitu ya Pak ya. Oke, siap, terlambat sudah ini ya. Siap. Nanti tidak bantu carikan ini. Terima kasih Pak Arnold. Ini ya, kita sudah ada dua list. Nanti boleh yang mau bergabung kembali bersama kami ini ya di Pastela setelah lagu yang satu ini.

Satu area di Palu, ada satu request ini ya, dari pesan WhatsApp. Waalaikumsalam, Pastela, boleh request lagunya Kus Plus, Ayah dan Ibu. Terima kasih Adinda dari Ical ini ya. Di Biro Buli Utara kita dengarkan dulu lagunya Ayah dan Ibu.

0: tembang lama, masih bersama Dinda nih ya. Kita dengarkan lagu-lagu di era 70, 80, 90. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Pak Stella. Oke, belum terhubung ini ya.
1: Halo,
0: halo, halo.
1: Selamat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
1: Kenal ya.
0: Salam kenal dengan Bunda siapa? Di mana?
1: Dengan Oma Jaton di Mamboro saya.
0: Masya Allah, Oma Jaton ini ya di Mamboro. Salam kenal Oma.
1: Sahabat kali iya. Ku itu Oma Ella saya.
0: Oh, Masya Allah, oh, iya.
1: Oma iya. Jaton minta lagu. Mm-mm.
0: Lagunya siapa nih? Lagunya?
1: Dikaji. Teringat Pak.
0: Lagunya siapa Bunda?
1: Titik Adi.
0: Titik Adi. Judulnya?
1: Teringat pada suatu waktu.
0: Pergilah, waduh, suaranya agak putus-putus ini ya.
1: Berjalan-jalan.
0: Oke, okay. Judulnya apa ini Bunda?
1: Titik Adi.
0: Mm-hmm. Judulnya?
1: Lagunya Teringat.
0: Teringat, oke. Okay. Iya, ini tadi jaringannya putus-putus ya. Titik Adi teringat ini ya, Bunda ya. Siap, Oma Jatan. Siap.

0: Ya,
1: salam kenal sayang.
0: Salam kenal, Bunda. Terima kasih sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini ya. Luar biasa dari Oma juga ini, Bunda. Kita nanti dengarkan dulu ini ya. Dan pendengar, silakan bergabung bersama kami karena masih ada waktu ini ya. Sembari nanti Dinda pamit undur diri, masih ada satu lagu lagi yang akan kita putarkan. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waduh, terputus kembali ini ya. Halo. Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Iya, Pastela.
2: Pasti Anda suka tembang lama.
0: Pasti Anda suka tembang lama. Dengan siapa di mana?
2: Dari Taipa, Mbak Dina.
0: Pak Ali ya, Pak Ali dari Taipa ini. Apa kabar, Pak Ali?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah ini ya. Waduh. Sambil dengarkan Pastela tentunya ya ini ya, Pak ya.
2: Supaya di tempat aktivitas joget-joget sedikit.
0: Joget-joget ringan ini ya.
2: Kus Plus.
0: Lagunya Kus Plus apa nih judulnya nih, Pak?
2: Jubit-jubitan.
0: Oh iya.
2: Ya, itu.
0: Lagunya
2: joget-joget sedikit.
0: Oke, siap biar semangat ini ya, Pak ya.
2: Oke, Mbak Dinda. Selamat siang.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cubit-cubitan dari Kus Plus ini ya. Dan pendengar, terima kasih banyak untuk perjumpaan kita di Pastela. Pasti Anda suka tembang lama ini ya. Tadi kita sudah dengarkan banyak lagunya dan membuat kita mengenang ini ya, era-era 70, 80, 90 tentunya. Dan tidak terasa ini Dinda menemani pendengar semua di Pastela siang hari ini. Terima kasih banyak. Mungkin yang belum sempat terputar requestnya atau belum masuk ini ya teleponnya, mohon maaf ini ya, nanti next bisa dicoba kembali di Pastela. Atau mungkin dengan program-program unggulan lain dari Pro 1 juga, ini masih banyak ini ya. Untuk itu pendengar, terima kasih banyak. Dinda pamit undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sebagai lagu penutup dari Pastela siang hari ini, ada request dari pendengar kita ini ya, Pak Suhan. Ini lagunya dari Tanto Yahya, Hatiku Sunyi.

0: Info Pro 1.
1: Pendengar Anda mendengarkan Info Pro 1 Buletin Daerah Sulawesi Tengah bersama saya Dinda Kurnia Islami. Siang hari ini kami hadirkan informasi pertama. Komisi 4 DPRD Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya dalam mengawal program-program pemerintah daerah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Fokus pengawasan diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, serta upaya penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah. Berikut laporan Ihsan Setiadi.
2: DPRD Sulawesi Tengah Hidayat Pakamuni menyatakan optimisme terhadap berbagai program pemerintah daerah yang dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya sejumlah program prioritas pemerintah saat ini telah memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Program bantuan pendidikan melalui pembiayaan uang kuliah tunggal atau UKT bagi mahasiswa berprestasi dan kurang mampu menjadi salah satu langkah nyata dalam meringankan beban masyarakat. Hingga tahun 2020, 60-an ribu mahasiswa disebut telah menerima manfaat dari program Berani Cerdas.
3: Nah, pendidikan ini luar biasa meringankan beban masyarakat atau rakyat Sulawesi Tengah dengan pemerintah daerah menanggung seluruh biaya UKT para mahasiswa yang memiliki prestasi. Kemudian para mahasiswa yang tidak mampu, itu ditanggung seluruh oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Dan nilainya sekarang itu di 2025 dan 2026, 2026 sekarang kemarin 2025 sudah tersalur kurang lebih 23.000 penerima manfaat. Kemudian sekarang sudah terbayarkan kurang lebih 17.000 mahasiswa UKT-nya. Ini kita berharap meringankan beban para orang tua untuk mensekolahkan anak-anaknya, kemudian anak-anak kita nanti ketika dibayarkan UKT-nya prestasinya meningkat, kemudian saya yakin dan percaya Indonesia emas lahir dari juga Sulawesi Tengah sudah siap lah.
2: Selain sektor pendidikan, program layanan kesehatan gratis bagi masyarakat berKTP Sulawesi Tengah juga dinilai membantu meringankan beban masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Komisi 4 DPRD Sulawesi Tengah menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program-program tersebut. DPRD juga membuka ruang bagi masyarakat yang mengalami kendala dalam mendapatkan layanan pendidikan maupun kesehatan agar dapat segera ditindaklanjuti bersama pemerintah daerah.

0: Info Pro 1.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Sulawesi Tengah terus berupaya mengoptimalkan layanan kesehatan masyarakat melalui program Berani Sehat. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reni Alamajidu, menegaskan vitalnya peran klinik dan puskesmas sebagai jantung pelayanan kesehatan primer bagi masyarakat Sulawesi Tengah di era Berani Sehat. Wakil Gubernur menegaskan Berani Sehat adalah terobosan pemerintah provinsi untuk menghadirkan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat ber-KTP Sulawesi Tengah sepanjang 2025. Berani Sehat telah memberikan dampak nyata lebih dari 173.000 warga Sulawesi Tengah. Program ini sangat efektif dalam menolong masyarakat yang tidak dapat berobat karena belum terdaftar dalam BPJS Kesehatan. Kepesertaan dibekukan akibat ditunggakannya iuran atau akibat tunggakan iuran maupun yang statusnya sebagai penerima bantuan iuran PBI dicabut. Selain itu, tingginya animo masyarakat mengakses Berani Sehat mengakibatkan rumah sakit rujukan provinsi seperti Rumah Sakit Undata mengalami lonjakan jumlah pasien. Karena itu, Smart Primary Care Expo dan Simposium diharapkan menjadi suntikan bagi tenaga kesehatan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pelayanan primer, sehingga pasien tidak terburu-buru ke rumah sakit untuk berobat. Dan pendengar, tentunya kita akan berikan informasi selanjutnya ini ya, dari reporter kami bersama dengan Nita Surbakti dengan informasi yang akan dibawakannya. Belum adanya gedung sekolah yang pasti untuk Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 22 Sigi menjadi tantangan dalam pendataan dan penyisiran calon peserta didik untuk tahun ajaran baru. Berikut laporan Nita Surbakti.
2: Sekolah yang pasti untuk Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 22 Sigi menjadi tantangan serius di tengah proses pendataan dan penyisiran calon peserta didik untuk tahun ajaran baru. Masih melakukan aktivitas di Sentra Nipotowe yang merupakan pusat pembinaan disabilitas. Keberadaan SRMP 22 Sigi dinilai menuntut langkah cepat pemerintah untuk segera menuntaskan lokasi tetap bagi peserta didik. Bupati Sigi Muhammad Rizal Incenai mengatakan keberadaan sekolah rakyat sangat membantu sehingga dirinya berharap keberadaan sekolah rakyat di Sigi dapat terus berkembang dan membantu masyarakat tidak mampu. Diakui untuk mendukung keberlanjutan sekolah rakyat, pihaknya telah menyiapkan lokasi atau lahan yang akan digunakan untuk membangun gedung permanen sekolah rakyat, di mana proses pembangunan masih menunggu kebijakan dari Kementerian Sosial.
3: Ini menandakan bahwa sudah ada embrio kelas untuk sekolah rakyat. Insya Allah sekolah permanen sekolah rakyat itu dalam waktu dekat ini akan dibangun di Kabupaten Sigi. Apakah dia di Juli atau Oktober, pokoknya di tahun ini.
4: Itu untuk luas lahannya ada berapa?
3: 8 hektar. Lokasi di Desa Pombewe.
2: Bupati Sigi Muhammad Rizal Incenai menambahkan, di tengah upaya pihaknya dalam menekan angka kemiskinan, keberadaan sekolah rakyat dinilai sangat strategis dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kualitas SDM. Menurutnya, semakin tinggi pendidikan masyarakat akan semakin besar peluang dalam memperbaiki ekonomi dan kehidupan warga Kabupaten Sigi.

0: Info Pro 1.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Info Pro 1. Kita beralih ke informasi berikutnya. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu terus berupaya mencetak generasi muda yang berkarakter dan berwawasan luas melalui penguatan budaya literasi. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah dengan memfasilitasi para pelajar tingkat SD dan SMP untuk berkompetisi dalam lomba bertutur dan menulis. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
2: Di era saat ini tidak lagi sekadar kemampuan membaca dan menulis, melainkan sebuah kecakapan dalam mengolah informasi serta menyampaikan gagasan secara bijak. Menyadari pentingnya fondasi tersebut, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu menjadikan ajang lomba bertutur dan menulis sebagai instrumen utama dalam membentuk karakter siswa sejak usia dini. Melalui lomba bertutur, para pelajar tidak hanya dilatih untuk meningkatkan rasa percaya diri di depan publik, tetapi juga diajak untuk melestarikan nilai-nilai moral dan budaya lokal. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu Asharini Mastura menjelaskan, kompetisi ini juga dirancang sebagai wadah bagi para siswa untuk menyalurkan pemikiran kreatif mereka ke dalam karya yang bermakna.
3: Literasi bukan hanya tentang kemampuan membaca, menulis, tetapi juga kemampuan memahami, mengolah, dan menyampaikan gagasan secara baik dan bijaksana. Melalui lomba bertutur, anak-anak kita dilatih untuk berani tampil, mengasah kemampuan berbicara, membangun rasa percaya diri sekaligus melestarikan budaya tutur yang syarat nilai moral dan pendidikan karakter. Sementara melalui lomba menulis, para pelajar didorong untuk menuangkan ide, imajinasi, serta pemikiran kreatif mereka ke dalam karya tulis yang inspiratif dan bermakna. Saya percaya bahwa dari kegiatan ini akan lahir generasi-generasi muda Kota Palu yang gemar membaca, gemar menulis, memiliki wawasan luas serta mampu menjadi agen perubahan bagi kemajuan daerah di masa depan.
2: Lebih lanjut, Asharini optimis, konsistensi dalam mengasah kemampuan literasi ini akan melahirkan agen perubahan yang siap membawa kemajuan bagi Kota Palu di masa depan. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu berkomitmen untuk terus mengawal bakat-bakat muda ini, agar kegemaran membaca dan menulis tidak hanya berhenti sebagai pemenang lomba, namun tumbuh menjadi gaya hidup positif yang mengakar kuat di kalangan generasi muda di Kota Palu dan Sulawesi Tengah.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kita masih di info Pro 1, kita beralih ke informasi berikutnya. Masyarakat dan panitia kurban didorong untuk menerapkan metode penimbunan mandiri saat penyembelihan hewan kurban untuk mewujudkan Idul Adha 1447 Hijriah yang ramah lingkungan. Selengkapnya laporan Miftahul Jannah.
1: Beri larangan kepada masyarakat untuk membuang limbah hewan seperti darah dan jeroan ke sungai atau badan air. Hal tersebut tertuang dalam surat edaran wali kota sebagai upaya untuk mewujudkan pelaksanaan kurban Idul Adha 1447 Hijriah yang ramah lingkungan. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Ibnu Munzir menuturkan, pihaknya masih cukup sering menjumpai praktik pembuangan limbah sisa pemotongan hewan di sungai atau selokan. Padahal, tindakan tersebut berisiko merusak ekosistem air, mencemari bahan baku air bersih warga, hingga berdampak kepada kesehatan. Olehnya, pada momen Idul Adha nanti, panitia kurban dan masyarakat didorong untuk menerapkan metode penimbunan mandiri yang lebih aman.
2: Sebenarnya banyak metode, seperti metode penanganan langsung kan dengan membuat lubang resapan ukuran 1 meter kali 1 meter, itu kan bisa 5 hewan kurban masuk. Atau kita gunakan desinfektan, setelah proses selesai, maka itu disemprotkan kembali dengan menggunakan kapur pada area penyembelian untuk mematikan bakteri dan menghilangkan bau. Saya kira itu yang kita coba dorong.
1: Ibnu Munzir menambahkan, aturan manajemen limbah ini telah didisiminasikan ke berbagai instansi dan perangkat pemerintah kelurahan agar pengawasan di lapangan bisa berjalan optimal. DLH Kota Palu membidik momentum ini sebagai langkah awal untuk melahirkan masjid-masjid percontohan yang telah menerapkan ekokurban di Kota Palu. Melalui regulasi ini, Ibnu Munzir berharap muncul kesadaran dan kebiasaan baru di tengah masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar.

0: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya dari Kabupaten Tojo Una-Una. Edukasi intern umat Islam terkait penguatan toleransi semakin dioptimalkan sebagai upaya membangun kerukunan hidup.
1: Tidak ada larangan bagi umat Islam berbuat kebaikan kepada non-Muslim, bertetangga, bergaul, bahkan bersahabat, selama mereka tidak mengajak pada hal-hal yang dilarang. Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tojo Una-Una, Muhammad Hamdi, menyebutkan pemeluknya dianjurkan untuk menebar kebaikan dan keadilan terhadap sesama makhluk ciptaan Tuhan. Karena itu menjadi keharusan bagi setiap umat Islam untuk berlaku adil tanpa memandang strata bahkan agama.
2: Ya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang berbuat baik, berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian. Ya Allah mencintai orang-orang yang berbuat keadilan.
1: Keberagaman suku, agama, dan ras merupakan keunikan tersendiri yang diberikan oleh Sang Pencipta. Karena itu, tutur Muhammad Hamdi, menciptakan kerukunan umat beragama menjadi keharusan tanpa melihat agama atau kepercayaan yang dianut. Ibnu Abbas melaporkan.

0: Info Pro 1.
1: Pendengar, selanjutnya kita ikuti paket news feature RRI Palu dengan topik SPMB, pemerataan akses pendidikan antara harapan dan kenyataan, bersama dengan reporter kita Ika Dek Andika.
2: Memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, penerimaan peserta didik baru kembali dibuka melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB dengan 4 jalur penerimaan, yakni domisili.

0: yang dianggap lebih baik. Fenomena ini menunjukkan stigma sekolah favorit masih sangat kuat di tengah masyarakat. Pandangan seperti ini menjadi tantangan besar bagi tujuan utama SPMB. Sebab ketika masyarakat masih meyakini adanya perbedaan kualitas antar sekolah, maka pemerataan pendidikan akan benar-benar sulit tercapai. Mustika Sari, salah seorang masyarakat Kota Palu, mengatakan, SPMB tahun ini tidak hanya memprioritaskan mengenai mekanisme atau sistem pendaftarannya, akan tetapi dapat memberikan akses pendidikan secara adil bagi calon peserta didik.
1: Menurut saya SPMB itu sebenarnya kita jangan hanya berbicara mengenai masalah mekanisme atau mengenai sistemnya, tetapi bagaimana setiap anak bisa mendapatkan akses pendidikan secara adil.
0: SPMB bukan sekedar soal diterima di sekolah negeri. Ini adalah tentang kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk tumbuh dan berkembang tanpa dibatasi status sosial maupun lokasi tempat tinggal. Dasman Lamasiara, salah seorang pemerhati pendidikan di Kota Palu, mengatakan, sekolah favorit atau unggulan tidak dapat dikesampingkan. Menurutnya, fenomena tersebut masih ada hingga saat ini, meski pemerintah berkeinginan menyetarakan akses pendidikan. Kondisi ini dapat menyebabkan ketimpangan soal ketersediaan peserta didik di sekolah.
2: Kalau favoritism school itu tidak dibatasi dalam konteks penerimaan murid baru, Anda sekolah yang bisa mati. Kenapa? Orang akan berbondong-bondong ke sekolah favoritnya. Nah, sementara daya tampungnya juga besar, mengakibatkan sekolah yang ada di sekitar itu bisa mati. Sehingga di Indonesia itu masih menganut konsep bahwa favoritism school itu tidak boleh ada. Nah, tugas pemerintah bagaimana sekolah ini bisa menjadi semua sekolah favorit, sehingga ketika ada masyarakat mau menyekolahkan anaknya kemanapun, dia tidak ragu lagi akan kualitas. Nah, sekarang memang kita diperhadapkan kepada problem serius itu, karena memang harus diakui ada sekolah-sekolah dengan kualitas bagus, ada yang kualitas sedang, ada bahkan ada yang kualitas memprihatinkan.
0: Pemerintah daerah terus berupaya memperbaiki sistem penerimaan murid baru agar lebih transparan dan adil. Proses digitalisasi pendaftaran mulai diterapkan, pengawasan diperketat, hingga pelibatan masyarakat serta media dilakukan untuk minimalisir praktik merugikan bagi peserta didik. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu, Hardi, menegaskan, SPMB tahun ini dirancang dengan mengedepankan keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan. Hal ini menjadi bagian dari upaya menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam penerimaan peserta didik baru di Kota Palu. Hardi berharap partisipasi berbagai pihak yang diperlukan, termasuk media, dapat mengawal jalannya tahapan SPMB, sehingga proses penerimaan siswa baru di Kota Palu dapat berjalan lebih transparan, adil, dan memberikan kesempatan yang merata bagi seluruh masyarakat, khususnya untuk calon peserta didik.
3: Di tahun 2006-2007 ini kita rancang penerimaan siswa baru dengan mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan. Nah, tentunya hal ini semua bisa dikawal lah, termasuk juga RRI, media, sehingga sama-sama kita mengawal proses penerimaan siswa baru tahun 2026, baik tingkat PAUD, SD maupun SMP. Kita tetap mengacu pada juknis yang ada, yang sudah ditetapkan oleh dalam permen itu, toh, di mana syarat-syarat yang dilalui dan kemudian melalui jalur-jalur penerimaan siswa baru.
0: SPMB sejatinya bukan sekedar mekanisme penerimaan siswa baru. Lebih dari itu, sistem ini merupakan upaya membangun keadilan sosial di bidang pendidikan. Sebuah ikhtiar agar setiap anak, dimanapun ia tinggal, memiliki peluang yang sama untuk memperoleh masa depan yang lebih baik. Pemerataan pendidikan memang tidak dapat diwujudkan dalam semalam. Dibutuhkan konsistensi kebijakan, pemerataan pembangunan sekolah, peningkatan kualitas guru, hingga perubahan pola pikir masyarakat terhadap label sekolah unggulan. Karena pada akhirnya, sekolah yang baik bukan hanya tentang gedung megah atau label favorit. Sekolah yang baik adalah tempat di mana setiap anak merasa diterima, dibimbing, dan diberi kesempatan untuk mewujudkan mimpinya.

0: Info Pro 1.
1: Pendengar, setelah kita mendengarkan feature adalah terakhir informasi dari Info Pro 1 Buletin Daerah. Dan sekaligus menutup perjumpaan kita di Info Pro 1, tentunya saya Dinda Kurnia Slam.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kena informasi dan inspirasi tentunya masih bersama Dinda. Dan kali ini kita dengarkan 100% Indonesia, lagu-lagu pop ini yang asli Indonesia gitu kan. Dan pendengar, tidak terasa Dinda menemani pendengar semua sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah tentunya. Dan setelah ini Dinda pamit undur diri terlebih dahulu, digantikan oleh rekan Dinda, ini ada Wow Derina tentunya. Dan untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Kenal Informasi dan Inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Baru satu kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama kami ya di FM 90,8 MHz. Suasana di luar sana cerah berawan dan juga berangin ya. Ini waktunya yang pas untuk kita, terkhusus umat muslim, bersiap-siap untuk menunaikan ibadah sholat asar di sore hari ini. Karena sesaat lagi juga kumandang azan asar akan berkumandang. Kemudian juga pendengar, di sore hari ini pukul 15.30 kita akan warnai ruang dengar Anda dengan pesta bola Piala Dunia. Ada Deep Talk ya, dimana untuk Deep Talk Piala Dunia hari ini kita bersama dengan Indo Barca Chapter Palu. Oke. Kita bahas nih terkait dengan akhir generasi lama dan lahirnya era baru di dunia persepak bolaan. Oke, nantikan kami di program Deep Talk Piala Dunia di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ada anjuran yang selalu kita dengar semenjak kecil, yaitu mengucapkan basmalah atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap awal pekerjaan kita. Mungkin kita akan bertanya, apa pentingnya kalimat dengan nama Allah itu? Toh, kita dapat menyelesaikan segala pekerjaan kita dengan baik, walau tanpa harus menyebut kalimat tersebut. Bismillah ternyata tak sekedar sebuah perbuatan tanpa makna. Basmalah menandakan sebuah pengakuan tulus bahwa kepemilikan segala yang ada hanya diperuntukkan bagi Sang Pencipta. Dan kita secara tulus mengaku hanya menjadi pemakai sementara. Basmalah ternyata punya implikasi tauhid bagi para pengucapnya. Dalam sebuah hadis riwayat Ar-Rahawi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Segala sesuatu urusan bila tidak diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang, maka urusan itu terputus atau hilang keberkahannya."

kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem comigo, é bom. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI bersuara dalam Pesta Bola Piala Dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk semua pendengar serta pemirsa kanal YouTube RRI Palu. Apa kabar untuk Anda di sore hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat nih, apalagi udah membicarakan tentang Pesta Bola ya. Sebentar lagi kita juga akan menyaksikan pertandingan akbar, dan ini adalah sejarah baru lagi untuk Piala Dunia 2026, di mana ada 48 negara ya kalau saya tidak keliru yang akan bersaing untuk memperebutkan Piala Jules Rimet ini di 2026. Sore hari ini kita masuk dalam program Deep Talk Piala Dunia. Saya sudah bersama dengan teman-teman dari Indo Barca Chapter Palu ya. Oke, selamat sore. Ada Kak Muhammad Sigit Pratama.
1: Halo Kak Rina ya.
0: Iya benar sekali. Kak Sigit di Indo Barca ini sebagai marketing komunikasinya ya.
1: Iya benar.
0: Oke deh. Selain itu, berarti apakah pilihannya ini jatuh ke Spanyol juga? Nah, belum tentu gitu ya.
1: Benar. Nanti kita ulik lebih dalam. Okay.
0: Namanya juga Deep Talk ya. Iya. Jadi banyak yang kita akan berbincangkan nih. Tapi tema yang diambil oleh tim RRI Palu ini terkait dengan akhir generasi lama dan munculnya era baru untuk Piala Dunia. Generasi lama ini ya, wah kalau yang lama-lama dulu kita udah punya Batistuta, udah punya David Beckham, udah banyak ya. Iya. Tapi yang sekarang ini lagi diperbincangkan adalah masa pensiun untuk dua Ronaldo. Pemain bintang ya, dah.

0: 2006.
1: 2006 ya. Oke, muncul si siapa Klos, kemudian
0: banyak
1: pemain-pemain muda. Nah, kalau kemarin di 2018 ada Mbappe juga kan. Nah, kalau di tahun 2026 ini siapa lagi nih akan bermunculan bintang-bintang baru? Apakah nanti mereka punya talent dan juga aura seperti Messi dan Ronaldo? Nah, ini kita coba ulik nih bersama dengan Kak Sigit. Nah, Kak Sigit, mendengar itu ya, ketika kemungkinan-kemungkinan di era generasi lama ini akan hilang, bagaimana dengan masa depan persepak bolaan kita? Masihkah akan menjadi perbincangan yang panas juga nih di masyarakat?
0: Oke, jadi kalau melihat apa namanya, akan menjadi last dance ya untuk beberapa pemain-pemain legend seperti Messi, Ronaldo, Luka Modric,
1: Neymar juga katanya ya.
0: Neymar juga. Waduh. Dan juga Manuel Neuer dari Jerman. Ini kemungkinan besar akan menjadi panggung terakhir mereka di Piala Dunia karena usia. Karena usia mungkin edisi berikutnya kemungkinan besar mereka tidak akan ikut. Kemudian akan muncul juga bintang-bintang baru. Kebetulan ada beberapa nama ya yang akan menjalani debut di tahun ini. Misalnya kalau yang dari Spanyol itu adalah Lamine Yamal, kemudian ada pemain Turki yang dari Real Madrid itu Arda Güler, dan beberapa pemain dari Prancis juga. Jadi boleh dibilang setelah berakhirnya masa-masa legenda-legenda ini akan muncul lagi, tetap akan muncul lagi generasi baru yang akan memperpanjang apa ya duel-duel panas dan juga perdebatan-perdebatan antara penggemarnya.
1: Wah, tapi ya ini kan kita masih belum tahu bagaimana sepak terjang mereka begitu ya. Nah, sebelumnya ini mereka yang tadi disebutkan sama Kak Sigit ini sudah ada klub-klub sebelumnya kah yang mengangkat nama mereka begitu?
0: Benar. Seperti dua nama yang saya sebutkan awal tadi ada Lamine Yamal di Barcelona. Dia sudah 3 musim debut di Barcelona, kemudian dia sudah pernah juga debut di timnas kemarin saat Euro juara di ini Spanyol juara kemarin. Kemudian untuk Arda Güler itu gelandang barunya Real Madrid, dia lagi di Turki, dia dia dari timnas Turki, dia lagi on fire-nya juga di Real Madrid. Jadi dua debutan ini saya rasa patut kita tunggu bagaimana permainannya mereka nanti di edisi tahun ini.
1: Oke, berarti di tahun ini Kak Sigit dan juga teman-teman di Barca negara Spanyol tetap?
0: Kalau secara apa ya, secara teori mungkin orang pikir kalau fans Barcelona otomatis akan fans Spanyol. Spanyol. Namun kalau ditanya soal keinginan hati, saya masih ingin melihat Messi dengan Argentinanya. Walaupun ya, walaupun beberapa orang mungkin ada hitung-hitungannya bahwa Argentina mungkin tidak akan bisa berbicara banyak, apalagi mitos-mitos yang sering berlangsung di Piala Dunia bahwa setiap juara bertahan itu di edisi berikutnya biasanya akan stuck di fase grup saja. Nah, itu mitos yang masih berjalan sampai saat ini. Nah, itu kemungkinan besar akan terjadi juga. Kemudian kalau secara apa ya, secara objektif sendiri, kalau perkiraan saya di edisi Piala Dunia tahun 2026 ini Brazil bisa.
1: Brazil
0: akan kembali ke Brazil.
1: Ya? Oke. Kalau di sana siapa pemain unggulnya nih Brazil?
0: The last dance-nya Neymar otomatis, kemudian ada juga pemainnya Barcelona dan Real Madrid, ada Vinicius Junior dan juga Rafinha. Jadi kemudian ada pelatihnya, itu adalah pelatih ex Real Madrid, itu Carlo Ancelotti, di mana dia sudah berpengalaman menangani pemain-pemain bintang karena di Brazil sendiri itu seperti kita tahu selalu menghasilkan pemain-pemain bintang. Jadi menurut saya ya, ini menurut pendapat pribadi saya, kalau butuh sosok pelatih yang betul-betul paham tentang man management untuk tim sekelas Brazil, karena di apa ya, di materi-materi pemainnya itu materi-materi pemain bintang, karena pemain-pemain bintang itu saat ini tidak berfokus pada pelatih yang kaya taktikal, namun lebih membutuhkan pelatih yang man management, istilahnya bisa menjadi bapak di sebuah tim, sehingga bisa meredam ego-ego pemain-pemain muda ini, membentuk sebuah tim yang menjadi tim yang lebih bersatu begitu ya.
1: Oke, yang pasti selalu yang dinantikan itu adalah matchnya antara Messi dan Ronaldo ini selalu dinantikan. Tapi kenapa bisa berasa sekali ya bahwa sepak bola ini pertandingannya antara mereka saja gitu ya?
0: Karena mungkin 10 tahun belakangan ini duel mereka

0: mereka itu bukan hanya di apa ya, bukan hanya di Piala grup dunia saja,
1: oh, okay.
0: Bukan hanya grup dan bukan hanya di klub dan negara saja, namun individu, masing-masing individu sama-sama mengejar rekor. Rekor demi rekor mereka pecahkan. Ada yang gol terbanyak, ada yang assist terbanyak, kemudian pemain terbaik Eropa, Ballon d'Or dan sebagainya. Maka dari itu tahun ini menjadi Last Dance yang sangat apa ya? Ada dua sisi. Satu sisi mungkin kita merasa sedih akan akhir dari era ini. Di sisi lain mungkin kita akan kehadiran era-era baru, pemain baru seperti itu.
1: Oke, dari 32 kemudian sekarang di 48
0: ya? Betul. 104 pertandingan.
1: Waduh, itu panjang sekali, dari 11 sampai dengan 19 Juli ini, lebih dari sebulan ya berarti.
0: Lebih dari sebulan, sekitaran 39 hari kalau tidak salah.
1: Dan 3 negara sekaligus juga nih, betul, ya, yang akan menjadi tuan rumah. Nah, dari negara-negara baru ini Kak Sigit ya, apakah juga muncul kemungkinan-kemungkinan nih, bahkan Italia saja yang kita jagokan juga ini sampai harus parkir dulu tahun ini gitu kan.
0: 3 edisi berturut-turut.
1: Benar. Dari negara-negara baru ada sekitar 16 negara berarti yang masuk ini ya. Iya. Adakah juga yang menjadi bisa mendobrak nih belahan negara-negara yang sudah terpilih nih?
0: Kalau negara-negara baru yang mungkin debutan di Piala Dunia itu kecil kemungkinan ya untuk bisa mendobrak ke papan atas atau bisa bersaing sampai di akhir pertandingan di final itu. Itu hanya mungkin keajaiban lah yang bisa ya, karena sepak bola pasti ada bumbu keajaiban di dalamnya. Namun kalau mau melihat apa ya, menurut saya kalau mau melihat kuda tim kuda hitam, saya merasa di sini raksasa Asia Jepang bisa berbicara banyak. Kalau menurut saya bisa jadi mereka tembus 8 besar. Wow. Atau bahkan semifinal, karena lagi masa emasnya juga Jepang saat ini.
1: Iya, dan memang kita di survei juga pendengar-pendengar rata-rata mengunggulkan Jepang nih kalau untuk Asia ya. Oke, artinya Korea Selatan apa kabar gitu kan, di sana juga banyak juga nih pemain-pemain.
0: Pemain-pemain yang di Eropa banyak, cuma untuk saat ini Jepang lebih unggul daripada Korea Selatan, apalagi berkaca pada laga-laga terakhir, beberapa laga terakhir, ada mereka sempat mengalahkan Brazil di laga persahabatan 2-1 kalau tidak salah. Nah, itu menandakan bahwa Jepang ini sudah tidak bisa kita anggap sebagai tim level-level bawah. Sekarang dia sudah bisa disejajarkan dengan tim-tim Eropa dan Amerika Latin.
1: Ya, Brazil loh ini.
0: Iya, mereka kalahkan di friendly match kemarin.
1: Oke, kita kembali ke pembahasan ini akhir daripada generasi lama begitu ya. Nah, kalau dari Kak Sigit sendiri melihat atau jika harus memilih begitu ya, satu hal yang paling berpengaruh ini dari si Ronaldo dan juga Messi, apakah itu soal prestasi, mentalitas, atau pengaruh emosional nih kepada para fansnya nih?
0: Yang paling berpengaruh saya rasa semuanya, prestasi otomatis, banyak rekor-rekornya yang mereka yang boleh dibilang sulit untuk dipecahkan. Ini menjadi tantangan untuk generasi-generasi baru. Kemudian soal mentalitas, bagaimana mereka menjaga konsistensi performa selama kurang lebih lebih dari 10 tahun mereka konsisten dengan performa yang sama, mencetak gol masih bisa, memberikan assist dan sebagainya, masih menjadi pengaruh kuat dalam sebuah tim. Itu menjadi tantangan ya, tantangan untuk generasi-generasi yang baru yang akan datang. Kayak gitu.
1: Oke, tapi kalau dari secara performa, secara usia lah dulu ya, Messi masih lebih muda daripada Ronaldo.
0: Muda
1: gitu
0: 2
1: kan?
0: Tahun. Muda 2 tahun daripada Ronaldo.
1: Oke, tapi kalau soal kayak cedera begitu, mereka seperti apa?
0: Kalau boleh dibilang, mereka itu cederanya tidak ada yang cedera parah sampai yang ACL dan sebagainya. Mungkin paling lamanya itu 1 bulan 2 bulan lah. Tidak ada yang cedera berkepanjangan sampai akhir musim. Jadi boleh dibilang fisiknya mereka ini bagus. Nah, ini yang perlu dicontoh oleh pemain-pemain muda nantinya, bagaimana menjaga fisik, kemudian nanti berpengaruh kepada performa. Karena kebanyakan pemain yang kita lihat akhir-akhir ini, pemain muda, banyak yang awal-awal performanya bagus, begitu kena cedera parah menurun. Nah, jadi itu yang mungkin perlu mereka contoh dari legend-legend ini.
1: Nah, memang mereka ini kayak tidak bisa terpisahkan begitu.
0: Betul.
1: Ya. Mau itu secara prestasi, mau itu secara yang menggugah fans untuk cinta kepada mereka.
0: Iya.
1: Beda dengan yang kemarin sebelum-sebelumnya.
0: Iya.
1: yang berdua ini pasti selalu. Nah, kita menuju ke era yang baru lagi nih, Kak Sigit ya. Setelah mereka pensiun begitu, dan tadi disebutkan juga pemain-pemain baru yang akan bersinar di Piala Dunia 2026. Tapi pemain generasi sekarang ini apakah bisa juga menyamai kualitas kedua orang tadi ini?
0: Iya. Kalau dari apa ya, dari skor saya melihat bisa. Bisa terkejar itu kalau dari gol yang dicetak. Karena beberapa pemain, salah satu yang Mbappe itu sudah sangat banyak gol yang dia cetak. Namun konsistensi yang mungkin masih menjadi pertanyaan, apakah mereka akan tetap menjaga performanya sampai di usia kepala 4 itu atau bagaimana. Nah, itu yang perlu kita, yang patut kita tunggu.
1: Iya, saya ada kekhawatiran sendiri ya. Betul. Secara pribadi, dengan hilangnya si Ronaldo Messi ini, takutnya juga untuk yang bisa menyatukan manusia sedunia kan. Tapi kalau seandainya kasih dengan teman-teman di Barca juga punya keyakinan untuk mungkin pemain-pemain Spanyol ataupun yang lain juga bisa mengembalikan trustnya masyarakat gitu ya, terhadap sepak bola. Nah, kalau melihat lagi nih, untuk sepak bola saat ini mulai kehilangan romantisme rivalitas jangka panjang ya, seperti era dahulu untuknya Piala Dunia, seperti apa nih Kak Sigit mengomentarinya ini?
0: Mungkin salah satu faktornya karena itu tadi, karena ada beberapa pemain-pemain yang sudah pensiun, sehingga mungkin beberapa orang mengatakan bahwa romantisme apa ya,
1: rivalitas
0: mereka itu berkurang. Namun menurut saya masalah antusiasme saya rasa tidak akan berkurang, karena apalagi ya kalau kita lihat kita masyarakat Indonesia adalah negara yang paling gila bola ya. Jangankan pertandingan-pertandingan Eropa, antar kampung saja itu selalu ramai. Jadi menurut saya tidak akan menurunkan animo masyarakat dalam pagelaran Piala Dunia tahun ini. Akan kita lihat ada beberapa rumah yang akan pasang bendera negara-negara mereka yang di periode Piala Dunia ini pasti Babinsa tidak akan tangkap kita kalau kita pasang negara-negara lain. Namun kalau di luar periode Piala Dunia, itu Babinsa bisa marah ke kita kalau pasang negara-negara lain.
1: Iya, karena lagi pesta bola ini kan.
0: Jadi dimaklumi sama.
1: Oke, kalau Kak Sigit sendiri awal mula suka dengan bola itu siapa yang difavoritkan?
0: Kalau dari saya kecil ya. Kalau bisa bicara sedikit.
1: Kok cowok itu rata-rata dari kecil suka bola gitu ya?
0: Dari kecil itu pertama kali dibelikan baju bola sama orang tua itu sebenarnya itu Juventus, Del Piero.
1: Alessandro Del Piero.
0: Kemudian sering berjalannya waktu, kemudian menonton beberapa match, saya kemudian jatuh cinta sama Lionel Messi. Dengan skillnya, dengan attitude-nya, dengan cara bermainnya dan sebagainya. Apalagi dia punya badan yang kecil, namun bisa bersaing dengan postur-postur Eropa. Karena kalau dari sejarahnya itu Messi itu sebenarnya mengidap suatu apa ya, penyakit kerdil, sehingga Barcelona di situ sebagai penyelamat mereka ambil ini anak, dia mereka lihat berbakat, mereka ambil ke Barcelona, kemudian mereka berikan terapi medis sehingga boleh dibilang pertumbuhan tingginya itu bisa mereka antisipasi. Kalau tidak, mungkin kita tidak akan lihat Messi di era sekarang. Itu berkat Barcelona yang melihat potensi dari seorang anak yang memiliki kekurangan.
1: Dari situ juga akhirnya gak sedikit tembak Barcelona.
0: Iya, betul.
1: Jadi kenapa ini penting? Karena memang masing-masing kan itu punya fans yang begitu, yang fanatik gitu ya, sampai bahkan sejarahnya kita tahu.
0: Iya.
1: Nah, kalau seandainya besok lusa nih udah pensiun gitu kan, apakah itu akan membuat kita kehilangan harapan ataupun kenangan nih untuk sepak bola nih?
0: Kalau kenangan itu pasti akan tetap ada, namun menurunkan antusiasme atau kecintaan pada suatu klub saya rasa tidak. Karena kita ya sebagai pecinta bola itu kalau sudah cinta sama satu klub itu mau bagaimanapun kita tidak akan bisa pindah, walaupun legendnya kita itu sudah tidak ada di situ. Saya tidak tahu kenapa, mungkin itu yang orang bilang namanya cinta tanpa alasan gitu ya. Karena kalau cinta itu kalau misalnya pakai alasan, kalau alasannya hilang berarti tidak cinta lagi. Nah, ini cinta yang tanpa alasan, cinta yang betul-betul kuat.
1: Mantap. Itu orang yang sakit tak berdarah gitu ya.
0: Iya.
1: ditinggal lagi sayang-sayangnya nih sama pemain kita, tapi demi ya kesehatan mereka juga nggak bisa dipaksa ya.
0: Betul, kalau sudah mau 50 tahun juga bersaing dengan anak-anak yang belasan tahun.
1: Udah kalah di nafas kayaknya. Oke, nah ini masih lagi terkait dengan penampilan-penampilan yang membuat sejarah persepak bolaan kita gitu ya, penampilan dari Messi dan Ronaldo ini apa ya? Karena di laga terakhir ini apakah jadi hal yang dinanti-nanti, apalagi kalau misalnya pasti mereka bertemu di final.
0: Pasti, apalagi kalau itu terjadi. Kalau itu terjadi mungkin akan menjadi apa ya? Sejarah yang susah akan terulang kembali. Kalau mereka Argentina sama Portugal ini bisa ketemu di final, apalagi kita bisa lihat timnas Portugal sekarang materinya lagi bagus. Pemain-pemainnya lagi top perform semua. Jadi sangat berpeluang juga Portugal ini bisa dibilang. Sangat berpeluang untuk berbicara banyak di Piala Dunia edisi tahun ini.
1: Nah, hasil survei juga kami kan banyak yang menginginkan gitu, ataupun mungkin merasa apa ya, bahwa kasihlah kesempatan kepada Ronaldo gitu ya.
0: Iya, biar satu sama gitu ya sama Messi.
1: Tapi tidak bisa seperti itu. Bola itu bundar
0: gitu. Bola itu bundar, betul. Bukan apa namanya berpatokan pada apa ya, hati. Oh, saya maunya Ronaldo biar satu sama. Main di lapangan.
1: Iya, benar. Ronaldo pun juga pasti nggak mau dikasihani seperti itu kan. Oke, biarkan mereka, performa mereka ya akan berbicara seperti itu. Oke, ini lanjut lagi. Menurut Anda, apakah Piala Dunia 2026 nanti bukan hanya soal perebutan trofi, tapi juga tentang perpisahan sebuah generasi?
0: Betul sekali. Bukan hanya sekedar perebutan trofi, tapi juga perpisahan dari generasi-generasi emas ini, generasi Messi dan Ronaldo. Jadi memang edisi tahun ini akan terasa sangat spesial, selain dari tadi penambahan beberapa negara, sehingga beberapa negara itu, beberapa benua itu punya peluang yang sama ya. Karena selama ini yang kita tahu Piala Dunia selalu dimonopoli oleh Eropa dan Amerika Latin. Sekarang boleh dibilang negara-negara kecil juga berpeluang. Jadi selain itu juga yang tadi itu, bahwa Piala Dunia tahun ini adalah perpisahan generasi yang dari kecil kita ikuti, jadi bisa dibilang sangat mendalam lah edisi Piala Dunia tahun ini.
1: Oke, apakah prematur sekali nih kalau dari sekarang kita sudah mulai lihat-lihat ramal-ramal siapa nanti bibit nih yang akan menjadi bintang baru di Piala Dunia ini?
0: Ya, bisa kita ramal berkaca pada statistik pemain di klub saat liga-liga berlangsung. Bisa kita ramal, mungkin Mbappe masih akan tetap menjadi salah satu apa ya, salah satu bintang yang akan kembali mempertunjukkan kehebatannya. Di sisi lain ada Lamine Yamal juga. Kemudian ada dari pemain-pemain Portugal juga yang ada Vitinha dan lainnya, itu lagi bagus di klub dan berpeluang untuk dapat champion tahun ini di Paris Saint-Germain. Ada juga pemain-pemain muda dari negara-negara yang tidak diunggulkan tadi itu, seperti dari Turki ada Arda Güler, kemudian dari Jepang ada Kubo. Nah, itu bisa dibilang akan meramaikan ya, akan memeriahkan lebih berwarna lagi.
1: Oke, okay, kalau dari segi penjaga gawang nih, siapa nanti juga yang berhasil gawang, menjaga gawangnya agar minim sekali gol yang bisa tercetak di sana?
0: Kalau untuk penjaga gawang, menurut saya masih orang-orang lama ini kayaknya, masih orang-orang lama yang akan di tahun, khusus tahun ini ya, akan menjadi bintang ya. Salah satunya mungkin menjadi last dance dari kiper Jerman yang kemarin sempat pensiun, akhirnya memutuskan kembali lagi. Dia sempat pensiun, Manuel Neuer, namun tahun ini mungkin karena apa ya, mungkin melihat beberapa kipernya cedera, jadi Manuel Neuer dipanggil kembali. Bisa jadi ini adalah last dance dari Jerman untuk Manuel Neuer. Kemudian di Argentina ada Dibu Martinez juga. Kemarin baru saja menjuara Europa League. Jadi kalau untuk kiper saya merasa masih pemain-pemain lama.
1: Pemain lama ya, didominasi. Oke, baik. Kasih gitu ini di sisa waktu kita yang tersisa begitu ya. Pada akhirnya menurut Anda apakah juga sepak bola ini akan menemukan legenda baru, atau kita masih terus membanding-bandingkan dengan performance dari dua bintang di tahun ini?
0: Saya berharapnya sih akan lahir generasi baru, akan muncul legenda-legenda baru, karena sampai kapan nanti ya akan berdebat tentang Ronaldo dan Messi? Kita butuh perdebatan baru.
1: Dua dekade loh mereka
0: Iya, puluhan tahun ya. Kita butuh perdebatan baru, misalnya Mbappe, Yamal atau siapa. Jadi sangat berharap di edisi Piala Dunia tahun ini akan memantik legenda-legenda baru itu terlahir kembali kayak gitu.
1: Oke, baik. Kita juga berharap seperti itu ya. Tapi nanti pastinya kita akan lihat mulai dari tanggal 11 dengan 11 Juni sampai dengan 19 Juli.
0: Menghitung gitu hari
1: ya.
0: Ini.
1: Benar. Ini sudah tanggal berapa? 23 ya? Enggak lama lagi.
0: 23, minggu depan sudah Juni.
1: Benar. Oke, dan jika Anda harus menggambarkan era lama seperti Messi, Ronaldo, dan hanya dalam satu kalimat, apa yang paling tepat ini?
0: Fantastis.
1: Wow.
0: Fantastis memang. Mungkin itu satu kalimat yang bisa saya sampaikan tentang era keemasannya dua mega bintang ini. Dengan harapan semoga kedepannya akan ada yang setidaknya hampir menyamai lah duel-duel mereka ini, agar ada terus tontonannya kita ini, ada terus ada terus yang menjadi apa ya, alat apa namanya, topik pembahasan hangat di sosial media, saling baku bantah orang bilang.
1: Okay.
0: Itu di situ serunya sepak bola.
1: Okay, pastinya yang terkenang sekali itu adalah mereka tadi, dari sisi personalnya gitu ya, sisi performansnya dan juga ya sisi karismatiknya mereka, karismatiknya. Okay. Thank you Kak Sigi, sudah hadir di Deep Talk untuk Piala Dunia, pesta bola Piala Dunia di RRI Palu ya. Salam buat semua teman-teman di Indo Barsa.
0: Siap Kak.
1: Oke, nanti barangkali teman-teman yang lain juga bisa hadir sini, masih panjang ya,
0: masih
1: waktu
0: panjang.
1: Kita
0: satu bulan lebih.
1: Satu bulan ini, apalagi kalau sudah mulai pertandingan ini akan lebih intens lagi. Oke, sekali lagi thank you Kak Sigit.
0: Thank you, ditunggu undangan berikutnya.
1: Iya, oke, salam olahraga.
0: Salam olahraga.
1: Baik, demikianlah pendengar ya untuk Deep Talk kita di sore hari ini, akhir generasi lama dan lahirnya era baru untuk dunia persepakbolaan kita di Piala Dunia tahun ini dan tahun selanjutnya. Saya Rina pamit, terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Terima kasih untuk Anda yang terus menunggu Harina kembali hadir di ruang dengar Anda ya. Setelah tadi kita ikuti untuk Deep Talk Piala Dunia, kini pendengar kita sudah masuk lagi di program Green Radio, di mana setiap pekannya RR ini concern juga untuk peduli terhadap lingkungan begitu ya. Kalau di pekan lalu pendengar, saya sudah menghadirkan juga obrolan begitu ya bersama dengan jurnalis lingkungan, ada Kak Mini Rifai. Ini concern juga terhadap kerusakan lingkungan yang ada, atau kerusakan hutan begitu ya, yang di Sulawesi Tengah maupun di Indonesia. Dan dari tim kami ini menyampaikan bahwa Yayasan Komunitas Peduli Hutan atau KOMIU memaparkan data deforestasi Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang 2025 itu sekitar 19.086,85 hektar yang tersebar di 13 kabupaten kota. Deforestasi tersebut juga pendengar meningkat 2 kali lipat dibanding di 2024 yang seluas 8.356,70 hektar. Sedangkan untuk menyumbang deforestasi yakni perkebunan sawit, pertambangan nikel, dan perkebunan masyarakat. Divisi Advokasi dan Kampanye KOMIU, Oksanto, itu menjelaskan kalau pengelolaan data deforestasi menggunakan data satelit Landsat yang 8 dan 9, Citra Sentinel 2, resolusi spasial 30 meter, Google Earth Engine, Map Biomass, dan digitasi interpretasi visual. Oksanto juga merincikan untuk deforestasi 13 kabupaten kota yakni Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan sekitar 192 hektar, sementara wilayah Banggai itu 1091 hektar. Banggai Laut 8,65 hektar, kemudian Buol 1144 hektar, Donggala 434,35 hektar, dan Kota Palu 34,72 hektar.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Pendengar, kita masih lanjutkan lagi ya untuk Grand Radio. Ini terkait dengan tingkat kerusakan ataupun juga deforestasi hutan begitu ya di Sulawesi Tengah. Kalau tadi untuk 13 kabupaten kota sudah ada Banggai, kemudian Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Donggala, dan juga Kota Palu. Ini lebih lanjut Parigi Mautong mendengar di angka 584,46 hektar, kemudian juga Poso di angka 3.628,12 hektar, Sigi sebanyak 339,74 hektar, kemudian Tojo Una-Una di 206 hektar, Toli-Toli 184,59 hektar. Dan untuk deforestasi kawasan hutan lindung di 1781,1 hektar. Kemudian kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam di 26,53 hektar. Hutan produksi konservasi ini di 5.340 hektar, kemudian area pegunungan lain di 8.802 hektar, dan hutan produksi terbatas ini di 1.686,85 hektar. Ada juga hutan produksi nih pendengar ya, dari 1.449 hektar. Direktur Yayasan Komiu Givens mengatakan pada prinsipnya langkah-langkah yang dapat dilakukan saat ini masih terbatas pada kegiatan pemantauan. Dan opsi lain memungkinkan adanya pemberian rekomendasi kepada pemerintah daerah agar dilakukan pengawasan oleh Kementerian Keuangan atau Bappenas terhadap perizinan pemanfaatan hasil hutan. Dan berdasarkan data yang pernah dihimpun di 2019, saat ini pada saat itu masih bertugas di Ombudsman gitu ya, jumlah PHAT di Kabupaten Morowali Utara tercatat lebih dari 300 hingga mendekati 400 izin. Dan dari data Dinas Kehutanan juga mencatat luas tutupan hutan sekitar 4,275 juta hektar. Data Global Forest Watch juga menunjukkan sekitar 4,1 juta hektar, sementara data biomasa mencatat sekitar 4.426 juta hektar. Jika dibandingkan dengan periode 2021-2022, luas tutupan hutan berada pada kisaran 4,3 juta hektar. Dan pendengar, itu dia informasi untuk Grand Radio kita di sore hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat begitu ya, dimana penggundulan hutan ini terjadi setiap jam. Hutan seluas 300 lapangan sepak bola ini ditebang, dan diprediksi 2030 nanti planet ini mungkin hanya memiliki 10% hutan. Jika deforestasi tidak dihentikan, semuanya bisa hilang dalam waktu kurang dari satu abad. Dari negara-negara yang mengalami tingkat deforestasi tinggi seperti Brazil, kemudian Republik Demokratik Kongo, dan Indonesia ini ya masuk. Amazon juga hutan hujan terpanjang di dunia yang membentang seluas 6,9 juta kilometer persegi. Dan juga meliputi sekitar 40% benua Amerika Selatan, juga merupakan salah satu ekosistem yang paling beragam secara biologis dan merupakan rumah bagi sekitar 3 juta spesies tumbuhan dan hewan. Jadi terlepas dari upaya untuk melindungi lahan hutan, pendengar, deforestasi ilegal juga masih merajalela, dan sekitar 1/3 dari deforestasi tropis global terjadi di hutan Amazon Brazil yang berjumlah 1,5 juta hektar setiap tahun. Pertanian ini adalah penyebab utama deforestasi dan salah satu masalah lingkungan terbesar lainnya yang muncul dalam daftar ini. Lahan dibersihkan untuk peternak atau menanam tanaman lain yang dijual seperti tebu dan kelapa sawit. Selain untuk penyerapan karbon, hutan juga membantu mencegah erosi tanah karena akar pohon mengikat tanah dan mencegah hanyut yang juga mencegah tanah longsor. COP30 yang berlangsung di jantung Amazon juga hanya menghasilkan sedikit hal terkait perlindungan hutan, meskipun Menteri Lingkungan Hidup Brazil Marina Silva mendorong penggunaan bahasa yang tegas, perjanjian akhir gagal menyebut deforestasi. Dan semoga saja ya kedepannya ini tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi tadi sudah ada diperkirakan di 2030 kurang 10% saja untuk
hutan yang ada di atas dunia.

0: Pendengar, kita cukupkan dulu untuk menikmati sajian, hiburan, dan musik dalam Green Radio sore hari ini. Selanjutnya kita akan mengupdate informasi dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 4 bersama rekan-rekan kami ada di RRI Kendari.
1: Korwil Nusantara 4 untuk di sore hari ini.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Skorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Selamat sore, saudara. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Toli-Toli dengan Gema Saripati maju.

0: untuk tahun ini, untuk provinsi juga kita ngambil di kita. Yang kemarin yang paling berat itu beratnya 1160-an kilo, itu dari Sinjai Timur.
1: Saya kira kita akan terus mensupport semua kegiatan-kegiatan pemerintah, baik kegiatan atau program nasional maupun implementasi dari program-program dari pemerintah daerah.
2: Saya kira untuk menghadapi fenomena El Nino, selain itu saya kira kami juga akan menganjurkan ke petani untuk menghentikan perumputan petani pengguna air.

0: Mendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Hari ini RRI Wilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi dari wilayah Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju, edisi Sabtu 23 Mei 2026. Dan pendengar, untuk informasi yang pertama, kita akan menuju ke RRI Bone, di sana ada Eni Adnan. Halo, Eni Adnan.
1: Halo, selamat sore rekan yang ada di RRI Toli-Toli.
0: Baik, silakan untuk informasi dari RRI Bone.
1: Baik, informasi dari Kabupaten Bone yakni 9 sapi asal Sinjai jadi kurban presiden pada Idul Adha 2026. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindyati.
2: Kabupaten Sinjai kembali menjadi pemasok sapi kurban presiden pada Idul Adha 2026 dengan 9 ekor sapi terpilih untuk sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai, Burhanuddin, mengatakan seluruh sapi kurban presiden berasal dari peternak lokal yang mengembangkan ternak hasil inseminasi buatan atau IB. Menurutnya, selain untuk Kabupaten Sinjai, sejumlah sapi tersebut juga didistribusikan ke sejumlah wilayah seperti Selayar, Bantaeng, Jeneponto, Makassar, hingga Toraja.
3: Karena memang peternak kita banyak yang beternak hasil IB, tahun ini ada 9 ekor kurban presiden untuk beberapa daerah yang lain. Jadi untuk tahun ini untuk provinsi juga kita ngambil di kita, itu yang kemarin yang paling berat itu beratnya 1160-an kilo, itu dari Sinjai Timur.
2: Salah satu sapi yang terpilih merupakan sapi jenis limosin milik Haryanto, peternak asal Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, dengan bobot mencapai 1 ton 170 kg. Kepala Desa Kaloling Bustan menyebut terpilihnya sapi milik warganya menjadi hewan kurban presiden menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat desa. Bustan berharap keberhasilan tersebut dapat memotivasi warga untuk terus mengembangkan usaha peternakan sapi dengan kualitas yang lebih baik.
4: Di kabupaten ada dari dinas peternak yang sudah langsung di sapi, dan alhamdulillah masuk kategori untuk dikirim. Ini info, tapi ini sudah fiskal atau bagaimana? Katanya 118 juta.
2: Diketahui, sapi bantuan presiden untuk Kabupaten Sinjai memiliki bobot sekitar 1 ton dan akan dipotong pada hari raya Idul Adha mendatang.
1: Demikian informasi dari Kabupaten Bone dan kita kembali bersama RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Eni. Pendengar BPBD BPD KKSS Toli-Toli bersama personil TNI Polri, komunitas kerukunan dari berbagai etnis serta warga Sabtu pagi melaksanakan bakti sosial baksos kerja bakti di dua masjid di wilayah Kecamatan Baulan. Berikut laporan Sardono.
5: Sambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan BPD KKSS Toli-Toli bersama personil TNI Polri, Pemerintah Kelurahan Baru, Pilar Kerukunan dari berbagai etnis serta warga Sabtu pagi tadi melaksanakan bakti sosial baksos kerja bakti di dua masjid yang berada di wilayah Kecamatan Baulan yakni Masjid Jami serta Masjid Baitur Rahman Kabinuang. Ketua BPD KKSS Toli-Toli, Andi Ahmad Sarif kepada RRI menyebut, bakti sosial selain mewujudkan kebersihan dalam dan lingkungan masjid menyambut Idul Adha yang akan menambah kenyamanan dan kekusukan umat dalam beribadah. Kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi dan sinergitas antara KKSS dengan berbagai pilar kerukunan serta pemerintah dalam ikut mendukung dan mensukseskan program-program pemerintah, salah satunya Indonesia Asri, untuk mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, resik, dan indah, sehingga kegiatan ini akan menjadi agenda rutin.
6: Yang pertama kan karena sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Pak Presiden mengenai Indonesia Asri, kemudian juga telah dikeluarkan surat oleh pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli untuk melaksanakan juga Toli-Toli Asri, saya kira kita akan terus mensupport semua kegiatan-kegiatan pemerintah, baik kegiatan atau program nasional maupun implementasi dari program-program dari pemerintah daerah. Intinya kami akan support dan kegiatan yang seperti ini, insya Allah ini bukan yang pertama dan kita upayakan untuk terus berlanjut di hari-hari berikutnya.
5: Sementara itu, Sekretaris Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat, Zainal Alidullah, yang ikut dalam kegiatan baksos ini kepada RRI menyebut mengapresiasi gagasan bakti sosial seperti ini karena kerukunan selain wadah silaturahmi antar sesama warga rantau juga memiliki fungsi sosial, salah satunya ikut dalam mendukung program-program pemerintah khususnya di bidang K3.
6: Kami dari KKMSB, Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat, sangat menyambut positif atas inisiatif dari teman-teman dari KKSS untuk melakukan kerja bakti seperti ini. Ini adalah wujud kepedulian kita kepada terhadap lingkungan sekitar. Karena got-got yang kita kerja hari ini memang sudah rata-rata tersumbat dan ini sangat rawan terhadap kondisi banjir.
5: Bakti sosial yang dilaksanakan mulai pukul 7 pagi, peserta ibu-ibu dan kaum perempuan mengepel menyapu halaman dan dalam masjid, serta membersihkan kaca-kaca jendela. Sementara para pria membersihkan lingkungan masjid, bersihkan saluran drainase yang berada di depan masjid. Sampah yang terkumpul dari kegiatan bakti sosial ini langsung dibuang ke TPA melalui armada sampah Dinas Lingkungan Hidup DLH.
0: Baik, dari Toli-Toli kita ke Kendari, di sana ada rekan Jihan Benasir. Halo rekan Jihan.
7: Halo, selamat sore.
0: Baik, silakan laporan dari Kendari, Jihan.
7: Ya, terima kasih. Untuk informasi dari Kota Kendari, menghadirkan mengenai fenomena El Nino. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Distanak Sultra ini melakukan upaya mitigasi atasi kekeringan sawah petani. Berikut laporan Heli Diawati Kadir.
8: Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara memetakan langkah strategis untuk mitigasi kekeringan. Upaya ini dilakukan guna mengamankan lahan pertanian dari ancaman kekurangan air yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra, Profesor Muhammad Taufik menjelaskan, pemerintah daerah telah menginstruksikan untuk mengoperasionalkan pompa air dan pengelolaan jaringan irigasi secara maksimal.
9: Hampir semua sentra produksi kita ya akan mengalami itu, tapi saya kira untuk menghadapi fenomena El Nino, selain itu saya kira kami juga akan menganjurkan ke petani untuk menghentikan perumputan petani pengguna air.
8: Berdasarkan data pemetaan, tercatat 9 kabupaten dan kota masuk dalam kategori rawan terdampak, diantaranya meliputi wilayah Konawe, Konawe Selatan, dan Bombana. Dengan kesiapan dan kecepatan tanggap yang dilakukan sejak dini, diharapkan produktivitas pertanian tetap terjaga aman meskipun menghadapi tantangan kondisi cuaca yang kurang menguntungkan.
7: Dari Kota Kendari, kita kembali ke rekan yang ada di Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih Jihan. Dan selanjutnya, pendengar, kita akan ke RRI Bau-Bau. Di sana sudah ada rekan Syahribul. Halo rekan Syahribul.
10: Halo rekan Suharmin, selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Silakan informasi dari RRI Bau-Bau.
10: Baik, pendengar dan pemirsa dari RRI Bau-Bau, maskapai Super Airjet dijadwalkan kembali melayani penerbangan rute Bau-Bau Makassar mulai 1 Juni 2026 dengan syarat keterisian penumpang mencapai 320 seat per hari. Berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Bau-Bau Afriansyah dengan koordinator teknik operasi keamanan dan pelayanan darurat UPBU Betombari Bau-Bau Bapak Fadli terkait kesiapan operasional dan harapan pihak Bandara Betombari Bau-Bau atas kembalinya penerbangan tersebut.
11: Pak Fadli selaku koordinator teknik operasi keamanan dan pelayanan darurat UPBU Betombari Bau-Bau, bisa dijelaskan alasan utama maskapai Super Airjet kembali membuka penerbangan Bau-Bau Makassar pada awal Juni setelah sebelumnya bulan Mei 2026 tidak beroperasi?
12: Ya, terkait dengan kondisi Super Airjet yang akan terbang mulai 1 Juni 2026 itu memang dari pantauan kami di semua aplikasi online penjualan tiket itu sudah mulai dijual. Jadi dari sisi maskapai pun itu mereka melakukan minimum ada minimum penumpang lah yang ingin ditargetkan, yaitu kurang lebih 160 penumpang sekali terbang. Berarti kalau PP-nya kurang lebih 320 pax lah PP. Kalau itu berlangsung dan bisa memenuhi kuotanya itu 160 penumpang, maka akan terbang reguler ke Bau-Bau. Jadi terkait dengan alasan utamanya mungkin dari pihak maskapai, mungkin melihat bahwa bulan 6 adalah kondisi saat liburan. Tentu harapannya tadi itu ada tercapainya kuota penumpang yang 160 seat tadi itu, supaya bisa dia terbang reguler di Bau-Bau dan itu bisa setiap hari berterbang.
11: Tadi disampaikan bahwa maskapai SAJ ini akan kembali beroperasi di Bandara Beto Ambari, rute Bau-Bau Makassar, juga dengan syarat bahwa penumpang itu 160 sekali terbang.
12: Ya.
11: Lantas bandara melihat peluang itu bisa terpenuhi?
12: Kita tetap optimis, makanya ajakan-ajakan, promosi-promosi yang kami lakukan melalui status WA, status media sosial, itu tetap kita lakukan. Tentu dukungan dari pemerintah daerah yang sangat luar biasa kita harapkan, supaya ini tetap SAJ tetap terbang, melayani masyarakat Kepulauan Buton khususnya Kota Bau-Bau setiap hari.
11: Bang, terkait dengan syarat operasional SAJ di bulan Juni tadi, apakah berdasarkan data pergerakan penumpang saat ini, Bandara Beto Ambari optimis syarat keterisian itu bisa tercapai?
12: Kalau dengan jumlah penumpang saat ini, itu keterisiannya, kalau untuk kita lihat wings, ini kondisi wings sekarang dengan dia terbang sekali, satu kali sehari, Makassar Bobo itu kondisinya penuh. Makanya kemudian ada extra flight satu kali, mudah-mudahan juga kondisinya penuh, supaya itu jadi pemicu. Kemudian ada penambahan lagi penumpang sehingga SAJ dia terbang dan kuota tadi yang mereka persyaratkan itu bisa terpenuhi, yaitu 160 seat sekali terbang. Kan total maksimum SAJ ini adalah 180 seat sekali terbang, jadi kurang lebih 360 PP. Itu kondisi penumpang full ya.
11: Ada informasi dari pihak maskapai jika kemudian target penumpang itu tidak terpenuhi, memang akan kembali tidak beroperasi SAJ.
12: Jadi sampai saat sekarang tetap kita optimis. Jadi di tanggal 1 Juni itu sudah dijual tiketnya. Sudah dijual tiketnya kembali dan itu bisa akses diakses oleh masyarakat, jadi beli lewat aplikasi atau lewat travel, ya itu sudah bisa. Jadi dari maskapai tidak ada pemberitahuan untuk berhenti, tidak. Jadi tetap tiketnya dijual di aplikasi-aplikasi online maupun di travel-travel.
11: Bang, terakhir, apa manfaat yang diharapkan bandara dengan kembali beroperasinya SAJ bagi konektivitas penerbangan dan pertumbuhan ekonomi di Bau-Bau?
12: Ya, tentu dengan adanya SAJ, mobilitas penumpang yang datang maupun pergi dari Bau-Bau itu semakin tinggi atau penumpangnya banyak, jadi ada perputaran ekonomi barulah yang tumbuh. Karena semakin banyak orang yang datang ke Bau-Bau, tentu bisa mendongkrak potensi wisata yang ada di Bau-Bau dan umumnya semua Kepulauan Buton.
11: Baik pendengar, demikian wawancara kami bersama Koordinator Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Beto Ambari Bau-Bau, Bapak Fadli. Terima kasih.
10: Itu dia wawancara reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, terkait maskapai Super Airjet dijadwalkan kembali melayani penerbangan rute Bau-Bau Makassar mulai 1 Juni 2026. Kita selanjutnya kembali ke RRI Toli-Toli bersama rekan Suharmi.
0: Baik, terima kasih rekan Syahribul dari RRI Bau-Bau.
13: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baik, selanjutnya kita ke RRI Ampana. Di sana sudah ada Kona Sutianto. Halo rekan Kona.
14: Selamat sore rekan Emi.
0: Baik, rekan Kona dari Ampana, silakan informasinya.
14: Terima kasih. Informasi dari Kabupaten Tujuh Una-Una dari Kota Ampana sore hari ini mengisi dari Ampana informasikan Kaban BNN Tojo Nauna harapkan dukungan penuh semua pihak, khususnya orang tua, bersinergi dalam menekan peredaran gelap narkoba di Tojo Nauna.
15: Badan Narkotika Nasional terus melakukan pencegahan, meliputi sosialisasi, operasi tangkap tangan sebagai tindakan represif. Kepala Badan Narkotika Nasional Tojo Una-Una AKBP Johansa Rahman menyebut upaya ini diharapkan dapat menekan korban akibat penyalahgunaan narkoba. Kaban BNN juga meminta semua pihak, khususnya orang tua, agar mengawasi keluarga terutama anak dengan cara memperketat pengawasan pergaulannya.
16: Mudah-mudahan ke depan pengguna atau pemakai narkoba di Kabupaten Tojo Una-Una ini semakin berkurang. Makanya saya himbau kepada mari kita sama-sama berperang cegah dan memberantas narkoba dengan mengawasi keluarga anak kita masing-masing dengan cara pengawasan pergaulannya. Betul-betul kita awasi, jangan kita lepas.
15: Lebih lanjut ungkap Kaban BNN AKBP Johansa Rahman, pengawasan dari orang tua di lingkup keluarga menjadi faktor yang sangat penting keberhasilan upaya pencegahan korban dari penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tojo Una-Una. Ibnu Abbas melaporkan.
14: Demikian informasi untuk Gema Saripati Majo sore hari ini. Kita kembali ke RRI Toli-Toli bersama rekan Emi. Emi.
0: Baik, terima kasih rekan Kona, dan dari Ampana kami akan segera menuju ke RRI Makassar, dan di sana sudah ada rekan Irsan Saputra. Halo rekan Irsan.
17: Ya, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan informasi dari Makassar.
17: Baik, kami informasikan dari Kota Makassar. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar minta masyarakat untuk lebih teliti sebelum membeli produk kosmetik, baik pembelian secara online maupun offline. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
18: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar meminta masyarakat untuk lebih teliti sebelum membeli produk kosmetik, baik pembelian secara online maupun offline. Kepala BBPOM Makassar Yosef Dwi Irwan Prakasa mengatakan pengecekan produk kosmetik bisa dilakukan di website BBPOM Makassar seperti cek BPOM atau melalui aplikasi BPOM Mobile. Dikatakan penggunaan kosmetik ilegal akan berdampak buruk pada wajah dan organ tubuh manusia, terlebih apabila digunakan pada ibu hamil dan ibu menyusui.
19: Dan saat ini telah dilakukan penahanan di rumah tahanan negara Polda Sulawesi Selatan. Terima kasih Pak Kasipolda sudah mendukung dan sehingga dapat dilakukan penahanan. Maraknya peredaran kosmetik mengandung berbahaya ini tidak lepas karena memang masih ada fenomena, sekali lagi fenomena bahwa cantik itu putih. Nah inilah yang tentunya harus sama-sama kita hilangkan. Maupun apapun warna kulit kita, yang penting adalah sehat. Ya, jangan tertarik karena hasil dramatis yang menawarkan produk dengan hasil instan 3 hari putih, tapi ternyata mengandung merkuri, mengandung hidrokinon, mengandung asam retinoid. Itu dalam jangka panjang bisa masuk, bisa merusak wajah kita, bisa merusak kulit. Kalau digunakan oleh ibu hamil, ibu menyusui, itu bisa masuk ke janin, bisa cacat pada janin.
18: Sementara itu, salah seorang warga Makassar, Ika, menilai maraknya peredaran kosmetik ilegal sangat merugikan masyarakat. Ika mengaku upaya yang dilakukan untuk mencegah penggunaan kosmetik ilegal, yakni dengan mengecek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Sedangkan jika dibeli secara online, dibeli langsung di toko resmi produk kosmetik tersebut.
20: Tentu terkait dengan kosmetik ilegal ini sangat merugikan bagi customer ya. Nah, untuk saya sendiri, cara memilih kosmetik, mana yang aman atau tidak aman, biasanya itu saya kalau misalkan online itu lebih baik ke official store. Jadi belinya memang yang betul-betul di ada khusus memang yang akun resminya dari kosmetik tersebut. Lalu saya juga melihat bagaimana review pemakaian produk. Biasanya saya cek-cek dulu apakah ini aman atau review yang jelek-jeleknya bagaimana begitu. Jadi saya lebih baik membeli di tempat-tempat official store seperti misalkan yang kalau di platform Shopee itu biasanya yang ditandai mal ori. Lalu untuk yang offline biasanya saya beli di toko-toko resmi, distributor resmi seperti yang toko-toko besar kosmetik seperti itu.
18: Ia berharap pengawasan bisa dimasifkan oleh pemerintah dan mengamankan setiap produk kosmetik ilegal agar tidak tersebar secara luas di kalangan masyarakat.
17: K saksikan langsung dari RRI Makassar. Kembali ke rekan kami yang ada di Toli-Toli, silakan.
0: Baik, terima kasih rekan Irsan Saputra. Dari Makassar kita sudah ikuti informasi mengenai kosmetik.
3: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemasaripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baik pendengar, masih bersama saya Suharmi Darmoswito dalam Gema Saripati Maju, dan selanjutnya kita akan menuju ke RRI Mamuju. Dari Mamuju, di sana sudah ada rekan Nita Wahyuni. Rekan Nita. Baik, rekan Nita, silakan laporan Anda dari Mamuju.
21: Baik pendengar Sekorwil 4, selamat sore. Tentunya kami ucapkan kembali informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju. Menjelang Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah, pemerintah Kabupaten Mamuju bergerak cepat memastikan stabilitas harga pangan di pasaran. Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana turun langsung memantau pergerakan harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Mamuju. Laporannya pendengar bersama dengan reporter Muhammad Rusdiansyah.
22: 2H-1, H+1, H+2.
23: Jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Mamuju bergerak cepat memastikan stabilitas harga pangan di pasaran. Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana turun langsung memantau pergerakan harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Mamuju. Pemkab berkomunikasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk aparat kepolisian dan TNI untuk menekan tren kenaikan harga agar tidak melonjak tajam. Namun kondisi di lapak pedagang menunjukkan tantangan tersendiri. Para pedagang sembako mulai merasakan imbas dari kenaikan harga modal dari distributor, terutama pada komoditas bumbu dapur seperti cabai dan tomat. Salah seorang pedagang sembako di pasar tradisional Mamuju, Jamal, mengungkapkan kenaikan harga cabai besar dan cabai keriting kini sudah menembus angka Rp50 hingga Rp60.000 per kilogram, dari harga normal yang sebelumnya hanya berkisar di angka Rp35.000.
24: Untuk harga tomat sama lombok itu seperti apa?
25: Kalau harga tomat Rp25.000, sedangkan harga cabai keriting Rp50.000, kalau sedangkan harga cabai besar Rp60.000 per kilo untuk hari ini.
24: Sebelumnya
25: harga di sekitaran Rp35.000.
24: Diprediksi sampai kapan naiknya harga cabai?
25: Mungkin H-1.
24: H-1?
25: Iya.
23: Selain cabai dan tomat, Jamal menambahkan bahwa untuk komoditas beras harganya bervariasi tergantung kualitas. Untuk beras premium kemasan 25 kg saat ini dijual seharga Rp385.000, sedangkan untuk jenis medium dipatok Rp350.000 per 25 kg. Untuk beras program SPHP, para pedagang masih menjual sesuai ketentuan yakni Rp60.000 per 5 kg. Sementara untuk komoditas minyak goreng subsidi atau minyak kita, pedagang mengaku stoknya kini mulai terbatas dan dijual dengan harga Rp15.700 per liternya. Pedagang memprediksi tren kenaikan harga bumbu dapur ini masih akan terus merangkak naik hingga satu hari menjelang Idul Adha. Menyikapi kondisi tersebut, Wakil Bupati Yuki Permana meminta masyarakat untuk tidak panik karena pemerintah daerah terus berupaya menjaga ketersediaan barang agar tidak terjadi kelangkaan.
24: Pak, tadi terkait harga cabai dan harga tomat katanya mau naik lagi, Pak. Seperti apa, Pak? Pedagang tadi.
26: Iya, kita berupaya agar supaya memang makin ke belakang, makin dekat dengan Idul Adha, pasti trennya akan naik. Tapi kita berupaya secepat mungkin, pemerintah kabupaten bekerja sama-sama seluruh stakeholder yang ada untuk bisa menekan. Kalaupun ada naik-naiknya sedikit lah, jangan sampai naik jumplang sekali. Kita berharap imbauan ke masyarakat tetap tenang, tetap ini beraktivitas sesuai dengan sedia kala, karena kita semua berupaya untuk menjaga stabilitas harga. Semua tersedia, bahan-bahan pokok kita tidak ada yang langka. Itu masalah kalau ada yang langka. Jadi masyarakat tetap tenang, semua kebutuhan tetap aman sampai setelah juga Lebaran, jadi aman.
23: Selain itu, Pemkab Mamuju juga memastikan akan ada penambahan kuota gas LPG 3 kg pada H-2 dan H-1 Lebaran untuk mengantisipasi tingginya permintaan warga. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
21: Baik pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Mamuju. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami kembalikan kepada RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan dari RRI Mamuju. Kita beralih ke informasi dari Toli-Toli. Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Buol menggelar rapat kerja pertama PGRI Kabupaten Buol tahun 2026 masa bakti 2025-2030 pagi tadi di Gedung Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol. Kita ikuti Ros dari rekan Setiadi.
1: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, pagi tadi Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Buol menggelar rapat kerja tahunan sebagai agenda rutin daripada program PGRI Kabupaten Buol. Dan dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol yang membuka rapat kerja menyampaikan beberapa hal terkait bagaimana penguatan program serta penguatan kapasitas daripada keberadaan guru-guru yang ada di Kabupaten Buol. Selain itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol, Muhammad Asingara juga menyampaikan beberapa pesan terkait seperti apa kapasitas guru serta koordinasi yang terus diperkuat antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol bersama dengan PGRI yang merupakan satu kesatuan yang memang tidak dapat dipisahkan. Berikut sedikit petikan wawancara kami dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol, Muhammad A. Singara.
2: Harapan kami untuk PGRI Kabupaten terus memperjuangkan apa yang menjadi tugas kegiatan konferensi kerja ini, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi paling tidak ini memperjuangkan ketenaga kerjaan, profesi, sama yang pasti bahwa harapan kita dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, setiap ada masalah di lingkungan pendidikan, di lingkungan sekolah, di lingkungan siswa dan guru, itu terus di backup dan terus dilindungi agar perjalanan pendidikan di Kabupaten Buol berjalan sesuai dengan ekspektasi dan harapan atau harapan kita semua.
1: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Buol juga berharap apapun yang terjadi di lingkungan pendidikan, baik antara guru dan siswa serta di lingkungan pendidikan, dapat diselesaikan dengan baik demi peningkatan mutu pendidikan di Kota Berkah Buol. Demikian dari Kabupaten Buol, Setiadi melaporkan.
0: Baik, demikian laporan dari Setiadi, dan selanjutnya kita menuju ke RRI Palu. Dari RRI Palu, di RRI Palu di sana sudah ada rekan saya, WOD Rina Mustika. Halo rekan Rina.
4: Halo rekan Emmy, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat selalu. Silakan informasi dari RRI Palu rekan Rina.
4: Baik, rekan Emi dan juga pendengar Pro 1 Korwil Nusantara 4, karena sekarang ini sudah masuk di momen-momen menantikan untuk gelaran Pesta Bola Piala Dunia. Kita akan menghadirkan ini paket feature produksi RRI Palu dengan topik Piala Dunia, cara unik menyatukan setiap orang, dan akan dihantarkan oleh Ikadek Andika.
5: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, dunia seolah berhenti sejenak untuk menyaksikan pesta olahraga paling akbar sejagat raya. Piala Dunia 2026 hadir dengan skala yang belum pernah ada sebelumnya. Turnamen ini menjadi edisi perdana yang diikuti 48 negara dan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, momen ini bukan sekedar turnamen 4 tahunan biasa. Ini adalah sebuah revolusi kultural yang memperluas batas mimpi dan antusiasme. Menurut Arman Syah, seorang pelatih sepak bola di Kabupaten Tojodauna, dampak Piala Dunia bagi pecinta sepak bola sangatlah positif. Bagi masyarakat, katanya, perlatan akbar ini menjadi ajang untuk menyaksikan skill para pemain kelas dunia. Momen Piala Dunia ini pun dapat menjadi ajang pembelajaran bagi masyarakat awam sepak bola.
6: Jadi dampak dari Piala Dunia untuk masyarakat sepak bola kita sangat besar. Kita yang awam ini yang belum profesional, karena dengan itu kita bisa melihat skill-skill pemain, pemain-pemain hebat, bisa mencontoh cara mainnya, cara tim bekerja. Itu atlet-atlet itu harus mencontoh itu, karena dengan adanya Piala Dunia kita bisa menonton sepak bola dengan mencontoh strategi pemain-pemain dunia, pelatih dunia.
5: Euforia ini tidak hanya terjadi di negara tuan rumah. Jauh di berbagai daerah di Indonesia, demam Piala Dunia 2026 sudah terasa sejak jauh-jauh hari. Berbagai komunitas penggemar bahkan mulai menyusun agenda nonton bareng atau nobar di titik-titik strategis. Piala Dunia pun dinilai tidak hanya menghadirkan tontonan berkualitas, namun juga menjadi sarana edukasi untuk menumbuhkan kecintaan terhadap olahraga sepak bola. Ketua TPPKK Kota Palu, Dia Puspita, menyambut baik gelaran Piala Dunia ini. Ia berharap pelaksanaannya berjalan lancar serta memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan minat olahraga.
7: Ya tentunya, khususnya untuk di Kota Palu ya, Piala Dunia ini berjalan dengan baik, lancar dan sukses ya. Dan alhamdulillah senantiasa mensosialisasikan, mengajak masyarakat Kota Palu untuk mengetahui bola dunia di bulan Juni nanti. Antusias masyarakat Kota Palu alhamdulillah luar biasa dengan mensosialisasikan menendang bola. Dan itu salah satu juga gerakan menyehatkan masyarakat melalui olahraga bola. Tentunya saya berharap kegiatan ini terus berlangsung sampai sebelum dimulainya Piala Dunia. Tentunya agar supaya masyarakat bisa tersosialisasikan dengan baik.
5: Kehadiran format baru dengan 104 pertandingan dalam ajang ini juga menjamin para pecinta sepak bola akan dimanjakan dengan suguhan laga yang lebih intensif di sepanjang turnamen. Setiap pertandingan adalah cerita baru tentang negara-negara yang tidak diunggulkan yang siap menciptakan keajaiban di panggung dunia. Dinamika ini memicu adrenalin tersendiri bagi para penggemar yang haus akan kejutan. Bendahara Asprof PSSI Sulteng, Susik, menyebut momen Piala Dunia menggambarkan persaingan yang sangat menarik untuk disimak. Belum lagi kekuatan-kekuatan dari tim yang dikategorikan non-unggulan dapat membuat sebuah kejutan di gelaran nantinya.
8: Kita lihat sendiri beberapa negara-negara yang besar bahkan bisa dikalahkan oleh negara yang dianggap tidak diunggulkan. Dan ini merupakan di tahun yang mungkin bisa saja negara-negara yang bukan unggulan bisa menjadi championnya. Kalau prediksi saya ya, melihat dari potensi-potensi, hampir semua negara ini merata dan bahkan negara-negara berkembang pun sudah bisa menunjukkan skill-skill di mata dunia. Kalau melihat supporter-supporter yang ada di Sulteng sendiri, melihat dari beberapa event yang kemarin baik di beberapa titik di nobar-nobar yang kita pantau, antusiasme masyarakat fanatik ini sudah mulai-mulai bermunculan.
5: Di balik gemerlap teknologi dan statistik, inti dari Piala Dunia tetaplah tentang ikatan emosional. Bagi generasi penggemar yang lebih muda, inilah momen pertama mereka menyaksikan turnamen dengan skala semasif ini. Menyaksikan air mata kekalahan dan tawa kemenangan dari para idola baru, menciptakan memori kolektif yang akan terus mereka bawa hingga puluhan tahun ke depan. Pada akhirnya, Piala Dunia bukanlah sekedar tentang siapa yang mengangkat trofi berlapis emas di laga final, namun bagaimana sebuah permainan sederhana mampu mendikte detak jantung miliaran orang, mengubah hari yang sepi menjadi ruang perayaan, dan membuktikan bahwa sepak bola akan selalu punya cara untuk menyatukan kita semua.

0: Demikian pendengar dan juga HMI untuk news feature dari RRI Palu, kembali ke RRI Toli-Toli.
1: Baik, terima kasih rekan Waode Rina Mustika yang sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Gema Saripati Maju edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito, ada juga rekan saya Ika di meja operator, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Pendengar, di sore hari ini kami informasikan untuk kumandang azan maghrib pada pukul 8 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah ya. Jadi untuk Anda mungkin yang menantikan untuk barangkali lagi berpuasa di bulan Zulhijjah ini, insya Allah pada pukul 18 lebih 3 menit kumandang azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya. Kita temankan Anda terlebih dahulu dengan lantunan Islami, dan kita nantikan juga untuk mendengarkan pengajian kalam suci Al-Quran.

tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah.

0: Abu Daud, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya yang pertama-tama akan dihisab dari amal perbuatan manusia pada hari kiamat ialah salat." Allah berfirman kepada malaikat, sedangkan Dia lebih mengetahui, "Periksalah salat hambaku, cukupkah atau kurang?" Maka jika sudah cukup, dicatatlah cukup. Tetapi jika terdapat kekurangan, Allah berfirman, "Periksalah lagi, apakah hambaku itu mempunyai amalan salat sunnah?" Jika mempunyai amalan salat sunnah, kemudian Allah berfirman lagi, "Cukupkanlah kekurangan salat fardu hambaku itu dengan salat sunnahnya." Selanjutnya, diperhitungkanlah amal perbuatan itu dengan cara demikian. Maka beruntung sekali orang-orang mukmin yang banyak salat sunnahnya, karena akan semakin sempurnalah salat fardunya dan semakin besar pahalanya dari Allah.
1: Daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, "Semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, 'Amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah?' Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Basahi lidahmu dengan zikrullah.'"

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Sejarah peradaban manusia sering kita jumpai ketidakadilan dalam penegakan hukum. Hukum hanya ditegakkan bagi kaum yang lemah dan miskin. Sedangkan bagi golongan masyarakat yang kuat, hukum ditegakkan secara setengah-setengah. Jika kenyataan itu dibiarkan hingga sekarang, maka tidak mustahil bila kehancuran umat seperti terjadi di masa lalu akan menimpa umat kita yang sekarang. Diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berujar, "Sesungguhnya hal yang membinasakan orang-orang sebelum kamu, yaitu ketika yang mencuri adalah golongan bangsawan, maka hukuman terhadapnya tidak dilaksanakan. Tetapi bila si pencuri adalah dari golongan lemah atau miskin, hukumannya dilaksanakan. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri,

Muslim yang menunaikan ibadahnya secara berbeda-beda sepanjang tahun. Yang satu bertahajud setiap malam tanpa putus. Yang kedua berpuasa terus. Dan yang ketiga tak ingin menggauli istrinya. Ketika Rasulullah mendengarnya, beliau berkata kepada mereka, "Kalian telah berkata demikian. Demi Allah, di antara kamu, akulah orang yang paling takut dan paling takwa kepada Allah. Namun aku berpuasa dan juga tidak berpuasa. Aku sholat malam dan aku pun tidur. Juga aku menikah dan menggauli istriku. Barang siapa yang menolak sunahku, ia bukanlah golonganku." Hadis riwayat Bukhari tadi menyatakan dengan jelas bahwa kita dapat melakukan ibadah sebanyak-banyaknya, namun janganlah berlebihan sehingga membuat kita lalai akan kewajiban-kewajiban yang lain.

Ketika sholat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam sholat berjamaah, hendaklah ringkaskan sholatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam sholat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran

Seseorang dapat dikatakan teguh imannya bila ia telah diuji oleh Allah dan ia mampu menghadapi ujian itu, baik ujian kekayaan, kedudukan, maupun musibah. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Allah berfirman, "Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, 'Kami telah beriman,' sedang mereka tidak diuji lagi? Seseorang yang telah lulus menghadapi berbagai ujian hidup, dalam Al-Quran surat Fusilat ayat 30 dikatakan bahwa ia akan memperoleh lindungan Allah baik di dunia maupun di akhirat, serta memperoleh jaminan surga di akhirat kelak. Maka berbahagialah orang-orang yang diuji oleh Allah dan mereka tetap berada di jalan Allah."

Keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga."

sejumlah investasi dunia mungkin bukan soal main-main bagi sebagian kita. Kadang kita menjadi begitu terobsesi untuk menyesuaikan segala pola hidup kita demi menjaga sebuah pencapaian yang bernama prestise atau laba. Lalu, apa peduli kita tentang hati yang terus terjaga? Tentu Anda masih ingat sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim yang berkata tentang hati manusia. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, "Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Bila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Bila segumpal daging itu rusak, akan rusaklah jasad itu seluruhnya. Ketahuilah, itulah yang disebut hati."

tidaklah berkumpul hidup dan mati. Namun, kita sering bertemu dengan orang yang hidup tetapi mati karena telah hilang daya hidupnya. Dan kerap kali pula kita temukan orang yang telah mati padahal dia masih hidup karena nilai perjuangannya tak pernah padam. Demikian ujar seorang lama dan ahli hikmah. Kekekalan nilai hidup seseorang tak pernah diukur dari umurnya yang panjang, melainkan dari amal solehnya yang senantiasa bermanfaat bagi orang banyak. Karena itu, Rasulullah selalu menuntun kita agar senantiasa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dalam riwayat Al-Qadai, beliau menyatakan, sebaik-baiknya seorang manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.

Terima kasih pendengar di malam hari ini, Anda masih terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ini kita sudah di Sabtu malam gitu ya, malam Minggu. Katanya malam yang panjang. Apakah benar demikian? Karena menjadi malam buat apa ya? Adanya izin untuk begadang karena besoknya libur. Seperti itukah filosofinya? Oke, baik pendengar, saya akan menemani Anda hingga pukul 20 malam ini dengan rangkaian program, diantaranya masih ada mini drama radio, kemudian juga kita masih akan mengikuti untuk ngobras ya, ngobrol bareng komunitas di malam hari ini. Kami hadirkan kembali ini siaran ulang ya dari ngobras itu sendiri, di mana teman-teman dari Gerkatin, Gerakan Tunarungu Indonesia, yang akan kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda. Namun sebelum itu kita akan mengikuti terlebih dahulu untuk mini drama radio, di mana malam hari ini di kesempatan kali ini kita akan hadirkan mini drama dari RRI Banten, Nikmat Yang Sengsara. Wow, nikmat tapi kok sengsara gitu ya. Apa ya akan menjadi motivasi ataupun pesan yang ingin disampaikan oleh sang penulis? Kita dengarkan bersama.

0: Herman adalah seorang pengusaha mebel dengan omset 50 juta per bulan. Di kampungnya, ia dikenal sebagai orang yang berhasil.
1: Dua cabang udah jalan. Tapi rasanya kok capek banget ya? Udah harga kayu makin naik, belum juga saingan semakin banyak. Kira-kira bisa nggak ya buka cabang yang ketiga?
0: Malam itu, Herman menemui teman-temannya di pos ronda, tempat sederhana untuk berbagi cerita dan mendengarkan gosip yang beredar.
1: Wan, kok lu dari tadi main HP terus?
2: Iya nih, lagi seru, Her.
1: Ngapain sih lu? Judul lagi?
2: Yoi, men.
1: Ngomong-ngomong, Sony kemana? Jarang kelihatan.
2: Oh, dia lagi pulang kampung. Habis withdraw 25 juta.
1: Ah, palingan itu untungnya cuma bentar doang.
2: Ih, apaan? Modal dia cuma 300 ribu loh.
1: Seriusan? 300 ribu jadi 25 juta?
2: Beneran, gue kemarin juga untung gede. Nih, lo lihat buktinya sendiri.
1: Gue dapat segitu mesti dagang dari pagi sampai malam. Itu juga belum dipotong sama biaya lainnya.
2: Nah, makanya coba aja, Man. Siapa tahu lo bisa buka cabang ketiga, kan?
1: Tapi, gue cuma sekali ya. Kalau kalah, gue bakal berhenti.
2: Santai-santai, gue bakal ajarin. Sampai jago. Gimana-gimana, Her? Paham nggak?
1: Oh, jadi gue bisa pasang kecil dulu gitu?
2: Yoi, coba aja dulu.
1: Oh, pasang 500 ribu dulu kali ya, biar nggak rugi-rugi amat.

0: Nah, tuh, apa gue bilang? Dapat 1 juta kan?
1: Ini serius, Wan? Duit gue jadi segini?
0: Ya bener lah, Her. Masa gue bohong?
1: Gila! Ini dagang sebulan aja bisa kalah cepet nih. Bentar-bentar, gue penasaran. Pasang lagi ah.

0: Wan, Wan, terus ini apa artinya, Wan?
1: Ya, itu artinya lu kalah, Her.
0: Kalau dipikir-pikir, loss-nya nggak besar-besar amat sih. Coba lagi aja kali ya.

0: kenapa gue bilang Maxwin kan tuh, 30 juta tuh Her.
1: 30 juta? Cuma pecat HP? Coba aja dulu aja gue begini, pasti udah lama buka cabang ketiga.
2: Dari layar ponsel, Herman membawa suasana euforia itu ke rumah.
3: Ayah, teman-teman aku pakai laptop yang ada gambar apelnya. Boleh nggak kalau aku ikutan beli?
1: Ambil, yang mahal sekalian, Dek.
3: Mas, besok aku mau arisan. Besok bisa kali ya kalau aku dibeliin tas yang kemarin itu tuh, yang kemarin aku tunjuk.
1: Habis gini Mas transfer. Jangan lupa, langsung check out ya.
3: Ah, makasih, Mas.
2: Keuntungan instan membuat Herman lupa. Hampir tiap hari, ia tenggelam dalam judi online melalui ponselnya.
4: Pak, pesanan lemari saya udah jadi?
5: Belum, nunggu satu minggu lagi ya, Bu.
4: Loh, gimana sih, Pak? Kok nunggu seminggu lagi? Kan dari perjanjiannya harusnya selesai hari ini.
1: Aduh, gue los lagi kan?
4: Tolong ya, Pak, hargai pembeli.
5: Bu, saya bilang nunggu, ya nunggu aja. Ribet amat. Kalau nggak mau nunggu, cari tempat lain aja sana.
4: Ya udah, kalau gitu balikin duit saya sekarang.
5: Ini duitnya, Bu, 1,5 juta.
4: Bikin kesel aja, nggak lagi-lagi dia beli di sini.
6: Bos, stok kayu jati bulan ini makin tipis, Bos.
5: Loh, kok cepet banget habisnya?
6: Kan produksinya juga banyak, Bos. Bos lupa ya? Hah, kurang-kurangin deh main HP-nya.
1: Lah, ngatur. Gak usah cerewet deh. Yang penting, gaji lu masih gue bayar, kan?
6: Iya, Bos, maaf. Terus, gimana, Bos, soal kayunya?
1: Ya lu kerjain aja yang ada dulu. Masalah itu, nanti gue yang urus.
2: Dulu, Herman dikenal sabar. Sekarang, emosinya mudah sekali meledak.
1: Gila! Duit 40 juta gue hilang.
3: Apaan sih, Mas, teriak-teriak?
1: Kagak, udah lu sana aja.
5: Ngerti gini kan, gue harusnya berhenti tadi. Mana belum belanja buat stok toko lagi. Tapi, siapa tahu kan habis ini gue menang lagi ya.

0: Salah mulu. Ini pasti servernya diatur nih. Curang, curang semua.
1: Minum dulu, Her. Gimana? Usaha lancar?
0: Lancar?
1: Ada apa, Her? Tumben datang ke sini.
0: Gini, Bay. Aku mau pinjam uang.
1: Hah? Berapa?
0: Gak banyak kok. 20 juta aja.
1: Bisa. Bunganya 20% ya sebulan.
0: Besar amat bunganya.
1: Katanya usahanya lagi lancar, Her. Bukannya itu kecil ya. Buat pengusaha, sukses kayak lu.
0: Iya. Bisa-bisanya dia manfaatin gue.
2: Uang pinjaman tak pernah menyelamatkan penjudi. Ia hanya memperpanjang penderitaan.
0: Kan, saldo gue habis lagi. Go down dulu aja deh. Stok toko juga udah pada kosong. Masa gaji karyawan juga ikutan nunggak?
1: Her, utang lu udah jatuh tempo nih.
0: Duh, gue belum ada duit, Bay. Boleh kasih waktu lagi nggak? Lu kan temen gue.
1: Lu ngomong gini pas ada maunya aja, Her. Dulu mah lu jarang nyapa gue.
0: Ayolah, Bay. Lagi seret nih.
1: Kagak bisa. Pokoknya gue besok ke toko lu.
0: Harus gue bayar pakai apa nih si Bayu? Ya kali mesin ini gue jadiin jaminan.
3: Mas, bulan ini kita belum bayar listrik sama air loh. Nanti kalau diputus gimana, Mas?
0: Iya, Rin. Sabar dulu ya. Ini Mas juga lagi cari duit.
3: Mas juga gak lupa kan kalau sebentar lagi Putri mau kuliah. Dia juga perlu les, Mas. Dan dia juga perlu beli banyak buku buat belajar.
0: Iya, Rin, iya. Tadi kan Mas udah bilang sabar dulu. Kamu jangan cerewet, bisa kan? Rin, Mas lagi pusing.
3: Mas, kamu tuh dulu gak kayak gini loh. Transferan selalu lancar. Tapi sekarang lihat deh, stok toko kamu banyak banget yang kosong. Budi juga udah mulai nanyain gajinya tuh. Hutangmu juga udah di mana-mana kan, Mas?
0: Stop, Rin. Stop, aku capek.
3: Bentar deh. Mas, kamu nggak lagi main judol kan?
0: Kok bisa-bisanya kamu mikir gitu? Siapa yang bilang?
3: Budi yang bilang, Mas. Dia sering loh pergokin Mas main HP terus. Bisa-bisanya ya, pelanggan yang datang ke toko kamu tolak hanya gara-gara judol. Mana tanggung jawabmu, Mas? Mana?
4: Ayah, Ibu, ada apa?
0: Keluar dulu kamu, Put.
3: Biarin dia di sini, Mas. Dia juga udah dewasa. Biar dia tahu apa yang udah kamu lakuin selama ini.
4: Memang ayah kenapa, Bu?
3: Nak, ayah kamu main judol, Putri.
0: Rina?
3: Mas, seharusnya kamu mikir. Kok tega kamu? Kok tega-teganya kamu tuh berbuat seperti itu sama kita? Pokoknya, mulai saat ini aku mau cerai sama kamu, Mas.
4: Ibu.
3: Putri, sekarang kamu lebih memilih ikut ayah atau ibu?
4: Bu, Putri bingung, Bu. Tapi Putri kecewa sama ayah.
3: Ayo, Put.
0: Mau kemana kalian?
3: Bukan urusanmu, Mas.
0: Rina, Putri.
2: Pendengar, judi online bukan jalan keluar. Ia mungkin tampak mudah di awal, tapi menyisakan utang, amarah, dan kehancuran. Kerja keras memang melelahkan, tapi jauh lebih aman dan bermartabat. Yuk jauhi judi online, jaga keluarga, dan lindungi masa depan sebelum terlambat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk semua pendengar serta pemirsa RRI Palu dimanapun Anda berada. Senang rasanya malam hari ini kami kembali menyapa Anda sekaligus juga mengajak untuk program Ngobras. Kita akan ngobrol bersama dengan komunitas, kelompok-kelompok dan juga mungkin ada yang punya organisasi misalnya ya. Boleh daftarkan saja dulu di RRI Palu. Malam hari ini kita berbincang bersama dengan Gerkatin, Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia. Nah, saya sudah bersama dengan Bapak Yasin Ali Hadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yasin. Sehat alhamdulillah hari ini, Pak Yasin? Alhamdulillah sehat ya. Oke, baik. Kemudian juga ada Pak Irman Syah, ini selaku juru bahasa isyarat untuk teman Gerkatin ya. Oke, siap. Nah, saya mau ke Pak Yasin dulu nih. Pak Yasin, ini kan sebelumnya saya panggilnya Komio aja lah ya, biar bisa lebih akrab gitu kan. Oke, Pak Yasin, Komio sebelumnya ini kan ketua Gerkatinnya gitu kan. Nah, kalau sekarang ini sudah menjadi Dewan Penasehat Organisasi. Nah, bisa dijelaskan juga nih untuk Gerkatin di sendiri di Kota Palu ini seperti apa kiprahnya nih Pak Yasin?
1: Berdiri di Kota Palu Gerkatin, sudah tahun 2009.
0: 2009.
1: Bulan November, tanggal 20.
0: 20 November 2009 ya, artinya 18 tahun sudah berarti ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Terus kalau Pak Yasin sendiri berapa lama nih menjabat kemarin sebagai ketuanya?
1: Wah, 15 tahun ya.
0: Wih, lama juga ya.
1: Karena ini Gerkati baru berdiri pertama kali. Setelah saya mengikut Rakernas, rapat kerja nasional di Jakarta 2009. Jadi saya sebagai peninjau belum langsung masuk apa ketua, anak saya masih tinggal di Jakarta. Karena ketua Gerkatin pusat waktu itu meminta saya karena di Sulawesi Tengah di Kota Palu belum ada organisasi Islam Militas Tunarungu, belum ada waktu itu. Jadi Pak tanya sama saya, kalau kamu mau jadi ketua DPD, Dewan Pengurus Daerah, karena belum ada, jadi ya beliau memberikan mandat langsung saya menjadi ketua. Itu saja, saya siap apa untuk mengikuti program. Alhamdulillah. Waktu itu sudah berjalan, saya waktu itu sudah pulang kampung ke Palu, kalau tidak salah 2009 juga, saya langsung pergi untuk urus surat apa rekomendasi itu sama pemerintah, sama di Jawa Tengah. Jadi saya sudah urus semuanya. Jadi saya waktu itu sudah berjalan sampai kalau tidak salah 2013.
0: Oke.
1: Tapi masih paku. Karena belum ada berkolaborasi dengan pemerintah.
0: Oke.
1: Masih belum
0: belum dikenal begitu ya?
1: Iya, belum kenal. Tapi pemerintah masih karena mereka belum ada asen layanan untuk disabilitas. Padahal selain tunarungu ada yang disabilitas teman yang lain seperti organisasi pentuni, PPDI, AWDI. Jadi saya belum perkenalan masih masih ada maaf ya mbak, kayaknya ada pemahaman bahasa kalau berkomunikasi, jadi saya masih belum belum berkembang.
0: Okay. Tapi Pak Yasin besar di Jakarta begitu, nanti 2009 itu pulang ke Palu.
1: Halo, saya merantau kalau Jakarta tahun 1993.
0: Okay.
1: Merantau saya Jakarta.
0: Tapi memang orang Palu.
1: Iya, orang Palu saya.
0: Okay.
1: Saya dulu saya satu Palu.
0: Oh, begitu ya.
1: Tahun 90. Jadi saya merantau 3 tahun Jakarta. Sampai 15 tahun saya di Jakarta.
0: 15 tahun.
1: Sampai 2008.
0: Okay, baik. Sebentar kita kulik lagi ya Pak Yasin. Saya mau ke Pak Irmansyah dulu nih. Pak Irmansyah, ini kan Anda juga merupakan apa ya, ahli bahasa, juru bahasa gitu ya. Okay, ini memang artinya kan Anda di sini tidak ada kekurangan dalam hal pelafalan ataupun juga pendengaran begitu kan?
2: Ya, betul.
0: Artinya ini untuk yang tunarungu ini pasti seperti itu. Nah ini ya. Pak Irmansyah sendiri memang mempelajari atau seperti apa ini Pak?
2: Ya baik. Jadi memang awalnya saya juga diperkenalkan sama Pak Yasin sebenarnya dengan komunitas teman-teman apa tuli. Jadi organisasi Gerkatin. Memang yang pertama kali saya kenal itu beliau Pak Yasin. Itu yang pertama kali ajak. Waktu itu ada kegiatan acara di Palu kalau tidak salah, itu diselenggarakan juga Dinas Perhubungan waktu itu. Ada jalan santai. Nah, disitulah Pak Yasin mengajak saya. Jadi memang sebelumnya saya kan untuk terlibat di organisasi penyandang disabilitas itu saya tidak terlibat. Jadi saya memang meskipun saya penyandang disabilitas, saya sudah terlibat dengan organisasi dengan non disabilitas. Tapi awalnya itu yang memang perkenalkan saya adalah Pak Yasin. Nah di pertama itu memang kan namanya kita yang belum memahami bagaimana sebenarnya berkomunikasi dengan teman-teman tuli ini. Ya, jadi saya panggil mereka teman-teman tuli. Jadi saya juga tidak paham. Jadi di tengah-tengah teman-teman tuli ini bingung juga lihat mereka komunikasi, tapi asyik. Pokoknya komunikasinya nyambung, bahkan mereka tertawa. Jadi ada sesuatu hal yang dibahas itu yang lucu, jadi mereka tertawa. Jadi saya bingung apa sebenarnya yang disampaikan karena tidak mengerti.
0: Iya.
2: Nah, jadi berlalunya waktu, terus saya mulai aktif lah terlibat juga dengan Pak Yasin, dan Pak Yasin sering jemput saya, ajak saya. Nah, saya baru tahu ternyata rupanya ada teman-teman organisasi disabilitas. Nah, lambat laun saya juga mulai belajar. Jadi saya ingin sebenarnya bagaimana, saya ingin jadi ada perasaan ingin tahu bagaimana sebenarnya komunikasi dengan teman-teman yang memiliki hambatan ini, teman-teman rungu, teman-teman tuli begitu. Nah, saya belajar. Jadi awalnya juga saya belajar sama Pak Yasin. Saya tanya berkomunikasi awal-awalnya dulu, ya dikenalkan juga Pak Yasin, ternyata ada abjad dengan menggunakan isyarat, dengan menggunakan
0: jari.
2: Jadi abjadnya sampai Z, terus mulai berkomunikasi bagaimana kalau cara perkenalan atau kita menyapa seperti jadi belum dulu memang awal-awal itu belum dikenalkan tentang assalamualaikum kita bagi yang muslim itu, tapi yang umum selamat pagi, ya selamat siang, sore, malam, jadi seperti itu. Kemudian mulai tahapan perkenalan seperti nama, kenalkan nama saya, nama kamu siapa, seperti itu. Jadi proses terus dengan Pak Yasin dan teman-teman tuli, jadi saya lambat laun mulai seperti ini, dan kalau berkomunikasi dengan teman-teman tuli. Terus berselang waktu sudah, dan jadi awalnya itu tahun 2015 sampai sekarang.
0: 10 tahun ya.
2: Alhamdulillahnya saya mulai jadi begini, sama juga dengan teman-teman, ada beberapa juga teman-teman juru bahasa isyarat sebenarnya yang di Kota Palu sendiri, dan itu memang sudah mereka biasa dipakai di kegiatan formal dan sebagainya. Ada mungkin sudah kenal ada namanya Rina.
0: Oke, juru bahasa isyarat ya.
2: Juru bahasa isyarat juga, kemudian ada namanya Makfira. Nah, itu sama halnya kayak begini, mereka juga sampaikan kita ini ibarat kayak belajar bahasa Inggris. Nah, kalau kita belajar bahasa Inggris walaupun kita misalnya paham, tapi kalau kita tidak berkomunikasi itu otomatis teknis ya apa namanya kita hanya memahami mungkin ya sekedar apa namanya kosakatanya, tapi untuk berkomunikasi itu berinteraksi tidak akan bisa. Nah saya juga dengan teman-teman tulis sehingga saya sudah belajar sedikit demi sedikit dan saya sudah bisa juga membantu mereka untuk menjadi apa juru bahasa isyarat di beberapa kegiatan itu seperti itu. Jadi saya berkomunikasi, jadi memang ada hal-hal yang apa kadang kita yang memang cara berkomunikasi kan tidak mungkin harus dipakai abjad, begitu dengan cara mengabjad. Jadi memang ada namanya kalau kita di sini biasanya bahasa Besindo.
0: Besindo.
2: Iya Besindo, bahasa isyarat.
0: Apa tuh bahasa Besindo ini?
2: Bahasa isyarat Indonesia.
0: Oke. Okay.
2: Nah, jadi yang dipakai untuk sehari-hari.
0: Mm-hmm.
2: Nah karena juga kalau di sekolah ada namanya CB, sistem.
0: Mm-hmm.
2: Itu memang untuk khusus di sekolah SLB itu digunakan CB. Sistem bahasa isyarat ya, Indonesia.
0: Mm-hmm.
2: Tapi kalau yang dipakai teman-teman ini yang di komunitas itu adalah Besindo tadi.
0: Oke.
2: Okay. Nah itu yang saya pelajari dan membiasakan menggunakan bahasa Besindo. Jadi bersyukurnya sudah, alhamdulillah sudah sebagian. Jadi tidak juga apa namanya saya tahu, tapi sebagian sudah. Jadi bisa sudah intinya saya bisa sudah
0: memfasilitasi. Sudah bisa berkomunikasi gitu ya.
2: Memfasilitasi teman-teman setiap ada kegiatan gitu.
0: Oke, tapi Bang Irman, ini kalau misalnya teman-teman yang boleh dikata tidak bisa mendengar, otomatis tidak bisa bicara juga begitu ya? Atau seperti apa ya?
2: Jadi memang kalau kita melihat teman-teman ini ada memang yang bawaan. Jadi misalnya memang dia bisa apa, hambatan berbicara, komunikasi, kemudian juga mendengar. Nah kalau Pak Yasin sendiri sebenarnya kondisinya bisa, cuman pendengaran dia kurang. Udah kurang 70%. Makanya hampir rata-rata teman-teman kalau ada yang misalnya mengancam sekolah di SLB, itu mereka paham oral. Oral, kadang-kadang memang ada bahasa yang diajarkan, bahasa isyarat tadi itu. Nah disitulah teman-teman memahami itu. Jadi kalau hampir semua teman-teman itu kadang itu memang hambatan. Jadi ada juga yang bisa keluar suara, tapi kalau kita istilahkan cadel begitu. Jadi kurang jelas apa yang disampaikan. Jadi ada yang suara di dalam agak raupa. Jadi ada yang sama sekali memang tidak bisa. Tidak bisa memang mengeluarkan suara.
0: Oke, gitu. Tapi kalau berbicara soal tantangan ini pasti Bang Irman awal-awal punya pengalaman juga agak-agak susah berkomunikasi. Betul. Nah sampai dengan saat ini tantangan apa sih yang paling terlihat nih ketika kita akan melakukan percakapan misalnya atau berkomunikasi nih?
2: Ya kalau tantangannya sendiri yang saya bisa mungkin teman-teman tuli agak terlalu cepat itu tantangan juga. Karena kita harus memperhatikan. Dan kita biasa itu kan kebetulan kalau di kegiatan jadi ada kan bahasa-bahasa formal. Nah, itu tantangan buat kita. Jadi kita mau menerjemahkan itu itu dengan maksudnya bahasa yang sederhana ketika kita bertemu dengan bahasa-bahasa formal. Nah, itu kita coba sederhanakan sehingga kita sampaikan ke teman-teman tuli itu sehingga mereka mengerti begitu. Jadi tidak seperti apa yang kemudian kita terjemahkan sesuai itu, tidak, tapi ibarat kata kita coba menyampaikan ke teman-teman tuli itu yang bahasa sederhana. Karena kalau kita sampai ke formal kadang begitu juga bingung, dia tanya lagi kita, itu biasa tantangan. Bagaimana cara kita mau jelaskan? Nah jadi setidaknya jadi memang perlu karena tadi lewat bahasa Besindo dan juga kita berkomunikasi dengan teman tuli, jadi seperti saya tantangannya menyederhanakan bahasa atau menerjemahkan kepada teman-teman tuli itu tantangannya.
0: Saya kembali ke Pak Yasin. Mohon maaf nih Pak Yasin ya, kita mungkin ingin tahu apakah ini merupakan bawaan lahir atau mungkin begitu perjalanan hidup ini pernah kena penyakit atau seperti apa sehingga kehilangan pendengaran tadi ini?
1: Kalau saya saya kalau lahir masih normal. Cuma waktu umur 2 tahun saya mengalami kecelakaan. Seperti rindis dokar. Jadi saya menyebrang. Waktu malam kata dokter saya mengalami kekerasan. Jadi tidak bisa bicara. Karena otak saya geser, otak besar, otak kecil. Jadi otak itu tidak bisa bicara tanpa mendengar. Cuma pikirannya agak jadi ya. Kalau saya tapi sekarang kalau bicara saya sudah bisa mengucapkan huruf R. R. Cuma pendengaran masih belum
0: 100% gitu ya. Oke.
1: Okay. Masih 70%. Tapi saya alhamdulillah saya untuk tidak masuk sekolah SLB karena seperti biasa. Waktu saya pernah umur 7 tahun. Saya dibawa bapak saya ke Jakarta. Kalau rumah sakit Cipto maksud. Saya pernah ingat waktu saya umur 7 tahun dari mana saya tahu informasi. Saya sudah baca dari riwayatnya dari ayah saya. Saya baca itu, saya berarti, saya juga pernah mengalami tantrum. Tantrum, maaf ya, saya karena pengaruhnya kecelakaan. Jadi saya maaf ya, saya juga bentur dinding. Tapi hampir saya bilang semacam anak autis. Jadi alhamdulillah saya sudah ada waktu mungkin saya sudah mulai perkembangan karena ibu saya merawat telinga dalam komunikasi. Waktu itu saya tidak pakai bahasa isyarat waktu itu.
0: Ada suara-suara lagi.
1: Iya, saya masuk TK, tapi saya anak anak pemalu.
0: Introvert ya.
1: Jadi saya pernah saya juga juga menyendiri daripada berteman. Memang kalau saya baca dari kalau autis itu memang autis memang anak mengalami
0: keterbelakangan itu ya autis ya.
1: Karena dia juga bermain sendiri. Itulah saya pernah mengalami saya waktu itu. Tapi saya masuk sekolah TK sampai SD, SMP, SMA umum
0: ya. Okay.
1: Hampir saya pernah waktu saya berobat di Jakarta, dikasih alat bantu dengar, pakai model podcast, ada pakai podcast.
0: Iya.
1: Cuma saya masih, saya tamat TK, masih SD. Waktu saya untuk tahun ke Jakarta, saya masih SD umum. Tapi cuma saya tidak pergi bergaul seperti teman-teman anak saya terkucil mungkin. Saya paling dulu di depan, jadi kalau saya komunikasi harus berhadapan depan guru pakai orang karena saya pakai alam pelan-pelan. Kalau kurang jelas saya pakai menyalin teman-teman satu bangku sekolah. Begitu saya kalau berkembang saya tidak biasa seperti anak-anak umum. Karena saya memang ada kelainan mungkin itu. Tidak biasa saya bergaulnya.
0: Tapi sampai akhirnya Pak Yasin bisa menerima kekurangan itu kapan?
1: Kalau saya saya waktu itu dari TK sampai SMA, teman-teman itu mereka menerima, tapi mereka saya tidak bisa bergaul seperti biasa
0: mereka,
1: karena saya terima karena lingkungan yang bukan yang kalau saya haram saya tidak mengalami hambatan, tapi justru saya pun kembang lebih biasa. Akhirnya cuma mungkin ada masih kurang. Jadi tamat SMA saya langsung ke merantau di Jakarta. Saya mencari apa jati diri, karena saya tidak biasa seperti bergaulnya sama orang-orang orang-orang normal, maaf ya, ini tapi kalau normal sih bukan. Jadi saya bergaulnya agak begitu ya. Akhirnya 93 saya merantau Jakarta. Saya sudah ketemu sama nasinyam saya di SLB. Saya bisa bergaul, artinya saya sudah berinteraksi dengan teman-teman pakai bahasa isyarat. Nah, ini halnya saya pakai bahasa isyarat, karena di Palu belum ada berkomunikasi pakai bahasa isyarat. Gitu ya.
0: Oke, berarti nanti selesai tamat SMA nih baru bisa menggunakan bahasa isyarat tadi itu ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Tapi kalau sekarang udah lebih membaur dengan komunitasnya berarti?
1: Kalau saya, dalam pengalaman saya di Jakarta, saya sudah dapat karena di sana lingkungan teman-teman di Jakarta, alhamdulillah mereka mendorong supaya saya tidak minder
0: ya,
1: bergaulan
0: tidak kecil hati.
1: Begitu pulang saya coba apa bagaimana tantangan apa taman, oh iya alhamdulillah saya ada perubahan. Apa pun saya sudah berani bergaulnya, bukan cuma teman-teman disabilitas apalagi teman tuli. Saya sudah bisa bergaulnya teman dengar, orang umum. Cuma saya proses bergaul, bagaimana berinteraksi dengan orang umum, karena saya takutnya saya tidak nyambung kan, tahu. Makanya saya pelan-pelan bagaimana prosesnya, saya apakah saya sudah berkembang baik umum pelan-pelan. Tapi saya lebih banyak bergaulnya teman-teman tuli. Cuma tapi saya harus bergaul yang non disabilitas supaya saya bisa berkembang yang baik. Supaya saya bisa belajar berinteraksi dengan yang bukan disabilitas. Pelan-pelan tapi mereka sudah memahami apa keterbatasan saya. Karena saya kalau saya bicara takutnya tidak nyambung. Tapi saya masih kurang mendengar. Cuma ngomongnya nggak nyambung. Jadi
0: berarti mereka selama ini pakai alat bantu dengar kalau untuk berkomunikasi dengan non disabilitas.
1: Tapi saya waktu pakai alat bantu dengar tidak tiap hari. Karena kalau dalam situasi seperti dalam ruangan karena banyak orang, oh berisik ya kalau
0: kalau pakai alatnya itu yang, ya
1: takutnya yang gimana, jadi alatnya belum sempurna karena alat pakai batu memang pakai alat ban. Tapi ada aktiver CBI. Cuma saya paham yang apa yang CBI ini. Walaupun bahasa yang
0: tapi menurut Pak Yasin lebih nyaman mana nih, menggunakan bahasa isyarat atau mendengarkan dengan kapasitas 70% tadi? Lebih nyaman mana nih berkomunikasi?
1: Kalau lebih nyaman, saya nyaman kalau mau berinteraksi dengan Cebi. Cuma saya harus belajar bagaimana saya bisa mendengar, walaupun tidak pakai alat bantu dengar. Apa alat itu masih belum fungsi. Saya pakai, biasanya saya pakai HP-nya aplikasi Translate namanya Translate Instant. Ada aplikasi. Cuma kalau tidak ada CBI, saya pakai alat bantu dengar, pakai Translate. Cuma belum masih. Cuma saya butuh alat yang alat bantu dengar yang lebih baik daripada alat bantu dengar yang mode lama. Makanya saya butuh alat, tapi mahal.
0: Iya. Iya.
1: Coba ya. Kenapa saya harus belajar butuh alat pendengar dengan apa? Karena itu juga zaman digital. Digital itu.
0: Iya, yang digital.
1: Bagaimana alam kita kita tidak perlu pakai baterai. Harus di charge. Waktu itu saya juga belajar apa? Mendengar bagaimana apa yang misalkan supaya
0: baik.
1: Bisa bercerah dengan banyak orang.
0: Oke, biar bisa nyambung gitu ya.
1: Ya, makanya.
0: Oke, saya kembali ke Bang Irman lagi nih. Biasanya kalau berbicara sama mereka-mereka ini, apa yang biasanya paling menyeruak begitu? Mungkin

0: tadi. Nah, itu yang sangat teman-teman sekali terkendala. Jadi kan memang makanya sebenarnya keinginan saya juga sebenarnya untuk belajar ini adalah itu, karena ketika saya berbaur dengan teman-teman misalnya dilibatkan mereka diundang contohnya. Mm-hmm. Karena misalnya diundang untuk teman-teman semua komunitas disabilitas. Nah, tapi kan dari disabilitas ini kan masing-masing punya hambatan. Mm. Nah, ketika teman-teman tuli tadi ini diundang kemudian itu tidak disediakan JBI, mm-hmm. itu sangat terbatas sekali. Mm-hmm. Ya, sehingga walaupun mereka akan ikut, tapi kan informasi apa yang di kegiatan itu yang disampaikan
1: tidak sampai,
0: sehingga biasa Pak Yasin istilahnya itu datang duduk diam dengar kan begitu ya. Jadi sehingga padahal sebenarnya di teman-teman tuli ini mereka sebenarnya punya apa ya, boleh bilang kecerdasan mereka punya untuk inisiatif bertanya. Misalnya ada semacam misalnya materi, kemudian materi itu dilemparkan ke teman-teman tuli, kemudian misalnya dipersilakan untuk bertanya. Nah itu kan dari teman-teman tuli itu yang apa, rasa ingin tahu mereka itu tinggi. Nah itu yang mereka selalu sampaikan. Misalnya apa, misalnya ketika di istilahnya feedback yang ketika bertanya kepada mereka. Nah dari materi itu. Nah kadang kalau itu tidak disediakan oleh JBI, jadi mereka itu cuman jadi perasaan apa ini? Jadi ikut saja, ikut maksudnya ikut memenuhi undangan. Tapi dari muatan atau hasil dari kegiatan itu yang sebenarnya misalnya untuk terkait contoh peningkatan kapasitas itu kan otomatis mereka tidak tersampaikan begitu informasi.
1: Oke, okay, tapi kalau dari segi skill nih, teman-teman dari Gerkatin sendiri lebih banyak ke arah mana nih mereka ini? Lebih ke fisik atau intelektual juga atau gimana nih Bang Yasin, Bang Irman?
0: Kalau sebenarnya memang lebih ke fisik sih. Kalau ya ke fisik teman-teman tuli itu ya. Jadi kan sebenarnya kalau teman-teman tuli sendiri ini kan bahasi apa namanya keterampilan itu punya kapasitas untuk keterampilan. Hampir rata-rata teman-teman tuli punya. Ya contoh ada yang menjahit, ada juga yang buat kue seperti itu.
1: Untuk teman-teman tuli. Tapi kalau Bang Irman nih melakukan komunikasi dengan mereka, apakah intens setiap hari ada pertemuan atau seperti apa? Di mana base campnya gitu kan?
0: Ya, bersyukurnya sebenarnya kalau saya sih intensnya sekarang sudah bisa melewat video call kayak gitu. Misalnya teman-teman ketika teman-teman tuli misalnya ada keperluan itu yang mereka tanyakan ke saya atau ke teman-teman lain, itu bisa video call. Jadi bisa intens lewat itu. Kemudian juga di kegiatan-kegiatan. Jadi kan sekarang ini bersyukurnya alhamdulillah kami ada sedikit support dari Latsa Jikala Makassar.
1: Okay.
0: Nah, jadi program mereka itu adalah bina agama untuk teman tuli. Nah sekarang ini program itu kan berjalan selama 3 bulan. Nah disitulah termasuk saya sebenarnya belajar juga. Belajar, jadi memang komunikasi apalagi kalau bicara tentang lebih spesifik ke agama. Jadi kan ada bahasa-bahasa beda umum sama memang bahasa yang spesifik kepada agama. Jadi kan ada nama istilah kalau kita bicara tentang ini, istilah bahasa agama dan sebagainya. Itu kan justru saya di sini saya sebenarnya apa ya, bahkan ada pemateri itu Ustaz, jadi mereka itu betul-betul tersentuh. Dan memang minim sekali pengetahuan teman-teman tuli tentang agama. Jangankan itu contoh ini kasus yang nyata, saking minimnya teman-teman tuli itu tidak mengerti tentang apa itu syahadat. Padahal kan sebenarnya kan bisa tentang rukun iman ya atau rukun Islam, itu kan sebenarnya menjadi pondasi utama. Nah itu teman-teman tuli. Nah disinilah sebenarnya di situ saya sendiri untuk bagaimana memperkaya bahasa isyarat itu untuk bisa tersampaikan ke teman-teman. Begitu juga teman-teman sebaliknya, teman tuli yang punya hambatan, mereka juga dapatkan istilah atau informasi yang belum mereka ketahui sama sekali.
1: Tapi kalau dari segi baca abjad gitu, kalau misalnya kayak pesan WhatsApp apa bisa dibaca?
0: Iya, jadi sebenarnya teman-teman tuli ini jadi kita yang bisa memahami apa yang mereka sampaikan. Jadi sebenarnya begini, contoh yang mereka sampaikan itu memang jelas. Jadi memang untuk tuli itu punya sendiri ciri khas. Jadi ketika menyampaikan kalimat di WhatsApp mereka ketik itu kadang kan sebenarnya kalau kalimatnya

0: Ya, sebenarnya kalimat itu jelas ke itu, cuman kadang penempatan penempatan kalimat atau kata penghubung itu yang kadang teman-teman tidak apa namanya memahami itu. Nah, tapi itulah sudah, memang begitu ciri khas teman-teman tuli. Iya.
1: Kita yang kita yang memiliki lebih normal lah boleh dikata ya, harus memahami mereka. Oke, banyak ya teman-teman di Gerkatin ini.
0: Banyak. Justru sebenarnya kalau saya melihat yang aktif itu untuk teman-teman Gerkatin itu, setiap misalnya kalau kita ada event kegiatan, misalnya contoh kemarin ya, HDI, Hari Disabilitas Internasional. Nah biasa dulu yang pengalaman saya itu sama-sama itu ketika rapat, justru sebenarnya yang lebih banyak jumlah sebenarnya teman-teman Gerkatin ini. Mereka yang aktif. Hampir rata-rata itu dari remajanya sampai remaja, mudanya sampai dewasanya itu terlibat, aktif mereka.
1: Ijin nih, kalau Bang Irman sendiri di boleh dikata keterbatasannya di mana nih?
0: Kalau saya sendiri memang keterbatasan fisik, mobilitas. Nah itulah sebenarnya keinginan saya sebenarnya begini, berpikir ketika melihat teman-teman tadi, jadi kan saya begini, pandangan saya adalah kita disabilitas ini satu keluarga. Jadi contoh saya punya hambatan mobilitas, nah bisa jadi teman-teman tuli tadi Gerkatin itu membantu saya ketika jadi misalnya tantangannya itu atau aksesnya tidak ini untuk mobilitas. Sebaliknya ketika teman-teman Gerkatin punya hambatan komunikasi, saya akan membantu di situ. Jadi itulah sebenarnya bahkan justru dulu ada teman-teman yang menganggap, kamu ini kok maksudnya jelaskan di mana organisasimu. Kamu itu di fisik, kamu itu fisik. Ya begitu, hambatan fisik. Terus kamu di sih maksudnya bantu untuk ini. Tapi berpikir saya begini, saya berpikir lebih ke depan, jauh ke depan. Karena suatu saat nanti ketika JBI-nya tidak ada, iya kan? Terus yang membantu teman-teman siapa? Kalau kita tidak mau belajar juga sesama disabilitas. Jadi jangan berpikir ketika kita fisik atau kemudian dia netra dan sebagainya, terus kita tidak dapat membantu. Padahal secara saya bilang tadi mobilitas, saya dibantu oleh mereka. Betul. Nah saya baliknya, ketika komunikasi mereka punya hambatan, saya harus bantu.
1: Ini sengaja saya tanyakan supaya menggugah kita semua ya. Artinya kita yang normal aja kok masih antipati lah begitu istilahnya. Ya, sementara teman-teman yang sama-sama memiliki keterbatasan, justru saling support gitu ya. Mungkin terakhir nih Pak Yasin, apa yang menjadi harapan nih Pak Yasin untuk Gerkatin ke depannya nih?
2: Harapan saya untuk teman-teman Gerkatin, saya harap supaya teman-teman tuh bisa harus terus belajar membaca. Karena selama ini teman tuli masih belum tidak mengenai literasi. Karena membaca itu penting. Karena itu saya sudah berjuang supaya teman tuli mereka harus menguasai metode, 5 metode yang mereka harus kuasai. Tapi kalau yang sekarang teman tuli cuma 2 metode.
1: 5 itu apa saja ini Pak?
2: Dia harus belajar membaca, menulis, harus belajar oral, belajar bahasa isyarat, terus mengenal media visual. Kalau yang tuli cuma tahunya mengenal media visual dengan bahasa isyarat, jadi cuma tuli bagaimana mau bisa membaca oral, membaca menulis? Makanya itu keberadaan ciri. Titi isyarat bahasa Indonesia. Titi itu penting. Hari itu supaya ada titi kata kalimatnya ada imbuhan. Seperti contoh biar, kata dasar biar. Bagaimana pembiaran dibiarkan? Itu ada imbuhan. Beda pemahaman itu bagaimana.
1: Baik.
2: Cuma tulinya kalau pakai bahasa sarang, cuma tuli cuma pakai kata tidak terlalu formal. Yang supaya kata ini mudahkan. Okay. Tidak bisa kalau misalnya Pak Aceh sana pakai seperti bagaimana apa baca contoh kata-kata baca dibacakan pembacaan membaca pembacaan dibacakan beda kan beda pemahamannya jadi makanya saya haram supaya teman tuli itu harus menguasai lima metode yang saya baca, menulis, baca orang, baca isyarat, mengenali dia visual. Nah, itu supaya kemarin itu karena mereka butuh kesadaran.
1: Baik.
2: Nah, bagaimana ini? Karena zaman sudah berubah. Kalau cuma bahasa isyaratnya, yang bahasa isyarat itu kan cuma pakai bahasa sehari-hari.
1: Sehari-hari, oh, ya. Oke.
2: Okay. Bagaimana teman-teman bisa, kalau kita, maaf ya, teman-teman selama ini masih kurang, bagaimana membaca itu? Jangan lihat cuma ada materi yang kata-kata yang sesuai bahasa formal.
1: Iya, oke. Okay. Berarti harus belajar lagi gitu ya, jangan berpuas diri.
2: Tapi teman tuli itu butuh CB itu supaya ada Aceh bagaimana supaya mereka bahasa formal supaya memudahkan formasi.
1: Okay. Nah, saya... Tapi kalau dari segi pemerintahannya sendiri tidak ada perbedaan gitu kan, tetap diberikan fasilitas.
2: Kalau saya sudah sering berinteraksi dengan pemerintah, saya harus membawa apa etika berinteraksi dengan disabilitas. Teman-teman, pernah ada kantor pajak contoh atau pajak yang butuh apa aset informatik untuk teman-teman, bagaimana persyaratan membaca cara persyaratannya.
1: Iya.
2: Jadi kalau tuli itu tidak bisa membaca, harus ada apa?
1: JBI.
2: Percuma bahasa isyarat.
1: Oke.
2: Okay. Oh maaf, JBI beda sama percuma bahasa.
1: Oh.
2: Percuma bahasa ya. Kalau JBI itu kan hanya juru orang yang
1: kalau, menggerakkan kata itu ya.
2: Okay. Kalau yang percuma itu. Percuma itu bagaimana teman tuli untuk bertanya konsumen orang yang hambatan
1: mendengar
2: apa komunikasi apa yang pendengaran apa yang dibaca dia harus pakai percaranya yang ada percaranya penuh bahasa formal.
1: Oke.
2: Yang minggu apa yang cuma percuma ini orang capnya itu pakai bahasa caranya supaya memudahkan. Ini misalnya, caranya sudah. Oh, ada KTP. Oh, ada. Jadi tidak usah ribet baca ini, baca ini. Ya. Supaya cepat atau informasi cepat supaya ada caranya. Oh, gitu. Makanya harus media tulisan.
1: Baik. Oke. Okay. Oke, okay, baik. Terakhir mungkin dari Pak Irman juga nih, apa yang menjadi harapan Pak Irman untuk teman-teman Gerkatin dan juga tentunya lebih luas lagi gitu ya.
0: Ya. Kalau bicara tentang luas sebenarnya harapan saya pertama melalui apa? RRI ini kita mari mewujudkan Palu Ramah Difabel. Jadi harapan juga untuk semuanya ini komunitas bahwa kami di sini ingin yang namanya kesetaraan. Jadi bukan diperlakukan secara eksklusif, tapi kita minta yang inklusif. Jadi keterlibatan semua pihak. Jadi yang disabilitas, non disabilitas, semua terlibat. Dan harapannya adalah kami disabilitas ini selalu diberikan kesempatan, kemudian dilibatkan dalam kegiatan baik itu formal non formal. Jadi ketika kami diberikan ruang kemudian akses, kami bisa dapat berpartisipasi dengan baik seperti itu. Jadi tidak ada lagi kan begini bahasanya kayak begini. Ketika bicara tentang marginal itu kami disabilitas. Ketika bicara tentang apa tidak normal normal itu kami disabilitas, kan begitu. Padahal kami sebenarnya jujur ya, bukan mau kami untuk jadi penyandang disabilitas, iya. Tapi ini sebenarnya adalah kehendak dari Yang Maha Kuasa, Tuhan, bahwa menciptakan manusia itu untuk beragam. Dan dengan beragam-beragam itu adalah bagaimana menjadikan manusia itu untuk saling menghargai dan menghormati. Sebab kalau kami bicara tentang hak, jelas kami pun bicara tentang undang-undang. Dasar itu nomor 8 2016. Jadi punya hak, penyandang disabilitas punya hak yang sama untuk dapatkan pelayanan pemerintah. Begitu juga maksudnya dapat juga bantuan pemerintah dan bisa bisa berkolaborasi dengan siapa saja. Nah, tapi kalau hari ini memang pandangannya selalu kami itu yang diskriminasi, itu kami, dan kemudian dimarjinal itu kami, kemudian dikatakan itu tidak bisa buat apa-apa itu kami. Tapi sekarang mari kita hilangkan stigma seperti itu. Jadi mewujudkan kesetaraan, yang mana dengan inklusi, kita bicara tentang inklusi itu kami tidak akan tertinggal.
1: Baik.
0: Ya, jangan tinggalkan kami.
1: Baik.
0: Sebab begini, misalnya kalau contoh satu program baik dari pemerintah ataupun dari NGO misalnya, membuatkan kami suatu fasilitas untuk disabilitas bisa mengakses. Tapi kalau itu membicarakan tapi tanpa kami, berarti sama saja itu tidak ada hasil yang baik, gitu, kesetaraan.
1: Baiklah, terima kasih Bang Irman, Pak Yasin, terima kasih sudah hadir ya untuk di ngobras malam hari ini. Semoga kita semakin aware lagi dengan teman-teman Gerkatin ya yang ada di Kota Palu saat hari ini. Dan kita nantikan pendengar untuk komunitas lainnya setiap malamnya, teruslah bersama kami. Sekali lagi terima kasih, kami cukupkan untuk program Ngobras, ngobrol bersama dengan komunitas malam hari ini. Selanjutnya kami akan bergabung dengan Pro 3 di Jakarta untuk menyimak Warta Berita Sentral. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Di Timur Tengah. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
4: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah siang tadi. Sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan Kepala Negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
4: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti, dan harganya sangat bagus. Harganya
6: 70.000. Paling rendah
4: 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
6: 650
4: orang setempat, 650 orang bekerja.
5: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo

0: agar kelompok masyarakat tetap dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus berbagai daerah. Yang menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APB maupun APN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disediakan pemerintah. Mungkin muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut berhubung dengan berhubungnya bantuan pemidan demokrasi.
1: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk overhaul-nya.

0: Bank Pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU. Rancangan undang-undang tersebut telah tersedia di media sosial Kementerian HAM saat ini dan tanggapan secara terus.
1: Oke, rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RI Metam.
2: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap

0: katakan mana pilot dan kamu bilang ada
1: provinsi melakukan tidak

komoditas seperti gula, minyak goreng. Tingginya mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga retail modern. Dengan

0: Kopinda Parawansa. Hari tanam perdana program bongkar ratun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Cira.
1: Kabupaten Parawansa, masih tanam perdana program bongkar ratun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Semua Jaya di Desa Ngelati, Kabupaten Kediri. Menurut Kabupaten Kediri, bahwa momentum yang sama dalam program bongkar ratun tebu

0: Puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera, dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Perairan Utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih Lukman dan Raka. Ini kami masih berada di Stadion Bandung Lautan Api di mana Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi titel juara ketiga mereka yang diraih secara beruntun atau back-to-back selama tiga musim terakhir, di mana keraihan gelar ini atau juara ini diraih setelah mereka bermain imbang dengan tim tamu Persijap Jepara 0-0 atau tanpa gol yang berlangsung pada hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan di saat yang bersamaan, tim peringkat dua yaitu Borneo FC berhasil keluar sebagai juara dengan skor akhir 7-1 setelah mengalahkan tim tamunya Maluku United. Meskipun Borneo FC menang dengan dan meraih poin yang sama dengan Persib, yaitu sama-sama meraih 79, namun Persiblah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena pertandingan head-to-head dari kedua tim. Sementara Persija Jakarta ini menempati peringkat ketiga atau posisi ketiga dengan total 72 poin. Dan sesaat lagi kami masih menanti digelarnya konferensi pers atau presscon jelang usai pertandingan setelah seremoni ataupun awarding yang dilakukan oleh ILeague selaku operator kompetisi terhadap para tim peserta dari Liga Indonesia ataupun Super League yang merupakan divisi pertama ataupun Liga Divisi Utama dari Indonesia. Dan pada awarding tadi ada beberapa penghargaan, salah satunya pemain muda terbaik itu diberikan kepada Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta, kemudian juga ada kiper terbaik diberikan kepada Nadio Argandata dari Borneo FC, serta ada sejumlah penghargaan lainnya. Dan kami masih nunggu konferensi pers yang akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini, yaitu musim 2025-2026. Dan saat ini kondisi sudah cukup tenang, dan artian perlahan-lahan sejumlah supporter sudah mulai turun ataupun keluar dari stadion dan cukup macet. Memang kami lihat sejumlah antrian kendaraan yang melewati depan ruangan ataupun tempat khusus untuk konferensi pers ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk keluar dari stadion. Mungkin sementara bukan yang pertama sampaikan dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini. Ya, ini diwali, tapi ya, berat untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem comigo agora. Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
4: Sederhana, bukan?
3: Saya Maria Immaculata.
4: Saya Maria Immaculata.
3: Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
4: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
5: Salve Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dalam program acara Mimbar Agama Katolik. Hari ini yang akan membawakan mimbar, saya Irianto Yubowo dari Penyuluh Agama Katolik. Hari ini yang kita akan bahas adalah tentang Roh Kudus, karena kita akan memasuki masa Pentakosta. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam Kristus, dengan hari yang penuh sukacita hari ini, kita bersama dalam satu keluarga Katolik akan merayakan perayaan Pentakosta, di mana kita sama-sama akan mengenang saat-saat berharga ketika Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus Kristus, yaitu Yesus itu sendiri, turun untuk para rasul. Ini adalah hari di mana janji Kristus terpenuhi, yaitu ketika Bapa Putra mengutus Sang Penolong yang akan menghibur dan sebagai persatuan untuk kita semua. Tentunya sebagai penebus untuk umatnya yang dia kasihi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, apakah kita masih ingat ketika kita masih kecil, kegembiraan dan antisipasi yang kita rasakan ketika orang tua kita memberikan kita hadiah? Bukan hanya tentang hadiah yang di dalamnya, tetapi juga seluruh pengalaman untuk saat kita menerima hadiah tersebut. Tentu kita akan sangat gembira, mata kita akan berkilau-kilau, kita akan berteriak, kegirangan, senang, dan segala macam bentuk hal yang kita bisa lakukan. Tentunya hal penasaran kita rasakan, hadiahnya apa ya? Tentu jantung kita akan berdebar dengan antisipasi, dan ketika akhirnya kita membuka kejutan itu, gelombang kegembiraan akan melanda kita. Ingat cinta yang kita rasakan dari orang tua kita? Rasa menjadi spesial, dipilih atau disayangi. Begitu juga pada perayaan pesta Pentakosta, seperti kenangan masa kecil tersebut. Hanya saja kali ini hadiahnya datang dari Bapa di surga, yaitu hadiah yang tak lain adalah Roh Kudus. Kegembiraan dan kegirangan yang kita rasakan sebagai anak-anaknya yang menerima hadiah dari orang tua kita bukan hanya bayangan, melainkan sukacita yang seharusnya membuat kita dapat menerima segala hal. Apalagi hal ini adalah hal hadiah ilahi yang Tuhan berikan untuk kita semua. Roh Kudus adalah hadiah terindah yang Tuhan berikan untuk kita agar kita semakin dikuatkan dalam kehidupan kita. Bapa Fransiskus juga pernah berkata, Roh Kudus akan membebaskan hati yang terbelenggu oleh karena ketakutan. Ia akan mengatasi segala perlawanan bagi mereka yang puas dengan setengah hati, dan Dia menginspirasi kita dengan memberikan kebaikan sepenuh hati. Roh Kudus mampu membuka hati kita yang tertutup, dan Roh Kudus dapat membebaskan, menghibur kita, menjadi guru kita semua. Dan sama seperti ketika kita menerima hadiah sebagai anak, kita perlu mau terbuka dan siap untuk menerima kekayaan hadiah surgawi ini. Hal ini tentu mengingatkan kita dengan kata-kata bijak dari Santo Agustinus. Ia pernah berkata bahwa apa yang menjadi jiwa bagi tubuh manusia, seperti itu juga Roh Kudus adalah bagi tubuh Kristus, yaitu gereja. Roh Kudus adalah jiwa dari gereja kudus kita, menjaga kita untuk tetap bersama, mengubah keanekaragaman kita menjadi satu kekuatan. Kita semua akan membawa kita segala macam bakat yang berbeda, perspektif atau latar belakang yang berbeda, namun dengan rahmat Roh Kudus, semua ini bisa diatur menjadi satu simfoni yang indah yang terjadi dari berbagai bakat itu sendiri. Seringkali dalam hidup berkomunitas kita mendapatkan tantangan untuk berbagai macam hal yang membuat kita terpana akan hal-hal duniawi. Namun bagaimana kita dapat bekerja sama dengan baik dengan Roh Kudus?

Bagaimana Kristus mesti satu tubuh ketika dari banyak bagian. Demikian juga masing-masing dari kita yang diberkahi dengan karunia-karunia yang berbeda dan unik. Sangat penting untuk saling menghargai satu dengan yang lain. Sangat penting kita menghargai karunia-karunia ini atau karunia dari orang lain. Bukan kebanggaan atas diri kita sendiri ataupun karena iri hati. Tetapi dengan rasa syukur, dengan semangat untuk melayani. Karunia-karunia ini bukan untuk kemuliaan kita, bukan untuk individu kita ataupun untuk kelompok. Tetapi untuk bekerja sama, berkontribusi dalam harmoni dalam satu tubuh Kristus, demi kemuliaannya yang lebih besar. Bahkan Yesus pernah berjanji kepada murid-muridnya, "Aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan pembantu yang lain kepada kita semua untuk bersama-sama dengan kita." Dia akan memenuhi janji tersebut di Pentakosta. Dia tidak meninggalkan kita, Dia akan mengirimkan Roh Kudus untuk menjadikan kita penuntun dan kekuatan bagi kita, teman setia kita dalam suka maupun duka. Lantas, bagaimana kita harus menyikapi hadiah ini di dalam kehidupan kita? Jawabannya sederhana. Yang pertama, jadilah diri sendiri. Kita siap untuk terbuka akan kehadiran Roh Kudus. Biarkanlah Roh Kudus bekerja dan membimbing kita, membentuk kita, menginspirasi kita. Sama seperti dari kata dari Santo Francis de Sales, dengan indah ia mengatakan, kita harus membiarkan Tuhan melakukan apa yang Dia kehendaki di dalam kehidupan kita. Karena jika Tuhan mengendakinya, kita bisa melakukannya. Di perayaan Pentakosta nanti, marilah kita membuka hati kita seperti seorang anak yang membuka hadiah yang telah lama ditunggunya. Marilah kita membiarkan Roh Kudus membimbing di dalam perjalanan hidup kita. Dan yang kedua, jadilah perwujudan dari pekerjaan Roh itu sendiri, yaitu Roh yang Kudus. Sikap dan tindakan kita, kata-kata kita, keberadaan kita seharusnya menjadi bukti dari Roh yang berdiam di dalam diri kita. Ada pesan menarik dari Santa Teresa dari Avila. Ia pernah berkata, Kristus sekarang tidak memiliki tubuh selain tubuhmu. Matamu adalah mata yang digunakan Kristus untuk melihat dunia dengan penuh belas kasih. Kakimu adalah kaki yang digunakan Kristus untuk berkeliling melakukan kebaikan. Jadi, di hari yang mulia nanti, marilah kita memperbarui komitmen kita untuk mendengarkan Roh Kudus, membiarkan Ia membimbing langkah kita untuk menjadikan kita pembawa cinta Tuhan untuk dunia ini. Marilah kita bergembira dalam keberagaman kita dengan berbagai macam karunia kita. Dan tentunya dengan bantuan Roh Kudus, gunakanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik Bapak, Ibu, Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, semoga Roh Kudus dapat mengisi hati kita dengan sukacita, dengan penuh harapan, dengan penuh cinta yang akan membawa damai Tuhan bagi dunia, bahkan bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Semoga melalui renungan hari ini dapat membawa kita dalam ucapan syukur yang begitu besar karena karunia Roh Kudus itu adalah hadiah terindah yang Tuhan dapat berikan untuk kita karena kita adalah anak-anak yang disayangi-Nya. Baiklah, dengan Roh Kudus yang hadir dalam hidup kita, kita dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, mendengarkan bisikan, peka terhadap hal-hal baik yang Tuhan akan tunjukkan kepada kehidupan kita. Maka jangan lelah untuk selalu berdoa, untuk selalu meminta Roh Kudus bekerja untuk hidup kita. Baik Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, terima kasih untuk hari ini. Baiklah, sebelum kita mengakhiri renungan hari ini,
Marilah saya ingin membawa

Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, limpah terima kasih yang kami dapat ucapkan kepada-Mu. Atas segala berkat kasih rahmat-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terutama Tuhan, kami sangat bersyukur atas hadiah terindah-Mu yang Engkau dapat berikan kepada kehidupan kami. Kami merasa sangat berharga sebagai anak-anak-Mu. Karena Engkau menghadiahi kami Roh Kudus yang akan menuntun, membimbing kami menuju jalan yang lebih baik. Tuhan, Engkau tahu kelemahan kami, tetapi Engkau dapat juga menyelesaikannya dengan mengirimkan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Biarkanlah kami menjadi pribadi yang baik di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan kepada-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, terima kasih untuk para pendengar yang tetap setia mendengarkan renungan hari ini. Kita akan bertemu dalam renungan-renungan yang lebih menarik tentu yang akan diberikan oleh para narasumber yang akan bekerja untuk kita semua karena Roh Kudus yang menuntun kita. Baik, saya Irianto Wibowo undur diri, Tuhan Yesus memberkati.

0: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
1: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nego é bom.
0: Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
4: Sederhana, bukan?
3: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
4: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu And the Gibbet, Olivia Newton-John, pendengar Rest Your Love on Me. Ini sudah mengawali perjumpaan kita di malam ini, malam yang dingin, hujan turun membasahi bumi Tadulako di malam ini, pendengar ya. Bagaimana dengan wilayah Anda? Apakah juga sama? Apakah juga hujan turun? Oke, mudah-mudahan ini bisa menjadi hujan berkah bagi kita semua ya. Selamat malam, selamat menikmati suasana malam, suasana istirahat hari ini, pendengar, di akhir pekan yang semangat tentunya. Akhir pekan yang bahagia bersama dengan orang-orang yang Anda sayangi. Untuk edisi hari ini, Sabtu 23 Mei 2026, saya Marini yang akan hadir untuk menemani kebersamaan kita. Sekali lagi untuk program kita Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ada lagu mancanegara, ada lagu Indonesia yang bisa Anda request ya. Kalau tadi mancanegara, kita jalan-jalan dulu ke negeri sendiri untuk menikmati lagu berikut dari Bruri.

0: Baik, Pro Santo RRI Paul, kanal informasi dan inspirasi untuk Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu malam hari ini. Line telepon saya buka untuk Anda, silakan yang masih ingin bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, Ruang Rindu selamat malam Bapak. Dari siapa di mana nih Pak?
1: Dengan Pak Nyoman di Rambah.
0: Pak Nyoman, baik. Silakan, mau dengar apa lagunya Pak?
1: Lagunya IDBI.
0: Oke.
1: Okay. I have a dream.
0: I have a dream, ya. Yeah?
1: Yeah, I have a dream.
0: Oke, okay, boleh Pak Nyoman.
1: Oke, okay, terima kasih. Selamat malam. Yeah,
0: siap. Terima kasih. Selamat malam Pak Nyoman yang ada di Ramba, ya. Kebesaran kayaknya monitornya ini suaranya. Oke, okay, line telepon silakan ya. Kembali di malam hari ini untuk program kita Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Kita coba terima dulu nih penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo Mbak
0: ya,
2: Marine.
0: Halo juga. Dari siapa
2: iya,
0: nih
2: sehat
0: Pak?
2: Selalu.
0: Sehat kembali Bapak.
2: Dari Pak Iswan.
0: Pak Iswan, oke.
2: Okay. Kawatuna.
0: Kawatuna ya Pak ya. Baik.
2: Iya.
0: Silakan Pak Iswan.
2: Saya pesan lagunya anu Julio Bernardo.
0: Lagunya Julio siapa?
2: Bernardo Eusen. Julio Bernardo Eusen dengan judul Julie.
0: Julio Bernardo ya.
2: Iya, Julio Bernardo.
0: Apa judul lagunya?
2: Julie.
0: Julie.
2: Okay. Julie, iya, tulisannya Julie.
0: Oke, okay, nanti sebentar lagi.
2: Terima kasih Mbak Marini. Sama-sama. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi
0: okay.
2: wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya sudah bergabung. Ada lagi yang mau ikutan silakan ya, 0811-456-03908. Malam ini boleh Anda gunakan kembali untuk line teleponnya. Malam yang luar biasa ya. Oke, selamat beristirahat untuk Anda malam ini yang lagi melaksanakan tugas, selamat melaksanakan tugas. Pokoknya malam hari ini apapun yang dilakukan ya. Oke, kita ke ABBA dulu nih.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tadi Kadi yang barusan hadir adalah Teluk Bayur yang punya kenangan dengan lagu itu ya. Oke, masih di sesi pertama ini. Line telepon saya buka lagi untuk Anda pendengar ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Yuk, silakan bergabung. Halo. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Iya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu melalui lagu.
0: Iya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Siapa iya, gerangan?
1: Dengan orang Bangga.
0: Dengan Bangga. Siapa sudah di Bangga?
1: Oh, Kadri.
0: Kadri, oke, baik. Iya. Mau dengar
1: lagunya
0: apa ini?
1: Westlife.
0: Lagunya siapa?
1: Lagunya Westlife.
0: Lagunya Westlife.
1: Iya, My Love.
0: Oh ya boleh.
1: Iya oke, okay, makasih okay, hari ini.
0: Oke,
1: selalu bersama keluarga. Selamat
0: okay,
1: malam.
0: Sama-sama, selamat malam. Masih ada selain Kadri mungkin silahkan ya. 0811456039 08. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, Ruang Rindu betul. Dari mana nih Pak?
2: Dengan Arman di BK.
0: Arman di BK, di BK hujan gak ya?
2: Hujan.
0: Hujan ya. Oh, hujannya apa, deras atau rintik-rintik atau gimana?
2: Hujan ringan.
0: Hujan ringan ya. Oh, oke lah. Silakan ini Pak Arman di BK mau dengerin apa lagunya?
2: Kus Plus.
0: Lagunya Kus Plus judulnya apa ya?
2: Why do you love me?
0: Why do you love me dari Kus Plus ya?
2: Oke,
0: oh, oke, sama-sama. Yuk, terima kasih banyak ya. Why do you love me dari Kus Plus. Kita ke Westlife dulu ya.

0: Dua lagu yang sudah saya hadirkan untuk yang sudah request ya. Terima kasih banyak. Kita ke telepon lagi, masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yuk, siapakah gerangan berikutnya? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Rini.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Segar bugar ya.
0: Hah? Segar bugar. Alhamdulillah.
1: Sekarang segar.
0: Cuacanya hujan ini, Bu Hani. Iya, begitu. Gimana di Tulo nih, hujan nggak di sana?
1: Hujan keras ini.
0: Oh, sama hujan berarti. Iya, begitu. Silakan mau dengerin apa lagunya nih, Bu Hani?
1: Lagu Fernando.
0: Fernando ABBA tadi sudah ya? Sudah. Sudah tadi.

0: somebody.
1: To love somebody. To love somebody. Oh ya, yeah. Oke, okay, nanti sebentar lagunya ya.
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Boleh. Iya. Terima kasih hari ini.
1: Oke.
0: Okay. Salam sehat.
1: Sama-sama ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Lagunya sebentar ya dari Michael Bolton itu ya lagunya. Baik, ada lagi silakan 0811-4560-3908 untuk malam ini dalam program Ruang Rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sepertinya cuaca malam hari ini semuanya pada hujan ya di daerah, beberapa daerah termasuk tadi di Tulo ya. Hujan ringan yang ada di Bangga, di Palu juga kadang ringan, kadang deras ya. Oke, apapun itu pendengar ya, saya masih menemani Anda dengan lagu-lagu nostalgia malam hari ini mancanegara dan juga Indonesia. Kita ke Michael Bolton dulu ya.

Barry and Ellen, Children. Kemudian tadi sudah ada Michael Bolton, To Love Somebody. Masih Ruang Rindu menghiasi ruang dengar Anda malam ini. Yuk silakan yang masih ingin bergabung untuk sesi yang kedua ini sampai nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah ya. Selamat beristirahat untuk Anda. Cuaca Kota Palu yang cukup dingin ini semoga bisa menghantar suasana tidur Anda lebih nyaman ya, lebih indah. Apalagi malam hari ini mungkin Anda sudah menyelesaikan tugas-tugas Anda. Oke, gimana ini? Tetap aman pokoknya ya. Oke, ada yang request juga lagu dari Diana Ross, Sweet

0: Baik, Pro 1 RRI Palu, malam ini Ruang Rindu masih kita ikuti ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Marini.
0: Waalaikumsalam, selamat malam juga.
1: Iya. Lagunya Shania Twain.
0: Judulnya apa ya?
1: Proudest Moment.
0: Lagunya Shania. Oke, baiklah.
1: Ya, makasih Mbak Marini. Ya selalu ya sama keluarga di rumah.
0: Assalamualaikum.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih ya. Waalaikumsalam sudah bergabung malam ini. Oke, masih ada lagi. Silakan 0811-456-0398. Masih dengan lagu-lagu mancanegara dan juga Indonesia yang hadir malam hari ini.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Semakin malam, semakin larut. Yang sudah ngantuk silakan tidur aja ya. Ibu Alma apa kabar? Kata Ibu Alma di sekitar rumah saya udah kurang lebih 1 jam hujan deras disertai angin. Oh ya, oke. Hati-hati aja di rumah Bu Alma. Kalau anginnya kencang ya, tetap waspada. Ini memang cuacanya di akhir-akhir ini cukup lumayan ekstrim gitu ya. Selamat beristirahat. Kita ke penelpon lagi, silakan. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa nih?
1: Tumulututu.
0: Oke. Silakan, ini orang Tumulututu mau dengar apa lagunya?
1: Lagunya Jauh di Sayang.
0: Lagunya Jauh di Sayang. Oke, boleh.
1: Biar jauh di sayang.
0: Siap, harus begitu ya.
1: Apalagi mak dingin begini.
0: Apalagi, betul itu.
1: Hujan di sini.
0: Hujan di sana ya. Nggak sama berarti di sini juga. Iya, sama di sini juga hujan. Hujan rindu orang
1: kira
0: bilang.
1: Sudah hujan panas matahari di situ.
0: Kenapa?
1: Saya kira panas matahari di situ di sini hujan.
0: Oh iya, hujan. Hujan rindu.
1: Hujan rindu.
0: Hujan rindu, iya.
1: Terima kasih, Mbak
0: Mina. Oke, sama-sama ya. Sama-sama ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih untuk Ibu Asria yang ada di mana? Tumulututu katanya. Iya, benar ya. Ada lagi, silakan 0811 456 03 908. Malam ini kita masih apa namanya di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Gitu, oke. Masih ada yang mau ikut bergabung lagi? Langsung aja silakan. Line teleponnya ya. Ada Jauh di Sayang katanya dari siapa? Dari Charles Sutagalu. Iya, benar ya. Benar ya lagunya ya untuk Ibu Asria ya. Yang ada di Tumulututu nih. Kita mau dengerin dulu lagunya.

0: Baik, pendengar Persatu RRI Palu, suasana yang semakin dingin ini, semakin larut ini ya, malam minggu, malam panjang. Oke, kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu malam ini. Yuk silakan, yang masih ingin bergabung boleh. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ruang rindu.
0: Betul, ruang rindu. Dari mana ini?
1: Dengan Bunda Sri.
0: Oh, Bunda Sri di mana alamatnya?
1: Di Sumari.
0: Di Sumari ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Gimana kabar di sana? Hujan kah?
1: Iya, hujan rintik.
0: Hujan rintik, berarti rata.
1: Tapi
0: nih semua.
1: Tapi mau deras, rintik dulu tuh baru
0: iya,
1: deras.
0: Iya, biasalah itu.
1: Sehat okay. Mbak Umi?
0: Dengan Marini.
1: Oh, Mbak Marini. Mm-mm. Salam sehat Mbak Marini.
0: Siap,
1: ya.
0: Terima kasih. Salam sehat kembali.
1: Lagunya kerinduan.
0: Lagunya kerinduan dari siapa?
1: Meriam Berlina, boleh?
0: Meriam Berlina, kerinduan. Oh ya, nanti sebentar lagunya ya.
1: Ya, cuma Marini.
0: Okay.
1: Makasih sebelumnya ya.
0: Sama-sama. Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, Pro 1 RRI Palu. Dan untuk yang terakhir nih ya, di Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu.
0: Iya.
1: Rindu
0: lagi. Oh iya, betul sekali. Siap, siap. Dengan Ibu siapa nih? Ibu Hani. Ibu Hani tadi sudah. Kita kasih kesempatan lagi yang lain ya. Oke. Okay?
1: Oke.
0: Oke, baik Ibu Hani.

0: Terima kasih ya. Masih ada yang lain? Boleh untuk penelpon kita terakhir. Kata Ibu Alma, lagu-lagu malam ini bikin saya rindu sama sahabat di Pasoso. Makasih Mbak Rini, matugas ya. Iya, sama-sama. Kalau lagi kangen ya udah. Sama-sama kita kangen deh. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, betul, memori lewat lagu. Silahkan, ini yang terakhir ya.
1: Lagunya Bob Tutupoli.
0: Bob Tutupoli apa tuh?
1: Kerinduan.
0: Kerinduan Bob Tutupoli.
1: Iya.
0: Oke, baiklah.
1: Oke, terima kasih Mbak Rini. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama ya, terima kasih kembali. Di malam ini ada Ibu Maspa. Baik pendengar, kita usaikan, kita sudahi dulu perjumpaan kita di malam hari ini dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Masih ada satu jam ke depan ya, untuk Anda bisa mendengarkan lagu-lagu sebagai ini, sebagai penghantar tidur menemani suasana istirahat malam Anda. Saya Marini bersama Juan pamit, kita berpisah. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan RRI di seluruh pelosok tanah air. Bahkan di mana saja siaran kami diterima, inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Palu kembali menyapa Anda untuk membawakan acara siaran. Hari ini edisi Minggu 24 Mei 2026 melalui pemancar 90,8 MHz serta dapat didengarkan melalui streaming RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

pendengar Pro 1 RRI Pelkon, informasi dan inspirasi tentunya bersama Dinda untuk pagi hari ini menemani pendengar semua, di mana Dinda akan hadirkan informasi program-program menarik dari RRI Pro 1 ini ya. Dan hari ini hari Minggu, tentunya weekend dengan program-program menarik di RRI Pro 1 Palu, akan memberikan juga ini nanti ya dari Lintas Sulawesi Tengah sepekan ini ya, karena hari ini hari Minggu, betul. Nah, untuk itu pendengar, selain ini kita juga akan berikan kidung-kidung pujian karena hari Minggu juga, tentunya lagu-lagu dari Mutiara Pagi Protestan ini ya, dan dilanjutkan dengan tadi ya Lintas Sultan sepekan. Dan akan juga bikin gak ada ngopi ini, betul. Nanti kita ada JJM, kita berikan informasi mengenai jalan-jalan yang ada di Sulawesi Tengah tentunya. Dan pendengar, tetap bersama kami karena kami akan hadirkan lagu-lagu juga ini ya, termasuknya lagu-lagu yang akan menemani pendengar semua di pagi hari ini, lagu-lagu dari umat Nasrani ini ya. Tetaplah bersama kami pendengar, kan Dinda akan menemani pendengar semua sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Pendengar, kita akan dengarkan untuk siraman rohani atau mutiara pagi Protestan ini ya, dengan Pendeta Yehezial Sarono STH, bukti moderasi dalam aksi.

0: Shalom, selamat pagi seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Senang bisa berjumpa kembali dalam siaran dialog religi. Pada pagi hari ini bersama kami penyuluh Kementerian Agama Kota Palu, saya Esther Lengkong sebagai moderator dan narasumber pada pagi hari ini Bapak Pendeta Yehezkiel yang akan menyampaikan materi tentang moderasi yang diberikan judul pada pagi hari ini, Bukti Moderasi dalam Aksi. Sebelumnya saya menyapa, selamat pagi Bapak Pendeta Yehezkiel.
1: Ya, selamat pagi, puji Tuhan.
0: Bagaimana kabarnya Pak?
1: Luar biasa.
0: Baik, seluruh pendengar RRI, untuk mempersingkat waktu yang ada, materi tentang bukti moderasi dalam aksi ini yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yehezkiel. Sebelum Pak Pendeta Yehezkiel menyampaikan materi pada pagi hari ini, saya mempersilakan untuk memimpin di dalam doa sekaligus menyampaikan materi. Silakan Pak.
1: Baik, terima kasih Bu Esther. Pendengar setia RRI yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan buat kasih setiamu yang limpah atas kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh mengalami perjumpaan kembali melalui siaran ini Tuhan. Biarlah perjumpaan ini boleh mendatangkan berkat bagi kami dan bagi seluruh pendengar RRI yang diberkati Tuhan. Kesempatan ini kami akan belajar sebagian firman-Mu dalam dialog religi pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan acara ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi para pendengar RRI yang diberkati Tuhan. Kembali lagi berjumpa dengan saya, tadi sudah di perkenalkan oleh Ibu Esther selaku moderator. Saya Pendeta Yehezkiel. Ya, mudah-mudahan para pendengar tidak bosan mendengar suara saya yang sering muncul di sini. Ya. Pada pagi hari ini saya ingin kita bersama-sama merenungkan sebuah peristiwa yang saya rangkum dalam sebuah judul Bukti Moderasi dalam Aksi. Untuk itu sebelum kita lebih lanjut, kita akan membaca beberapa bagian firman Allah yang tertulis di dalam Ayub pasal yang ke-42. Mulai ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9. Ya. Ayub pasal yang ke-42. Ayat 2 sampai ayat yang ke-9 firman Allah berkata demikian. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firmanmu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka berfirmanlah Tuhan kepada Elifas orang Teman. Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Ayat ke-9, maka pergilah Elifas orang teman Bildad orang Suah dan Sofar orang Naama. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Haleluya. Bapak Ibu Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, hari-hari ini dan beberapa waktu yang sudah lewat begitu digaungkan tentang moderasi, ya. Biasanya moderasi lebih banyak pada tataran konsep atau mungkin teori, ya. Bisa juga sebuah narasi sebatas retorika. Sebenarnya hal itu menunjukkan bahwa manusia penuh keterbatasan, sehingga gagasan-gagasan yang baik banyak kandas di tataran teori. Nah, dan bahkan Ayub yang saleh pun harus mengakui bahwa Allah berdaulat penuh atasnya, dan bahwa Allah lah yang benar. Di hadapan Allah tidak seorang pun, bahkan dengan segala kesalehannya dan dengan segala perbuatan baiknya, tidak bisa menyebabkan benar di hadapannya. Nah, saudara pendengar yang diberkati Tuhan, pengakuan Ayub ini adalah sebagai pengakuan yang menunjukkan bahwa dirinya punya banyak keterbatasan. Ya. Karena keterbatasannya dia mengatakan banyak hal yang tidak pada tempatnya. Dan saat inilah pada pasal ini Ayub mengakui segala kekurangan itu. Nah, saudara pendengar yang diberkati Tuhan, kapan seorang bisa benar di hadapannya? Ya. Yaitu ketika Allah mengatakannya. Ketika Allah menyatakannya, saat itulah baru ia boleh mengatakan dengan rendah hati bahwa saya dibenarkan oleh Allah. Pengalaman digugat balik oleh Allah merupakan pengalaman yang indah bagi Ayub. Ya, ini pengakuan yang luar biasa. Biasanya kalau orang digugat itu bukan pengalaman yang indah. Tapi bagi Ayub, pengalaman digugat balik oleh Allah dia akui sebagai pengalaman yang indah. Ya. Karena saat itulah Ayub bertemu dan mengenal Allah secara pribadi. Ya, ayat yang kelima tadi ya. Ayat yang kelima tadi mengatakan, hanya dari kata orang, ya, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang kau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ini sebuah pengenalan pribadi yang luar biasa. Ya, karena pengenalan pribadi yang luar biasa ini, seluruh cakrawala pengertian Ayub direntang luaskan tentang Allah. Maka dilihat oleh Ayub betapa tidak terukurnya, betapa tidak bisa dibayangkannya, ya, kebesaran dan keajaiban, kesetiaan dan kemuliaan Allah. Respon Ayub kini adalah menyembah, sehingga akhirnya mengakui kepicikannya yang telah bersalah. Ya, bahkan mungkin menuduh Allah. Akhirnya mengakui kebesaran Allah membuat Ayub mampu menerima realitas hidup yang sedang dijalani. Ya, tentu saudara pendengar yang diberkati Tuhan sangat lazim dengan apa yang dialami oleh Ayub. Ya, sehingga dia dalam berbagai penderitaannya dia sempat mengatakan gugatan-gugatan, ya. Tapi akhirnya dia mencabut gugatan yang pernah dilontarkannya kepada Allah, ya, yang ditulis di dalam ayat yang ke-6 tadi. Dikatakan di situ, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ya, satu kerendahan hati yang luar biasa yang dimiliki oleh Ayub, ya, ketika menyadari bahwa dirinya mengatakan banyak hal yang tidak pada tempatnya tentang Allah, kemudian dia mencabut gugatannya yang dilontarkan. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pendengar RRI yang diberkati Tuhan, saat Ayub mengaku salah di hadapan Allah, maka saat itulah pembenaran Allah berlaku atas Ayub. Ya. Berlaku atas Ayub. Pernyataan pembenaran Allah terhadap Ayub dilakukan dengan 3 hal. Yang pertama, Allah memarahi ketiga teman Ayub, ya, yang secara sembarangan mempersalahkan Ayub tanpa alasan, ya. Itu ditulis tadi di ayat yang ke-7. Nah, kedua, Allah memulihkan kembali fungsi keimaman Ayub. Ayub menjadi imam mengantarai ketiga temannya untuk pengampunan dosa, ya, memintakan pengampunan dosa bagi mereka. Disinilah moderasi benar-benar diejawantahkan, ya, dilaksanakan, bukan hanya teori, tapi dilakukan. Teman-teman yang memojokkan Ayub, ya, justru oleh Ayub didoakan, ya. Dia tidak memandang bahwa dia adalah orang-orang yang menjengkelkan, ya. Tapi dia, Ayub, justru mendoakan, ya, mendoakan teman-temannya yang selama ini menyudutkan dia. Dia mendoakan supaya teman-temannya itu diampuni kesalahannya, ya, ayat 8 dan ayat 9 tadi. Nah, yang ketiga, pernyataan pembenaran Allah atas Ayub dilakukan dengan Ayub dengan Allah mengabulkan apa yang dilakukan oleh Ayub, yang didoakan oleh Ayub. Dengan mendoakan temannya, ya, Ayub dipulihkan dari segala kehilangan yang dialami dalam pencobaan-pencobaan yang diberikan iblis kepada Ayub. Allah menggantikan segala kepunyaan Ayub yang hilang dengan dikembalikan berlipat kali ganda. Ya. Itulah yang akan Allah lakukan juga kepada kita, Saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya ketika Ia membenarkan kita. Menjadi sebuah perenungan, maksud Tuhan untuk kita adalah menjadikan kita berkat bagi sesama dan memperagakan keajaibannya di dalam hidup kita sehari-hari. Itulah sebenarnya moderasi yang harus diterapkan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Ya, saya kembalikan ke Ibu Esther.
0: Baik, terima kasih Pak Pendeta Yehezkiel yang sudah memaparkan materi tentang moderasi. Nah, dalam bagian ini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bapak Pendeta Yehezkiel. Ya, tentunya berkisaran tentang kehidupan Ayub dan bagaimana Ayub yang kalau kita melihat dia menghadapi yang namanya penderitaan karena sakit penyakit, karena ditinggalkan istrinya, bahkan dikhianati para teman-temannya juga. Nah, saya bertanya, mengapa Ayub akhirnya mengakui bahwa Allah berdaulat penuh atas hidup manusia?
1: Iya, baik sekali pertanyaan ini tentang apa yang dialami oleh Ayub. Ya, sebermula Ayub punya pandangan bahwa sebagaimana yang dia ketahui diakui oleh Tuhan, Ayub adalah orang yang saleh, ya, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan. Seharusnya orang-orang yang seperti itu memenuhi kriteria saleh, jujur, takut akan Tuhan, seharusnya tidak menderita. Ya. Tapi ternyata itu yang dialami oleh Ayub. Ya. Sehingga pada awalnya Ayub mengira Allah sengaja, ya, membuat Ayub yang orang yang sudah saleh, yang sudah jujur, takut akan Tuhan, tapi dibiarkan menderita. Ya. Kemudian disadari oleh Ayub bahwa ternyata kesalehan, kejujuran, kemudian takut akan Tuhan itu bukan faktor mutlak yang menyebabkan dia benar di hadapan Allah. Ya. Ayub mengakui akhirnya bahwa Allah punya rencana. Ya, ayat yang kedua disebut di situ, saya tahu, mungkin saya baca supaya, ya. Ayat yang kedua di sana Ayub berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal, ya. Sehingga ketika dia dalam penderitaannya sekalipun, dia akhirnya yakin bahwa Tuhan pasti punya rencana atas kedaulatannya dalam kehidupan Ayub, sehingga dia berserah. Ya. Dulu dia protes. Kemudian setelah dia menyadari, akhirnya dia berserah. Ya. Mengakui bahwa Allah punya daulat, punya rencana yang tidak mungkin gagal, sehingga sekalipun Ayub waktu itu masih dalam keadaan yang menderita, dia tahu pasti satu kali waktu Tuhan akan mengerjakan rencananya itu yang tidak mungkin gagal dalam kehidupan Ayub. Ya. Kira-kira seperti itu.
0: Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ayub menunjukkan sikap moderasi kepada teman-temannya yang telah menyalahkannya? Wah, ini luar biasa.
1: Iya, luar biasa. Zaman dulu kan belum ada istilah moderasi, ya. Tapi sebenarnya sikap dan perilakunya itu ditunjukkan sebagai sikap dan perilaku moderasi atas jurang keperbedaan yang dilakukan oleh teman-temannya. Ya, Elifas dan teman-temannya itu teman akrab sebetulnya. Teman pada waktu Ayub masih jaya itu mereka sering datang kepada Ayub bersuka cita. Tapi begitu Ayub mengalami penderitaan, kemudian mereka justru menyudutkan Ayub. Ya. Mereka berdiri di sisi yang berseberangan. Ya. Biasanya kalau orang bertemu dengan orang bertemu dengan orang lain yang berdiri di sisi seberangan, itu biasanya ditolak. Ya, biasanya enggak suka. Tapi Ayub luar biasa. Ya, setelah dia menyadari semuanya itu tadi, kemudian dia justru, ya, orang teman-temannya yang berada di tempat yang berseberangan tadi. Ya, kalau tidak punya sikap moderasi, orang yang berdiri di tempat berseberangan pasti akan ditolak. Ya. Tapi ternyata Ayub, sekalipun teman-temannya itu sudah menuduh dia, sudah memojokkan dia berdiri di tempat yang berseberangan, Ayub merangkul mereka, ya, mengampuni, memaafkan, bahkan mendoakan. Ya, ini sikap moderasi yang luar biasa. Ya, dalam tanda petik musuh saja dia doakan. Nah, apalagi kalau teman-teman, gitu ya. Nah, Seperti itulah seharusnya moderasi diterapkan. Bukan hanya pada kelompok yang satu kelompok saja, bukan pada orang-orang yang dalam satu kelompok saja, tapi juga harus menyapa, harus mengasihi orang-orang yang ada di tempat yang berseberangan. Ya, berseberangan ide, berseberangan perilaku, mungkin berseberangan paham juga, tetap mereka adalah orang-orang yang patut untuk dirangkul, sehingga mereka bisa melihat bahwa kita ini orang-orang yang bisa menjadi saluran berkat bagi mereka. Ya, moderasi semata-mata tidak hanya ditunjukkan sebagai saya orang baik, gitu ya. Tapi bagi orang Kristen, bagi orang percaya, untuk menjadi saksi bahwa kebaikan saya karena saya telah menerima kebaikan Tuhan, dan kebaikan saya itu saya bagikan kepada siapapun. Ya, bahkan orang yang berseberangan saya bagikan juga kebaikan. Itu moderasi yang secara real dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti yang dilakukan oleh Ayub. Ya, Elifas dan teman-temannya yang sudah menjengkelkan dia, tapi dia tetap mendoakan. Itu sikap moderasi yang luar biasa.
0: Baik, kalau kita
2: mendengar Pro 1 RRI Palu, kan informasi dan inspirasi. Saat kita akan mendengarkan untuk info sepekan.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Untuk bentuk pengawasan karantina terkait dengan lalu lintas hewan kurban baik yang masuk maupun keluar dari Sulteng, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah melakukan pengawasan karantina di pintu-pintu pengeluaran dan pemasukan. Adapun beberapa pemeriksaan yang dilakukan seperti pemeriksaan dokumen, terus pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pengasingan dan pengamatan, serta penolakan dan pemusnahan. Di mana pada setiap proses tersebut dilakukan beberapa pemeriksaan-pemeriksaan, seperti pemeriksaan dokumen itu adalah melampirkan atau kita pemeriksaan sertifikat veteriner, surat keterangan vaksin, dan asal hewan.
2: Hari Kebangkitan Nasional itu menjadi momentum sebenarnya, bahan refleksi bagi anak-anak muda supaya tidak hanya diam lagi, kita kembali kepada sejarah bagaimana semangat dan rasa mereka untuk membangkitkan negara ini melalui pendidikan, melalui gerakan-gerakan anak muda. Seharusnya itu yang kembali kita perbarui di tiap tahunnya.
3: Saudara, selama sepekan ini tim liputan RRI Palu telah merangkum sejumlah informasi, berita dan peristiwa yang terjadi di Sulawesi Tengah. Rangkuman berita sepekan pagi ini kami awali dengan informasi. Menjelang Hari Raya Idul Adha, pengawasan arus lalu lintas hewan ternak di Sulawesi Tengah diperketat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang dilintaskan dalam kondisi sehat dan bebas penyakit. Laporan Ihsan Setiadi.
4: Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas hewan ternak, baik yang masuk maupun keluar daerah. Pengawasan dilakukan di sejumlah pintu masuk dan keluar, khususnya di Pelabuhan Donggala dan Toli-Toli. Ketua Tim Kerja Karantina Hewan, I Gusti Bagus, menjelaskan sejumlah tahapan pemeriksaan mulai dilakukan, mulai dari pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik, hingga uji laboratorium. Pemeriksaan dokumen meliputi sertifikat kesehatan hewan, surat keterangan vaksinasi, serta asal ternak. Sementara pemeriksaan fisik dilakukan untuk memastikan kondisi hewan tidak menunjukkan gejala penyakit. Jika ditemukan indikasi penyakit, petugas akan melakukan pengambilan sampel untuk diuji di laboratorium guna memastikan hewan bebas dari penyakit menular seperti PMK atau LSD.
1: Untuk bentuk pengawasan karantina terkait dengan lalu lintas hewan kurban baik yang masuk maupun keluar dari Sulteng, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah melakukan pengawasan karantina di pintu-pintu pengeluaran dan pemasukan. Adapun beberapa pemeriksaan yang dilakukan seperti pemeriksaan dokumen, terus pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pengasingan dan pengamatan, serta penolakan dan pemusnahan. Di mana pada setiap proses tersebut dilakukan beberapa pemeriksaan-pemeriksaan, seperti pemeriksaan dokumen itu adalah melampirkan atau kita pemeriksaan sertifikat veteriner, surat keterangan vaksin, dan asal hewan.
4: Selain itu, dalam proses karantina juga dilakukan pengasingan dan pengamatan terhadap hewan yang dicurigai sakit. Langkah ini dilakukan hingga hewan dinyatakan sehat dan layak untuk dilalulintaskan. Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Disbunak Sulteng dan Di Alvita menuturkan kesiapan hewan kurban termasuk seleksi ketat terhadap sapi bantuan presiden. Sapi terpilih telah melalui pemeriksaan kesehatan dan memiliki bobot yang memenuhi kriteria.
5: Indikasinya tentunya ya terutama dari bobot badannya. Ya, itu dari bobot badannya dia 922 kilo itu. Awal berat awalnya diharapkan nanti sampai akhir pelaksanaan hari H bisa dikecek lagi bobot badannya oleh peternaknya. Terus selain itu dia adalah ras simental yang memang punya potensi ya, ternak yang punya potensi untuk bobot badannya bisa bertambah lagi dan bertambah. Kemudian yang lain ya itu tadi dia punya penampilan secara antemortem dia sehat ya, dengan ciri-ciri penampilannya yang tidak menunjukkan gejala klinis penyakit hewan menular. Jadi itu menjadi dasar kita untuk menjadikan layak untuk menjadi ternak banlas.
4: Dengan pengawasan yang diperketat serta seleksi ketat terhadap hewan kurban, diharapkan pelaksanaan Idul Adha di Sulawesi Tengah dapat berjalan aman, serta masyarakat memperoleh hewan kurban yang sehat dan layak konsumsi.
3: Harga ternak sapi di Sulawesi Tengah mengalami kenaikan jelang Hari Raya Idul Adha, sehingga pengusaha dan peternak diimbau tidak menetapkan harga secara berlebihan agar daya beli masyarakat tetap terjaga dalam menghadapi Hari Raya Kurban.
6: Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Dandi Alvita mengatakan, jelang Idul Adha permintaan hewan kurban meningkat dan berpengaruh terhadap kenaikan harga. Jika dalam kondisi normal harga ternak sapi berada di kisaran Rp55.000 hingga Rp60.000 per kilogram, saat ini mengalami kenaikan hingga mencapai Rp110.000 sampai Rp120.000 per kilogram. Menurutnya, lonjakan harga yang terlalu tinggi dapat berdampak pada menurunnya minat masyarakat untuk membeli hewan kurban. Karena itu, peternak dan pedagang diharapkan tidak menaikkan harga secara berlebihan.
7: Kemudian untuk pedagang, ya, kami harapkan, kami himbau, karena ini merupakan bulan panen dari para peternak, ya sebaiknya juga bisa menegosiasikan harga. Untuk harga reguler itu berat hidup per kilogram itu cuma sekitar Rp55.000 sampai Rp60.000 berat hidup. Tapi sekarang kami melihat ya ini sudah di atas Rp110.000 kilogram berat hidup.
6: Sementara itu salah satu peternak di Kabupaten Sigi, Arvan mengakui harga ternak sapi mengalami kenaikan jelang Idul Adha. Meski demikian ia menyebut harga di tingkat peternak dan pedagang cukup bervariasi tergantung ukuran dan kualitas sapi yang dijual. Arvan menambahkan, kenaikan harga ternak tahun ini juga berdampak terhadap tingkat pembelian masyarakat yang relatif menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Sejumlah calon pembeli disebut lebih selektif dalam memilih hewan kurban karena menyesuaikan kemampuan ekonomi.
8: Memang karena harga ya konsumen ada kurang juga sih, karena mungkin mereka cari-cari di tempat yang mungkin survei-survei tempat lain terkait. Kalau misalnya sebabnya mereka bisa ambil sampai 50 ekor, setahun ini dia bisa berkurang.
6: Meski harga ternak sapi mengalami kenaikan, Dinas Perkebunan dan Peternakan memastikan stok ternak lokal di Sulawesi Tengah masih mencukupi kebutuhan masyarakat untuk berkurban. Kenaikan harga dipastikan bukan disebabkan minimnya stok sapi, melainkan lebih karena tingginya permintaan masyarakat menjelang Idul Adha. Susanti Akataba melaporkan.
3: Kejaksaan Negeri Sigi menetapkan dua orang tersangka kasus korupsi berupa pungutan liar terhadap proyek di Dinas Peternakan Kabupaten Sigi. Berikut dilaporkan Nita Surbakti.
9: Kejaksaan Negeri Sigi berhasil mengungkap kasus dugaan praktik pungutan liar dalam proyek pembangunan dan pengadaan olahan pakan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi. Kepala Kejaksaan Negeri Sigi Irwan Ganda Saputra mengatakan, modus permintaan fee proyek hingga 10 sampai dengan 20% kepada penyedia kegiatan menjadi temuan utama pihaknya dalam kasus tersebut. Irwan mengungkapkan perkara tersebut bermula dari proyek pembangunan dan pengadaan olahan pakan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi tahun anggaran 2023 dan 2024. Kegiatan ini meliputi konsultansi perencanaan, pembangunan gedung olahan pakan, pengadaan peralatan hingga konsultansi pengawasan. Namun dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan dugaan adanya praktik permintaan sejumlah uang kepada para penyedia proyek. Berdasarkan alat bukti yang telah dikumpulkan, penyidik menetapkan dua tersangka, masing-masing MA selaku Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi, dan I selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi.
10: Berdasarkan hal sebagaimana tersebut, penyidik pada seksi tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Sigi menyimpulkan bahwa telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk menaikkan status sebagai tersangka, yaitu 1. Saudara MA dengan jabatan selaku Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B01/P.2.20/FD.2/FD.2/05/2026 tanggal 19 Mei 2026. Tersangka yang kedua, yaitu Saudara I, selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi, berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B02/P.2.20/FD.2/05/2026, tanggal 19 Mei 2026.
9: Kepala Kejaksaan Negeri Sigi Irwan Ganda Saputra menjelaskan praktik tersebut diduga dilakukan oleh MA yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Pembibitan dan Produksi Ternak sekaligus PPTK atas perintah IH yang saat itu menjabat Sekretaris Dinas sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran KPA. Ditambahkan dari hasil pemeriksaan untuk pekerjaan konsultansi perencanaan, pengadaan peralatan, dan konsultasi pengawasan tahun 2024. Penyedia diminta menyerahkan fee hingga 20% dari nilai pekerjaan setelah pajak. Sementara pekerjaan fisik tetap dipatok 10%. Dari hasil penyidikan sementara, total uang yang diduga terkumpul dari praktek tersebut mencapai sekitar Rp767.750.000. Untuk kepentingan penyidikan, kedua tersangka langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas 2A Palu selama 20 hari ke depan terhitung mulai 19 Mei hingga 7 Juni 2026. Kejari Sigi memastikan kasus tersebut masih terus dikembangkan dan tidak menutup kemungkinan adanya fakta maupun pihak lain yang akan turut diperiksa dalam perkara tersebut.
3: Tim SAR gabungan berhasil menyelamatkan 4 nelayan yang mengalami mati mesin di perairan Desa Galumpang dalam kondisi selamat. Laporan bersama Miftahul Jana.
11: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 4 orang nelayan yang mengalami mati mesin di perairan Desa Galumpang, Kabupaten Toli-Toli malam tadi. Seluruh korban berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Koordinator Unit Siaga SAR atau USS Toli-Toli, Sayudi, menyebut korban awalnya bertolak sejak pukul 4 subuh kemarin untuk memancing ke arah Pulau Kapas. Namun, memasuki waktu sore, kapal yang digunakan mengalami mati mesin sehingga pihak keluarga melaporkan kejadian tersebut. Tim Rescue USS Toli-Toli bersama unsur potensi tiba di lokasi kejadian pada malam harinya untuk segera melakukan operasi pencarian.
12: Setelah menerima informasi tersebut, tim SAR gabungan bersama BPBD Kabupaten Toli-Toli dan keluarga korban langsung menuju ke lokasi untuk melakukan evakuasi dengan menggunakan rigid. Pada pukul 20.05 waktu Indonesia Tengah, kapal nelayan tersebut berhasil ditemukan dengan POB 4 orang dalam keadaan selamat.
11: Usai ditemukan, seluruh korban selanjutnya dievakuasi menuju pelabuhan DD Toli-Toli dan diserahkan kepada pihak keluarga. Dengan ditemukannya korban, maka operasi pencarian dinyatakan ditutup dan seluruh unsur yang terlibat telah kembali ke satuan masing-masing. Sayudi mengapresiasi kerja keras tim SAR gabungan dan upaya cepat keluarga dalam melaporkan insiden tersebut sehingga mempercepat proses pencarian dan penyelamatan korban.
3: Saudara, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah mengejarkan layanan digital apostil guna memudahkan legalisasi dokumen internasional masyarakat. Kembali dilaporkan Miftahul Jana.
13: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah atau Kanwil Kemenkumsulten menghadirkan pelayanan hukum berbasis digital untuk memudahkan legalisasi dokumen internasional masyarakat di tengah mobilitas lintas negara yang semakin meningkat. Layanan yang dikenal dengan apostil ini memangkas prosedur legalisasi yang panjang sehingga legalisasi dokumen internasional menjadi lebih cepat dan memiliki kepastian hukum. Kepala Kanwil Kemenkumsulten, Rahmat Renaldi, menuturkan layanan ini menyasar seluruh lapisan masyarakat seperti akademisi, pekerja migran, hingga organisasi sosial dan keagamaan yang menjalin kemitraan internasional. Sejak awal 2026, layanan ini mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat.
14: Nah, dari kita lihat antusiasme masyarakat yang sudah menggunakan kebutuhan legalisasi atau legalisir dokumen apostil ini, tadi sebanyak 71 dokumen yang sudah dikeluarkan ya Januari. Secara nasional kita memang diberikan ruang ya, artinya penggunaan dokumen itu sebanyak sekian dokumen ya. Kita ditargetkan menyelesaikan 500 dokumen dulu yang disampaikan kepada masyarakat khususnya di Sulawesi Tengah ya. Jika ada kekurangan maka akan ditambah.
13: Untuk memperluas jangkauan program, Kanwil Kemenkumsulten mengadakan sosialisasi legalisasi apostil di Sriti Convention Hall pagi kemarin dengan menghadirkan narasumber dari berbagai bidang. Ia berharap sosialisasi ini dapat menjadi ruang edukasi hukum bagi masyarakat dalam memanfaatkan layanan apostil untuk mendukung berbagai kebutuhan internasional.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang didorong yakni penataan aktivitas pertambangan rakyat di Parigi Motong. Berikut dilaporkan Isan Setiadi.
15: Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan bahwa daerah seperti Parigi Motong memiliki potensi sumber daya alam yang besar, khususnya sektor pertambangan emas yang tersebar di sejumlah wilayah. Potensi ini dinilai dapat menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat serta menekan angka kemiskinan. Namun demikian, keberadaan aktivitas pertambangan ilegal yang masih terjadi menjadi tantangan yang perlu ditangani secara serius oleh pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan.
16: Bagaimana lapangan kerja ini kita bisa buka dengan tentu tetap mengedepankan aspek lingkungan menjadi hal yang sangat penting. Kalau pertambangan ilegal ini kita legalkan, maka insya Allah ini menjadi pintu kita untuk melakukan pengawasan ketat, sehingga rakyat bisa mendapatkan manfaat, tapi lingkungan juga bisa kita jaga dengan baik. Kami telah bersepakat dengan Forkompimda bahwa kalau ini kita legalkan, maka kita akan membuat sebuah regulasi yang bisa melakukan pengawasan bahwa pertambangan tidak boleh lagi dominasi bagi mereka sekelompok orang, tapi kita ingin desa

0: mengenai perjuangan generasi muda dalam mewujudkan Indonesia terlepas dari belenggu penjajahan. Laporan Iketut Wiranata.
1: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum penting dalam memaknai kebangkitan di tengah perjuangan panjang bangsa Indonesia sehingga terlepas dari belenggu penjajahan. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi HMI MPO Palu Pausan kepada RRI mengatakan, peringatan Harkitnas ke-118 menjadi refleksi bagi generasi muda untuk membangkitkan negara ini melalui keahlian dan kompetensinya.
2: Hari Kebangkitan Nasional itu menjadi momentum sebenarnya, bahan refleksi bagi anak-anak muda supaya tidak hanya diam lagi, kita kembali kepada ke sejarah bagaimana semangat dan rasa mereka untuk membangkitkan negara ini melalui pendidikan, melalui gerakan-gerakan anak muda, seharusnya itu yang kembali kita perbarui di tiap tahunnya.
1: Senada hal itu, akademisi Universitas Tadulako, Profesor Muhammad Khairil kepada RRI mengungkapkan, peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 menjadi momentum tegaknya keadilan, lahirnya kesejahteraan, sehingga bangsa Indonesia semakin maju dan sejahtera.
3: Semoga Hari Kebangkitan Nasional ini menjadi momentum untuk tegaknya keadilan, lahirnya kesejahteraan, dan kemudian kita menjadi negeri makmur, adil, dan sentosa.
1: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga dapat diwujudkan dalam tindakan nyata.
0: Sebagai upaya dalam mendorong kemampuan literasi siswa, Dinas Karsipan dan Perpustakaan Kota Palu melaksanakan lomba bertutur tingkat SDMI serta lomba menulis tingkat SMP MTS Negeri dan Swasta se-Kota Palu. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
4: Sekitar 64 siswa se-Kota Palu beradu kemampuan serta kreativitas dalam lomba bertutur dan menulis yang digelar Dinas Karsipan dan Perpustakaan atau Diskarpus Kota Palu. Dari jumlah tersebut, terbagi dari 31 siswa tingkat SD atau MI pada kategori lomba bertutur, serta 33 siswa tingkat SMP atau MTS negeri dan swasta pada lomba menulis. Melalui lomba bertutur, para siswa didorong agar berani tampil, meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum, membangun kepercayaan diri, serta mengenal budaya. Sementara untuk lomba menulis, siswa didorong agar mampu menuangkan ide, kreativitas, serta imajinasi melalui karya tulis yang dihasilkan. Kepala Diskarpus Kota Palu Asharini Mastura menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar kompetisi, melainkan bagian dari upaya dalam membangun budaya literasi khususnya pada generasi muda di Kota Palu.
5: Adapun tujuan lomba bertutur tingkat SD MI dengan menulis tingkat SMP dan MTS itu tujuannya untuk peningkatan literasi bagi anak-anak, supaya mereka lebih perhatian ke literasi, membaca, menulis, dan sebagainya itu semakin meningkat dan bisa menjadi pengetahuan mereka untuk tentang budaya-budaya yang ada di Sulawesi Tengah. Berharap mereka bisa lebih meningkatkan pengetahuan tentang literasi, menulis, dan yang lainnya sehingga mereka bisa menunjukkan kreativitasnya, imajinasi mereka bisa tertuang apa-apa saja yang mereka inginkan, kemudian bisa membangun karakter mereka nantinya.
4: Kepala Diskarpus Kota Palu itu menambahkan, kemampuan literasi tidak hanya terbatas pada kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan memahami, mengolah, serta menyampaikan gagasan secara baik. Asharini Mastura berharap, kegiatan ini mampu melahirkan generasi muda yang gemar membaca, menulis, dan memiliki wawasan yang luas. Selain itu, para siswa juga diharapkan dapat menjadi agen perubahan bagi kemajuan daerah di masa yang akan datang. Melalui lomba di tingkat Kota Palu ini, menghasilkan perwakilan yang akan berkompetisi pada tingkat provinsi yang nantinya akan diseleksi untuk mewakili Sulawesi Tengah pada lomba bertutur dan menulis di tingkat nasional.
0: Pendengar, Bupati Donggala Vera Elena Laruni memastikan program pembagian seragam sekolah gratis tetap berlanjut hingga akhir masa kepemimpinannya. Program ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam mendukung pemerataan akses pendidikan bagi pelajar di Kabupaten Donggala. Selengkapnya dilaporkan Sofian.
6: Pemerintah Kabupaten Donggala memastikan program pembagian seragam sekolah gratis akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan di daerah tersebut. Bupati Donggala Vera Elena Laruni mengatakan, program tersebut telah dijalankan sejak awal masa pemerintahannya bersama Wakil Bupati Donggala Taufik Burhan. Hingga saat ini sebanyak 14.000 paket seragam sekolah telah disalurkan kepada peserta didik jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Donggala. Vera menegaskan meskipun di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah,

0: Pihaknya tetap berkomitmen mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan program tersebut. Menurutnya, selain membantu meringankan beban orang tua siswa, program ini juga bertujuan memastikan seluruh anak di Kabupaten Donggala dapat mengikuti proses belajar dengan fasilitas yang layak.
1: Kemudian seragam sekolah, di 2025 kami sudah menganggarkan 5 miliar dan sudah selesai dibagi, tetapi kami tahu bahwa ini belum cukup. Nah, olehnya di tahun ini, di 2026, kami anggarkan lagi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kita, itu hanya sebanyak 3 miliar dan ini akan berkelanjutan sampai di akhir masa jabatan kami.
0: Selain program seragam sekolah gratis, Vera juga mengungkapkan pemerintah daerah mulai melakukan pembenahan sarana penunjang pembelajaran, khususnya melalui pengadaan meja dan kursi bagi siswa. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan karena masih banyak fasilitas belajar di sejumlah sekolah yang kondisinya sudah tidak layak digunakan. Untuk mendukung pelaksanaan program ini, pemerintah daerah berharap pihak sekolah dapat menyampaikan data kebutuhan secara akurat, termasuk dokumentasi kondisi sarana serta jumlah siswa di setiap kelas. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar penyaluran bantuan agar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masing-masing sekolah.
2: Sebagai unit sosial pertama yang dikenal anak, peran strategis orang tua sangat penting dalam mencegah narkoba.
3: Melalui edukasi serta penyuluhan tentang bahaya narkoba di sekolah-sekolah, pelajar diharapkan dapat memahami dan mengetahui akibat dari penyalahgunaan barang haram tersebut. Urgensinya, kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar membuat sejumlah orang tua sangat khawatir terhadap pergaulan anak. Buanglah koro misalnya, meski sudah lega, karena sejumlah kurir dan bandar narkoba kini banyak yang diamankan. Namun sebagai orang tua, ia tetap khawatir atas pergaulan remaja saat ini karena sangat mudah terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang.
4: Saya sempat mendengarkan juga beberapa berita itu pengedar-pengedar kecil narkoba itu sudah ditangkap. Jadi saya merasa lega juga, tapi sebagai orang tua ya itu harus waspada juga karena peredaran narkoba ini dilakukan secara secara berjaringan, bukan cuma tanggung jawab Polres Tojunauna, bukan cuma tanggung jawab BNN juga, tapi tanggung jawab kita sebagai masyarakat.
3: Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja adalah tantangan besar yang tengah dihadapi oleh bangsa ini. Meskipun sebagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan instansi terkait untuk menanggulangi masalah tersebut, namun angka penyalahgunaan narkoba tetap menjadi ancaman yang serius. Salah satu faktor penting yang sering terlewatkan dalam upaya pencegahan menurut Buang adalah peran strategis orang tua di dalam keluarga. Seharusnya sebagai unit sosial pertama yang dikenal anak, keluarga harus memainkan perannya membentuk pola pikir dan perilaku anak menjadi baik. Irsan Raginda melaporkan.
2: Dinas Pariwisata dan Rumah BUMN Pertamina Kabupaten Tojunauna mendukung pemasaran produk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM lokal.
5: Dukungan pemasaran dari pemerintah dan pihak terkait lainnya sangat krusial bagi kelangsungan produk-produk UMKM lokal untuk memperluas jangkauan pasar, bersaing dengan produk luar, dan bahkan untuk naik kelas. Pemerintah dan pihak-pihak terkait harus memainkan peran strategis melalui berbagai cara dan kebijakannya, baik digitalisasi maupun fasilitas kemitraan. Kolaborasi antara pemerintah kabupaten, Pemkab Tojunauna, dan rumah BUMN Pertamina fokus pada jangkauan pasar untuk menembus jaringan retail dan nasional. Kepala Dinas Pariwisata Tojunauna Asrin Soga mengatakan, sebagai bentuk dukungan pemasaran, setiap momen keramaian UMKM lokal akan diberi ruang untuk memasarkan hasil-hasil yang diproduksi.
6: Jadi diisi nanti ada UMKM dari masyarakat, itu di semua, ada kerajinan tangan masyarakat, itu orang jual di situ. Tapi kita angkat kearifan lokal dengan UMKM, ekonomi kreatif.
5: Menurut Kadis Pariwisata Touna Asrin Soga, pemerintah rutin mengadakan festival dan pameran lokal. Momen ini tentu akan menjadi ruang bagi para UMKM lokal untuk memasarkan hasil-hasil produksi mereka. Senada dengan itu, Fauzia, salah satu pengelola rumah BUMN Pertamina mengatakan, selain melakukan pendampingan bagi UMKM memperoleh legalitas, Pihaknya juga membantu proses pemasaran melalui gerai rumah BUMN Pertamina, bahkan hingga pemasaran keluar daerah.
7: Dari rumah BUMN Pertamina itu memang pendamping UMKM memang fokuskan baik segi legalitas, pemasaran. Nah kalau misalkan tidak ada kegiatan kami itu memasarkan produk itu di rumah BUMN. Sama kami juga mencari peluang di kabupaten tetangga.
5: Rumah BUMN Pertamina termasuk jaringan yang ada di wilayah Tojo Una-Una, tidak hanya untuk pusat edukasi dan pengembangan ekonomi digital bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah lokal. Namun, kegiatan pemasaran produk UMKM hingga ke daerah-daerah tetangga menurut Fauzia merupakan dukungan penuh rumah BUMN Pertamina untuk kelangsungan produksi-produksi UMKM lokal. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Kota Palu menargetkan dapat mengirim perwakilan terbaik untuk berlaga di kejuaraan nasional pertengahan tahun ini. Selengkapnya dilaporkan Miftahul Jana.
8: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Kota Palu menargetkan dapat mengirim wakil di kejuaraan nasional atau kejurnas yang diperkirakan akan berlangsung pada pertengahan tahun ini di Banten. Sekretaris Percasi Kota Palu Agus Abdul Kasim menyebut, potensi catur di daerah ini sebenarnya cukup besar, namun diakui pengiriman atlet junior ke level nasional belum berjalan optimal. Hal ini turut terlihat dari jumlah delegasi dari daerah lain seperti Jakarta dan Jawa Timur yang selalu mengirimkan atlet di seluruh nomor yang dipertandingkan. Meski terdapat beberapa kendala seperti pembiayaan dan jarak lokasi kejurnas yang cukup jauh, ia tetap optimis hadirnya perwakilan yang dapat mewakili Sulawesi Tengah di ajang tersebut.
9: Makanya dalam waktu dekat ini juga kami coba berusaha untuk bisa mencari atau bisa dikatakan ya untuk menindaklanjuti terkait dengan atlet junior yang perlu dilatih. Dan ada beberapa yang sudah kami dapatkan, tapi artinya ini tinggal butuh tindak lanjut lagi untuk latihan bersama.
8: Ia menambahkan, modal utama pembinaan di Kota Palu saat ini diperkuat dengan kehadiran 4 pelatih berstandar nasional. Kehadiran para mentor bersertifikasi ini dinilai menjadi kunci dalam mendongkrak kualitas taktik dan mental atlet saat berhadapan di turnamen-turnamen besar. Agus juga berharap ke depannya lebih banyak pelatih lokal berstandar nasional yang dapat diorbitkan untuk memperkuat cabur catur di Kota Palu.
2: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri paket produksi rangkuman berita sepekan RRI Palu hari ini. Kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab, Kepala RRI Palu, dan saya Ikedek Andika, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Pagi hari adalah awal dari segala aktivitas, dan apa yang kita kerjakan di pagi hari akan menentukan bagaimana hari itu berjalan. Salah satu hal sederhana yang sering terlewatkan tapi punya dampak besar adalah sarapan. Sarapan memberi tubuh energi setelah berjam-jam beristirahat. Dengan asupan yang cukup, tubuh jadi lebih siap bergerak. Pikiran lebih fokus dan aktivitas bisa dijalani dengan lebih maksimal. Tak perlu mewah, yang penting bergizi dan cukup. Sepiring nasi, roti atau buah ditemani minuman hangat sudah bisa jadi awal yang baik untuk hari ini. Jangan lewatkan sarapan, karena dari langkah kecil di pagi hari bisa lahir semangat besar untuk menjalani aktivitas. Selamat menikmati sarapan dan selamat memulai hari.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: Kak, aku mau pesen rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi masih bersama Dinda di pagi hari ini nih ya. Weekend, hari Minggu, kita berada di program Jalan-Jalan Minggu ini, JJM ini ya. Dan pendengar, tentunya kita akan berikan informasi di pagi hari ini, dimana mungkin ini dijadikan salah satu rekomendasi gitu ya, untuk berlibur di minggu depan. Waduh, atau setelah mendengar informasi ini langsung cus pergi ini kan. Nah, tentunya kalau kita ngomongin hari Minggu, hari weekend Minggu ini paling cocok untuk kita rehat sejenak gitu ya, dari rutinitas yang dari Senin sampai Jumat sudah kita lakukan gitu kan. Sabtu Minggu weekend kita libur. Ada yang libur atau mungkin ada yang semangat bekerja ini. Waduh. Minggu-minggu mendung ini ya, Dinda tetap semangat memberikan informasi ke pendengar semua supaya kita menemani ini ya. Kita berikan informasi di JJM, Jalan-Jalan Minggu, di mana ada yang memilih mungkin ini ya, untuk tidur lebih lama lagi karena mumpung weekend, atau malah ada yang suka juga nih udah olahraga pagi gitu kan, atau ngopi sambil santai, atau ini ya yang kesukaan juga jalan-jalan menikmati suasana kota bersama keluarga ataupun sahabat. Nah, mungkin pendengar di program kali ini kita akan menemani begitu ya waktu pagi pendengar semua. Kita akan memberikan

Tempat favorit ini ya buat healing atau wisata kuliner, dan ada banyak nih pilihannya, ada gunung, ada pantai gitu ya, sampai spot nongkrong untuk pendengar semua ini. Dan tentunya biasa kita bingung gitu kan mau ngapain, selain tadi ya yang suka tidur boleh tidur gitu kan, atau yang suka olahraga pagi yoga, waduh itu juga sangat-sangat bagus ini ya untuk tubuh kita gitu kan. Nah ada juga nih yang pagi-pagi mungkin sedang di jalan juga, hati-hati di jalan nih ya, jangan lupa tetap utamakan keselamatan dan nikmati setiap momennya. Jadi kalau ngantuk menepi dulu nih sambil dengerin Dinda gitu kan. Di JJM, jalan-jalan minggu tentunya, dan pendengar semua, kita mau berjalan-jalan kalau di kota Palu boleh atau mau di luar kota ini, waduh. Tetap bersama kami di Pro 1, karena informasi dan inspirasi pendengar, karena kami akan hadirkan info ini ya, rekomendasi jalan-jalan minggu bersama Dinda di Pro 1, karena informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kan informasi dan inspirasi. Hari Minggu kita jalan-jalan ini ya. Dan tentunya di Kota Palu nih, jangan yang jauh-jauh deh, di Kota Palu dulu sambil menikmati udara pagi Palu ini yang hari ini Masya Allah ini ya, mendung-mendung, udaranya gak terlalu panas tapi tetap enak dinikmati, apalagi bersama keluarga tercinta ini ya. Dan kalau berbicara di hari Minggu, salah satu tempat yang paling ramai tentu ada di kawasan sekitar Teluk Palu ini ya. Masih ramai kah atau seperti apa ini ya sekarang ya? Karena kemarin sempat tidak ada penjualnya ini ya, yang di pinggir-pinggir Teluk Palunya itu. Jadi boleh tapi kita sambil menikmati jogging atau jalan santai bersepeda, sampai sekedar duduk ini ya, menikmati suasana pagi. Atau di kampung nelayan juga ini ya, masih ramai kah, ada yang suka mandi di sana atau seperti apa ini? Boleh dijadikan rekomendasi mungkin ya, bersama keluarga, sambil tadi kalau jalan-jalan santai jogging tipis-tipis boleh juga ini ya, sembari menikmati udara Palu yang pagi ini kita bilang sejuk ini ya, karena mendung-mendung setelah semalam diguyur hujan juga ini ya. Dan pendengar boleh mungkin yang mau Car Free Day ini di sekitaran Taman Wali Kota di Fatulemo tentunya juga boleh gitu kan. Ada banyak sebenarnya kalau hari Minggu ini kan. Untuk pendengar semua, mumpung masih pagi ini ya, pukul 7.36, jadi walaupun belum terlalu panas juga, ini udaranya enak, kita keluar rumah, coba kita penuh-penuh syukur ini ya, karena Masya Allah Alhamdulillah hari ini masih diberi kesempatan kita untuk bernafas. Masya Allah, bernafas dengan ini ya, Alhamdulillahnya kita menghirup udaranya segar kan gitu ya. Dan weekend-weekend ini biasa kita enaknya sambil jalan-jalan, sambil kita merenung atau me-time juga boleh ini kan. Dan pendengar juga pasti tahu ini, ketika di taman kota Minggu pagi itu cocok sekali waktu bersama keluarga, menghabiskan waktu apalagi bersama anak-anak ini kan. Nah kalau pendengar semua mungkin hari Minggu kalian jalan-jalannya di mana ini, di Kota Palu tentunya boleh mungkin ya, di bergabung bersama kami di WhatsApp ini ya, untuk direkomendasikan ini Dinda perlu jalan-jalan kemana juga setelah ini gitu kan. Dan tentunya kalau kita ngomongin jalan-jalan tuh gak lengkap kalau tidak ada kulinernya nih ya. Kuliner Minggu pagi di Car Free Day ini banyak sekali pilihannya. Jadi pendengar kalau mau Car Free Day, siap-siap kita harus lumayan ini ya, bawa uang apa sakunya. Karena kita niatnya mau jalan-jalan jogging, tapi pas lihat ternyata gelap mata kan gitu. Gelap mata, mau beli ini, waduh itu Dinda itu ya. Dan kalau pendengar seperti apa ini, kalau lagi Car Free Day juga samakah niatnya memang mau olahraga tapi ternyata ada aja godaannya gitu kan. Nah kalau itu pendengar tetap bersama Dinda, karena selain Dinda akan berikan juga nih untuk informasinya di JJM Jalan-Jalan Minggu.

0: Suasana pagi di pasar, aktivitas mulai terasa. Dari satu lapak ke lapak lain, produk lokal tersusun rapi, menunggu untuk dibawa pulang.
1: Ayo kak, produk lokalnya. Masih segar loh, baru dibuat.
0: Di balik setiap produk UMKM, ada cerita perjuangan. Ada keluarga yang menggantungkan harapan dari usaha kecil yang terus berjalan.
2: Saya sekarang lebih sering beli produk lokal. Rasanya enak, kualitasnya juga tidak kalah.
0: Dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan, tetapi juga membantu usaha kecil untuk terus tumbuh dan berkembang. Inilah langkah sederhana yang berdampak besar menggerakkan ekonomi dari sekitar kita, memperkuat kemandirian bangsa.
1: Terima kasih ya sudah mendukung usaha kami.
0: Mari dukung UMKM. Pilih produk lokal, karena dari langkah kecil kita bisa menciptakan perubahan besar.
3: Cintai produk lokal, wujudkan ekonomi kuat menuju Indonesia maju.
4: Pendengar Pro 1 era di Palu, kan informasi dan inspirasi masih bersama Dinda. Kita masih di JJM juga ini ya, jalan-jalan minggu. Di mana tadi rekomendasinya jalan-jalannya yang dekat aja di Kota Palu gitu kan. Nah, kalau jalan-jalan rasanya belum lengkap ini tanpa kulineran ya. Dan Palu ini punya banyak pilihan makanan yang cocok dinikmati saat weekend ini ya. Mungkin untuk pendengar semua yang baru berkunjung di Palu dan hari ini baru sampai ini kan, mungkin boleh cobain ada namanya Burasa, Lalampa, Dekaledo juga, atau bahkan sambil menikmati kopi hangat yang dinikmati setiap pagi nih ya, boleh juga. Atau mungkin Kaledo ini ya menjadi salah satu kuliner khas yang selalu dicari wisatawan ketika datang ke Palu. Dan belum lagi kalau kita berbicara jajanan pinggiran jalan yang selalu ramai setiap minggu paginya ini, kadang justru dari tempat sederhana kita menemukan rasa yang luar biasa. Dan boleh mungkin ya dicoba di Car Free Day ini kan, banyak para UMKM yang menjajakan untuk produknya. Jadi siapa tahu ada yang cocok terus suka deh, maksudnya beli gitu kan. Untuk itu pendengar, kalau kita berbicara kuliner, jadi bukan cuma soal makanan tapi juga tentang kebersamaannya. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung ataupun mendengarkan kami di pagi hari ini. Mungkin ada yang sedang menikmati minggu bersama keluarga juga di sekitar pantai. Ada juga yang lagi hunting sarapan ini ya, sambil mendengarkan RRI Pro 1, boleh ini ya. Wah, ternyata banyak sekali aktivitas yang dilakukan. Anda mungkin lagi jalan-jalan mau persiapan jogging atau jalan-jalan sehat juga bersama keluarga juga boleh ini ya. Dan ketika Anda masih bingung mau kemana, tidak harus jauh-jauh kok. Kadang keliling kota sambil menikmati lagu favorit ini juga sudah menjadi healingnya di weekend gitu kan. Sambil menikmati pagi, suasananya yang sudah mulai agak panas ini ya, mataharinya masih malu-malu ini. Dan pendengar tentunya di Kota Palu, kalau mungkin nanti agak siangan bisa nih kita jalan-jalan juga di spot nongkrongnya yang nyaman untuk menikmati air pekan tentunya. Mulai dari coffee shopnya, ada taman terbukanya, sampai tempat dengan pemandangan sunset yang indah nanti ini ya, kalau sudah sore ini kan. Dan Palu memang punya suasana kota yang unik ini. Kalau kita bisa bilang, di satu sisi ada laut, sisi lain ada pegunungan, dan membuat apa ya, suasana Kota Palu ini luar biasa gitu. Apalagi kalau first time, pertama kali kita datang ke Palu ini, takjub dengan keindahannya ini. Dan yang paling penting adalah menikmati Kota Palu ini kadang justru membuat kita lebih bersyukur dengan hal yang sudah ada di sekitar kita. Dan pendengar, semoga weekend Anda menyenangkan, weekend dan quality time-nya ini ya. Jadi tidak perlu menghabiskan banyak uang, yang penting adalah menikmati waktunya ini ya, bersama diri sendiri kah tadi me time-nya, atau bersama orang-orang terdekat kita juga. Jadi kadang quality time yang paling sederhana justru yang paling berkesan. Atau tadi ya, contohnya jalan-jalan di kota gitu kan, menikmati kopi bersama sahabat, atau nikmatnya duduk-duduk santai sambil menikmati angin pagi bersama keluarga tentunya. Karena di tengah sibuknya aktivitas, kita semua butuh ini ya untuk mengisi ulang energinya, jadi di charging lagi nih supaya nanti menghadapi Senin. menghadapi Senin ini semangat lagi gitu kan. Dan semoga Minggu pagi ini menjadi waktu terbaik Anda untuk menikmati hidup dengan lebih santai. Dan pendengar, terima kasih banyak. Dinda pamit undur diri nih ya di JJM, tentunya kita akan berikan informasi lain. Semoga semua pendengar sehat, semoga suasana santai. Nanti Dinda hadirkan lagu-lagu pilihan juga menemani aktivitas weekend pendengar semua yang lagi di jalan juga. Tetap jaga keselamatan ini ya, dan nikmati waktu Anda bersama keluarga dan sahabat. Dinda pamit untuk pendengar di JJM. Kita dengarkan dulu ini yang semangat-semangat ya, dari Buka Semangat Baru.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trace Phillips Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.